0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
5: Dari Jalan KS Tubun Dalam, nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
6: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan dioven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
7: MED 9 itu apa ya?
8: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED 9. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
6: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit? Produknya MED 9.
9: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
10: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
6: Puspita Raja Herbal.

0: Dokter Herbal kita berbagi resep herbal. Saudara pendengar, berbahagialah kita mendapatkan seorang herbalis, formulator, dokter herbal, dan juga sebagai Bapak Herbal Indonesia yang mempunyai hobi memberikan resep kepada pendengarnya agar diproses sendiri. Sebab kata beliau, bumi pertiwi ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Maka seharusnya jika kita sakit bisa memetik tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat. Ingin tahu siapa beliau? Dr. Andus Hasan Sabila.
1: Saya Hasan Sabila dari PT Puspita Raja Herbal.
0: Sahabat fans Hasan Sabila dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabila. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
2: MED 9 itu apa ya?
3: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED 9. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit produknya MED 9.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Ini Pak Nur yang ada di Wayabung ini, dokter.
6: Wayabung ini ya, Lampung ya.
5: Lampung ya. Saya mau tanya dok, kalau kaki sering linu-linu, kemudian rasa sakitnya kelewat ini, sampai membengkak ini berhari-hari, itu namanya sakit apa ya dok ya? Kemudian obatnya apa? Kemudian bahan-bahan apa saja yang harus diracik sendiri? Cukup sekian, terima kasih Pak Nur yang ada di Wayabung, Lampung.
6: Pak Nur yang ada di Lampung ya. Saya jawab langsung ya mas. Pak Nur, kenapa bisa bengkak? Kalau bengkak ini gangguan dari urat. Ada gangguan dari urat. Kalau saraf, otot, dia tidak menimbulkan gejala-gejala bengkak, tapi pincang dan tidak kuat menahan beban berat badan gitu
5: berat
6: ya.
5: Badannya, okay.
6: Nah, ini adalah gangguan pada saraf. Tapi kalau urat pasti bengkak karena letak urat itu ada di bawah kulit. Maka kalau itu bermasalah pasti dia akan bengkak gitu ya. Gejala-gejala ini biasanya yang mengganggu adalah purin, artinya penderita asam urat. Maka kalau asam urat kita usir aja kelebihan purin kan ya. Kita usir aja purin supaya keluar dari dalam tubuh. Karena itu sudah lebih gitu ya. Tapi senyawa purin juga dibutuhkan sebenarnya oleh tubuh gitu ya. Sangat dibutuhkan, okay. Tapi jangan berlebihan. Maka bagaimana cara mengusirnya? Paling gampang Pak Nur, kalau di Jawa ada namanya bunga kates grandel atau kates lanang, orang bilang gitu ya. Bunga kates grandel atau kates lanang, itu ambil secukupnya saja
5: bunganya ya.
6: Bunganya.
5: Oke. Okay.
6: Dikasih bawang putih satu. Bawang putih dianjurkan dulu, kemudian direbus, minum airnya, itulah obatnya untuk memperbaiki urat. Kalau ini urat ya. Bukan saraf. Okay. Tidak boleh dikasih garam, tidak boleh dikasih gula gitu ya. Jadi memang agak pahit-pahit, tapi pahitnya menyembuhkan gitu ya.
5: Betul.
6: Begitu ya Pak Nur ya.
5: Asam urat gitu ya.
6: Asam urat.
5: Dokter Hasan Sabila, suami saya sudah minum Planatur.
6: Iya.
5: Untuk pemulihan stroke. Karena saya juga tensinya tinggi, saya ikut minum juga. Sudah 3 hari ini lamanya sekarang bawaannya mual-mual. Saya juga suami sudah gak pusing-pusing lagi. Apa karena reaksi obat jadi mual-mual ini ya dok ya? Nah, oh iya, ini awal minum air kencing saya warnanya merah kehitaman. Sekarang sudah gak lagi. Terima kasih, ini dari Ibu Jumatun di Lampung juga nih Pak.
6: Oh iya, okay. Ibu ya. Gitu ya. Jadi kalau memang Planatur memang dia spesialnya untuk menurunkan kolesterol ya. Okay. Terus bisa memulihkan mereka yang sedang menderita stroke ya, Bu ya.
5: Oke.
6: Okay. Nah, kalau memang ibu sudah mulai baikan, kenapa sih harus diteruskan? Kalau saya sih sudah habis satu botol ya sudah gitu ya.
5: Sudah, ya okay.
6: Maka untuk memperbaiki stroke itu adalah pecahnya pembuluh darah. Maka pecahnya pembuluh darah itu butuh senyawa-senyawa yang ada hubungannya dengan cairan kental ini seperti daun kaca piring. Kalau kita peras seperti minyak ngelengo gitu ya. Jadi kalau masih waktu anak-anak gitu, kalau dia masak-masakan minyaknya udah pakai itu dia ya, diperas okay, iya, ya keluar iya. kental gitu. Daun kaca piring kalau kita ambil kentalannya ya, terus kemudian kita rebus, kemudian diminum, dia bisa menutup pembuluh darah yang pecah. Nah, kemudian yang kedua, cara yang kedua adalah biji durian. Nah, biji durian itu kalau kita pecah, kita rebus, maka dia keluar kentalannya. Kalau ini kita rebus dulu, baru dia keluar kentalannya gitu ya. Maka kentalannya akan larut di dalam air, airnya diminum, maka ini bisa untuk obat orang yang stroke gitu ya.
5: Gitu ya, ya oke, okay, nah, oke, okay,
6: okay. Sangat mudah sebenarnya itu ya. Nah, ternyata daun yang mengeluarkan cairan kental ini bermanfaat bagi penderita stroke. Gitu ya. Jadi ibu coba aja daun randu, peras daun randu, kok kental. Nah ini berarti bisa, gitu ya.
5: Gitu ya.
6: Setiap daun yang mengeluarkan cairan kental ini bisa untuk memperbaiki pembuluh darah yang pecah.
5: Lidah buaya?
6: Bisa, gitu betul.
5: Ya. Camcau atau apa ya itu ya?
6: Oh kalau camcau nggak bisa, dia gitu penurun ya. Tensi.
5: Berikutnya ini ada pertanyaan lagi, Pak Hasan. Yang akan kutanyakan adalah mengembunkan air putih dengan botol hijau yang jadi mengandung oksigen itu loh, Dok.
6: Iya, iya, iya.
5: Manfaatnya apa dengan kesehatan? Terima kasih dari Ibu Rusuliston.
6: Ibu itu sangat bermanfaat, Bu ya.
5: Iya.
6: Jadi saya kasih tahu Bu ya, kalau ibu mengembunkan air matang gitu ya, yang ibu rebus, bukan air mineral Bu ya. Jadi air matang yang ibu rebus, air sumur, kemudian ibu masukkan di botol yang hijau, kemudian diembunkan pagi-pagi diminum. Manfaatnya apa sih itu? Nah, manusia tanpa oksigen mati.
5: Iya.
6: Kenapa? Karena jantung butuh oksigen, mata, kulit, gigi, tulang dan sebagainya dia membutuhkan oksigen, termasuk rambut membutuhkan oksigen. Ya. Jadi itu komplit, Bu. Jadi kalau ibu cukup oksigen maka ibu tidak akan sakit dan kulitnya semakin kencang. Nah, gitu ya. Terus cara yang termudah, Ibu, sebenarnya kalau ibu mau keluar di pagi hari jam 6 gitu ya, di jam 6 antara hawa pagi dengan embun yang bersatu, maka pertemuan antara hawa pagi dengan embun ini adalah oksigen yang dihirup oleh manusia. Ini oksigen yang terbaik di jam 6 gitu ya. Kita menghirup ke maka kalau kita pagi keluar jangan pakai jaket, Ibu.
5: Ya gitu ya.
6: Nah, kita lepas aja biar dia diserap oleh pori-pori,
5: gitu.
6: Diserap oleh kulit muka, maka ibu nanti akan kencang dengan sendirinya.
5: Oh, nah, cantik kembali.
6: Asik. Itu cara termudah.
5: Bisa juga untuk sambil berjemur gitu bisa ya, Dok ya?
6: Bisa. Okay. Jadi sambil kita menyapu halaman gitu. Boleh. Ibu sambil melakukan kegiatan boleh.
5: Pagi boleh.
6: Tapi kegiatan. Di pagi hari, Bu ya.
5: Okay.
6: Jam 7 dia sudah hilang, Bu.
5: Oh gitu. Batasannya jam 7 sudah hilang.
6: Jam 7 sudah hilang.
5: Oh, gitu.
6: Yang paling tepat itu di jam 6 gitu ya.
5: Oh, gitu ya.
6: Jadi setengah 6 kita mulai, kita menghirup setengah jam itu sudah bagus. Botol hijau dia dapat merubah antara air dengan embun yang masuk, karena dia di botol yang hijau dia akan berubah menjadi oksigen gitu ya. Ini hasil penelitian kami ya. Kemudian di botol putih tidak, di botol merah tidak. Kenapa di botol hijau pertemuan antara air dengan embun ini akan merubah menjadi oksigen.
5: Ya. Oke. Kendi pun boleh ya.
6: Kalau kendi enggak, tidak mengeluarkan oksigen, cuma airnya anyep
5: ya, gitu ya. Penak ning weteng.
6: Nah, betul. Okay. Tapi betul juga, Mas. Air yang kita minum pagi hari itu bisa mengobati mereka yang sakit mah.
5: Oh, gitu ya?
6: Iya.
5: Hanya minum air enak, yang dimaksud
6: ya, betul,
5: tadi ya.
6: Anyep ning weteng itu betul.
5: Okay.
6: Bisa memperbaiki mereka yang menderita mah, gitu ya. Cuma biasanya mereka yang tidak terbiasa pasti akan mual-mual. Di pertama dua kali akan terjadi seperti itu. Tapi kalau ini sudah menjadi kebiasaan, maka lambung akan menjadi sehat. Nah, cukupnya gitu ya, oksigen pada lambung, maka lambung pencernaan akan menjadi sehat. Ini poin.
5: Gitu.
6: Karena ya, kalau pencernaan itu sehat, pankreas menjadi sehat, usus 12 jari menjadi sehat, limpa menjadi sehat, maka tidak ada lagi orang penyakit diabetes. Tuh.
5: Oh,
6: kalau sudah cukup oksigen gitu ya. Itu dari lambung gitu ya.
5: Sebentar, Dok. Saya pernah menemui juga seorang bapak ini kalau setiap harinya itu perbanyak tidak makan nasi, tapi mereka atau bapak itu makan telur rebus. Apakah ini juga sangat membantu dengan apa namanya lambung dan seterusnya ini, Dok?
6: Telur rebus.
5: Dia hanya makan telur rebus saja ini.
6: Nah, kalau telur rebus sih tidak ada hubungannya ya.
5: Tidak ada ya.
6: Kalau saya lihat dari senyawanya, telur rebus itu di situ ada protein, ada lemak, ada karbohidrat, ada beta karotin gitu ya. Ada vitamin B12 di telur. Nah, berarti semua vitamin-vitamin ini tadi tidak ada hubungannya dengan lambung.
5: Oh, gitu. Iya. Karena dia mengkonsumsi hanya misalnya bepergian kemana gitu kan.
6: Ya.
5: Itu sangunin Dok. Godok itu, Dok.
6: Oh, mungkin dia penderita diabetes ya.
5: Oh, gitu.
6: Ya, penderita diabetes takut dengan nasi mungkin ya.
5: Oh, gitu.
6: Ya.
5: Cukup dengan telur rebus itu ya.
6: Betul.
5: Baik, kemudian ini ada pertanyaan lagi, Dok, dengan Dr. Hasan Sabila. Oke, kita buka dulu.
7: Saya Bapak Sukiat di Jogja.
5: Silakan Bapak Sukiat.
7: Mengenai mata, Dokter.
6: Iya.
7: Mata saya ini yang kanan itu kalau ditutup mata yang kiri, yang kanan itu kabur untuk baca ya nggak jelas. Kalau tutup yang kanan, yang kiri itu bisa baca tapi tidak sepenuhnya. Usia saya sudah 75.
5: Bapak Sukiat.
7: Yang satu ini bukan yang satu, Dokter. Yang kedua mengenai anak saya itu perempuan terlalu gemuk.
5: Untuk
7: menurunkan berat badan,
5: obesitas.
7: Apa obatnya, Dokter? Minta obat yang sudah jadi.
5: Obat yang sudah jadi. Oke, nanti didengarkan dulu Bapak ya. Dua pertanyaan, Dok, silakan.
6: Saya jawab yang obesitas dulu ya. Jadi untuk mengurangi obesitas, jadi Bapak ini sampaikan kepada anak ya. Gedang kepok kuning, pisang kepok kuning, ambil 3 biji yang matang.
5: Gedang kepok kuning 3 biji,
6: Kemudian di jus pagi hari ya Bapak ya. Di jus kasih air, kasih madu. Setiap pagi konsumsinya itu tanpa nasi.
5: Wah, enak ini, Dok.
6: Ya enak sebenarnya. Ini kenyang nanti, Pak.
5: Oh, gitu.
6: Maka senyawa tadi, Bapak, dia dapat mengikat kelebihan gula, kelebihan lemak, kemudian dibuang melalui BAB. Itu kelebihan kepok kuning. Nah, ini Pak ya. Ini sebenarnya bisa dijadikan resep diet gitu.
5: Oh, gitu.
6: Ya. Ini dibiasakan Bapak. Hari pertama mungkin dia masih terpikir, waduh hari ini kok aku belum sarapan ya. Padahal sudah sarapan pisang 3 gitu ya. Nah, dianggap ini belum sarapan karena yang diingat-ingat nasi gitu.
5: Nasi
6: ya
5: aja.
6: Tapi kalau ini sudah menjadi kebiasaan, maka si anak itu secara otomatis dia akan kurus gitu ya.
5: Gitu. Dan merasa dengan pisang itu cukup gitu.
6: Cukup ya,
5: ya. Sarapan gitu.
6: Saya ingatkan juga bagi mereka yang diet, janganlah dia membuat setiap pagi jeruk nipis diperas gitu ya, kemudian diminum. Ya, ini akan membahayakan pada usus halus. Menipisnya usus halus, maka virus akan mudah tumbuh, akan kanker akan mudah tumbuh. Jangan dibiasakan. Memang dia bisa kurus, tapi usus menjadi bermasalah.
5: Nah, ini
6: teori yang keliru. Teori yang benar adalah orang gemuk kelebihan lemak, orang gemuk kelebihan karbohidrat, dan orang gemuk kelebihan gula. Ikat gula itu dibuang melalui BAB, selesai. Pakai apa? Pakai kepok kuning.
5: Kepok kuning gitu, tadi ya,
6: Bapak ya. Masalah mata tadi, Bapak. Bapak hanya kurang vitamin mata, Pak. Jadi vitamin mata itu, mata membutuhkan protein, mata membutuhkan lemak, mata membutuhkan oksigen, mata membutuhkan vitamin B12, dan mata membutuhkan beta karotin. Nah, Bapak ya, Vitamin mata itu sudah ada produknya namanya A2. Kayak akan vitamin A dan beta karotin, maka dinamakan A2 ya.
5: Okay.
6: Nah, ini untuk mata Bapak ya. Jadi tinggal Bapak beli namanya A2 itu untuk vitamin mata.
5: Oke. Untuk Bapak Sukiat, bahwa untuk masalah mata bisa langsung untuk membeli namanya A2 ya. Silakan. Kegemaran tapi obesitas tadi dengan pisang kepok ya.
6: Kepok kuning.
5: Kepok kuning ya. Ini
6: di jus.
5: Di jus.
6: Oh gitu.
5: Di jus
6: satu gelas air gitu ya. Kasih madu.
5: Kasih madu. Wah, enak ini.
6: Enak sebenarnya ya.
5: Enak ini. Okay. Iya iya. Ini para obesitas tinggi ini mudah-mudahan bisa untuk solusi ini, solusi diet tadi itu yang pengen kurus gitu dengan mengkonsumsi tadi ya kepok kuning gitu ya.
6: Betul.
0: Sahabat fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan dioven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata,

0: Vans Hasan Sabilah, sudah tahu bukan? Untuk menghilangkan kaki kebas, tangan kebas, pipi kebas, disebut juga penyakitnya adalah mati rasa. Produknya bernama Yosik Puspita Raja, persembahan dari dokter herbal dan formulator herbal Puspita Raja.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Oke, okay, halo.
3: Jadi Jumiem.
2: Ibu Jumiem, silakan.
4: Oh, iya, Ibu.
3: Mau nanya Pak Hasan.
4: Iya, silakan Ibu.
3: Yang tadi itu sakit lambung itu obatnya apa, Pak?
4: Oh, daun pace, kunyit sama daun waru.
2: Oh, daun waru, Bu.
3: Oh iya, ya, dikasih gula toh, Pak?
4: Oh, gula.
2: Kasih gula enggak?
4: Boleh, boleh. Gula Jawa ya, Bu, ya.
3: Oh iya. Yang kedua yang apa tuh? Yang kemarin itu.
4: Oh, yang batuk. Yang batuk itu ada putri malu, daun putri malu.
3: Iya.
4: Kunyit.
3: Iya.
4: Kencur.
3: Iya.
4: Kasih bawang sedikit ya, sama kulit jeruk nipis, kulitnya ya.
2: Kulitnya.
3: Oh, iya.
2: Oh gitu ya. Bukan ini, sifat kulitnya ya.
4: Ya, kulitnya.
2: Pahit itu, Dok.
3: Iya. Sulit sekali ke mana ya?
4: Oh. Daun putri malu banyak sekali.
2: Banyak.
4: Ibu.
2: Jangan malu-malu, itu banyak putri yang malu di tempat saya itu. Banyak, Bu, ini banyak di sawah-sawah biasanya atau di pekarang-pekarang itu banyak putri malu, Bu.
4: Betul-betul.
2: Mungkin Ibu belum tahu yang mana putri malu itu, Bu, mungkin.
4: Iya. Yeah.
2: Itu ya, kalau saya disentuh kan, terus
4: mingkup
2: itu loh.
4: Ah, iya.
3: Saya kan tunanetra.
2: Oh, yeah. Gitu, ya. Oke, ya. Itu bisa nanti dibantu, Ibu, untuk putri malunya, ya.
4: Tapi itu tumbuh di mana-mana, Bu, tumbuhan liar, ya. Hampir setiap pinggiran sawah, pinggiran rumah ada.
2: Kalau lebih dalam, rirendet, bis kucing.
4: Bis kucing.
2: Kalau orang Jawa itu ngarani bis kucing itu.
3: Oh, iya.
4: Bis kucing, ya.
2: Iya, bis kucing gitu. Kalau disentuh terus dia mingkup itu.
3: Terima kasih
2: sama-sama juga. Baik, ini ada pertanyaan lagi, Dok. Pak Hasan, ini Rihantoro di Janti. Mau tanya nih, bagaimana mengatasi rambut rontok dan herbalnya apa ini ya? Oke.
4: Okay. Iya. Dulu penelitian saya tentang rambut rontok ini hampir sukses ya.
2: Gitu ya.
4: Akan tetapi bahan-bahannya terlalu sulit,
2: terlalu
4: ini
2: susah,
4: ya.
2: Dapat.
4: Ya. Sehingga kalau ini saya paksakan untuk diproduksi, maka ini tidak mungkin akan sukses saya di karena bahannya satu contoh gitu ya. Biji duku, padahal duku musiman gitu ya.
2: Biji duku, ya.
4: Biji rambutan. Terus kemudian kemiri. Nah, tiga ini sebenarnya adalah unsur pokok. Jadi kalau Mas mau buat gitu ya, ini disangrai, dibuat kopi kemudian diminum.
2: Oh, di kopi itu ya.
4: Iya.
2: Oke. Ya. Kemiri, rambutan,
4: ya.
2: Biji duku. Oke.
4: Yap.
2: Ini, Dok, manfaat beton itu ada enggak sih, Dok? Beton nangka itu loh.
4: Kalau beton nangka ya saya belum meneliti ke beton nangka, tapi yang sudah itu biji durian, terus kemudian biji salak gitu ya.
2: Ada biji durian, ada biji salak gitu loh.
4: Tapi hampir sama-sama saja saya pikir ya. Yang biji-bijian tuh pasti di dalamnya ada kalium, ada karbohidrat, protein gitu ya.
2: Karena
4: hampir kemarin, sama-sama aja.
2: Karena kemarin saya itu makan biji
4: beton ya.
2: Beton itu. Enak itu.
4: Terus larinya cepat gitu ya.
2: Iya, itu dia. Enak gitu, Dok. Jangan-jangan ini ada untuk obat juga ini. Makanya saya habiskan itu, Dok. Banyak sekali. Oke, gitu ya Bapak ya, untuk pertanyaannya tadi dengan biji duku, kemudian biji rambutan, kemudian juga kemiri. Ini disangrai ya, Dok ya?
4: Disangrai.
2: Kayak kopi itu kemudian diminum.
4: Iya, betul, diminum. Seperti kopi ya.
2: Betul. Kemudian Bapak Dr. Hasan Sabila, saya Pak Roro di Yukum Jaya Lampung ini, Lampung Tengah ini. Mau tanya Pak, saya sudah minum obat Yosik untuk kibas.
4: Kaki kebas.
2: Untuk kayak gebas.
4: Yeah.
2: Tapi kok malah susah buang BAB ya?
4: Yeah.
2: Kenapa ya dokter ya? Saya sudah minum satu botol. Kira-kira yeah. untuk lancar buang BAB apa obatnya gitu?
4: Jadi Bapak sebenarnya itu benar Bapak ya. Jadi gini Bapak, saya kupas secara ilmiah ya Pak ya. Yosik itu untuk menyembuhkan pada gangguan otot yang bermasalah pada tulang panggul.
2: Tulang panggul
4: adalah tulang yang menyangga usus halus dan usus besar. Usus halus dan usus besar ini kalau terganggu tulang panggulnya, secara otomatis si penderita akan kesulitan BAB. Yang berarti kalau memperbaiki tulang panggul, mengisi banyaknya vitamin-vitamin yang ada di dalam yosik itu, berarti Bapak akan kembali BAB-nya menjadi lancar. Yang berarti Bapak belum sembuh total, maka BAB-nya sulit. Ini diteruskan untuk mengkonsumsi yosik. Maka kalau yosik ini menumbuhkan vitamin di dalam metabolisme, terutama pada organ panggul, maka Bapak BAB-nya menjadi lancar. Karena itulah tugas tulang panggul. Gangguan tulang panggul membuat pada pinggang ke bawah, ya pinggang sampai ke kaki, ini adalah sakitnya luar biasa. Bahkan dia terjadi geringgingan, kesemutan pada ujung telapak kaki kebas. Nah ini tanda-tanda gangguan tulang panggul. Kalau sudah kaki sudah masuk ke kebas, pasti BAB sulit. Itu dipastikan. Nah bedanya dengan saraf kejepit, ini saya jelaskan sekali lagi, bedanya dengan saraf kejepit, saraf kejepit tidak muncul rasa kebas, tapi rasa panasnya seperti api gitu ya, pada lokasi yang terjepit. Linu panas itu rasanya luar biasa, tapi tidak kebas karena dia tidak mengganggu tulang gitu. Itu yang saraf kejepit. Tapi kalau ini gangguan tulang panggul, maka setiap gangguan tulang yang mendesak otot dan otot mengganggu saraf, pasti rasanya menjadi kebas. Maka obatnya satu-satunya hanya yosik. Jadi Bapak jangan menyerah. Yosik selesai satu, lanjutan yang kedua. Itu sudah benar.
2: Halo.
5: Nama dokter Pak Hasan.
4: Dari Palembang.
5: Umur 59 dok. Saya maaf ngomong, dari kecil sampai umur 59 belum pernah kerja berat.
2: Oh gitu.
5: Belum pernah kerja berat.
2: Iya. Yeah. Manja orangnya ya.
5: Akhir-akhir ini usaha saya bangkrut. Jadi kerja berat. Kalau jongkok itu berdiri susah sekali dok untuk berdiri.
2: Dari jongkok
4: berdiri.
5: Jengkol itu rasanya kalau ditekuk. Sujud misalnya, rokok gitu kan.
2: Betul.
5: Berdiri itu rambutnya
4: berat sekali.
5: Sekali badan itu.
4: Iya.
2: Oke.
5: Semua lutut itu dok.
4: Iya.
5: Tapi nggak bengkak gitu. Nah, itu aja dok, terima kasih.
4: Jadi saudara saya yang ada di Palembang juga ada yang di Lampung gitu. Nah kalau kasusnya sama seperti ini ya, saudara-saudara saya. Ini adalah kasus penurunan massa tulang. Nah ini penurunan massa tulang. Penurunan massa tulang yang turun apa saja? Kalsium, vitamin B12, vitamin B1. Nah ini penurunan. Kalau ini kita biarkan seperti Bapak tadi, kita mau ruku aja sulit.
2: Sulit.
4: Apa kalau kita sedang sujud. Mau berdiri itu berat sekali, gitu ya. Dia kalau sholat biasanya milih dekat tembok supaya bisa untuk pegangan. Tanda-tanda penurunan massa tulang, penurunan massa otot. Kalau kita ingin meningkatkan ini, nah ini tadi sudah saya sebutkan di awal. Ambillah bawang putih satu, kemudian ambil juga daun mandingan atau daun lamtoro satu genggam, ya. Kemudian ambil lagi labu air itu bisa kita browsing di internet, gimana sih labu air itu dah. Itu ambil labu air sebanyak 10 cm karena dia panjang banget. Kita ambil 10 cm aja. Kemudian kita parut dulu. Hasil parutan kita masukkan di rebusan. Udah itu direbus, Pak. Bapak akan terisi semuanya vitamin-vitamin tersebut termasuk kalsium. Nah, ini ya Bapak ya. Nah, caranya seperti itu. Karena ini adalah menurunnya massa tulang gitu. Memang ini bukan asam urat, bukan.
2: Bukan ya.
4: Ini bukan golongan saraf kejepit gitu ya.
2: Ini banyak sekali untuk saya sering menemukan ini masalah yang seperti ini, Dok.
4: Iya.
2: Jadi oke lah, mungkin pemirsa yang bukan hanya di Palembang, mungkin di Jogja dan mungkin dimanapun mengalami hal tersebut, ini adalah solusi yang tepat. Bawang putih, kemudian daun mandingan, labu air, kemudian semua diparut dan direbus dan diminum ya.
4: Betul.
2: Kemudian ada pertanyaan lagi. Selamat pagi Pak Hasan. Saya batuk sudah lama, Dok. Saya coba dengan racik dan lanjut konsumsi Binex.
4: Oh iya.
2: Sudah jalan 17 hari. Perubahannya sudah bisa tidur siang dan malam.
4: Ya syukurlah.
2: Yang sebelumnya sulit tidur. Ini mau tanya, gimana biar cepat sembuh batuk saya, Dok? Dan rasa sesak masih ada, sedikit masih ada. Mohon penjelasannya. Ya. Kalau meracik apa saja racikannya? Terima kasih untuk Bapak Kuslan yang ada di Lampung juga ini. Selamat pagi.
4: Mudah-mudahan tadi sudah mendengar Bapak Kuslan ya. Kita ada daun putri malu, ada kencur ya. Daun putri malu ambil secukupnya, kencurnya 3, kunyitnya 3, bawang putih 3 gitu ya. Nah, terus ditambahi dengan kulit jeruk nipis.
2: Oke. Okay.
4: 3 juga.
2: Kulitnya.
4: 3 jeruk nipis, kemudian dipotong-potong, buang isinya, ambil kulitnya. Direbus, Bapak.
2: Gitu ya. Justru isinya malah dibuang untuk jeruk ini ya.
4: Betul, jadi ya.
2: Ambil kulitnya ya.
4: Isinya nanti bisa diantar
2: kalau
4: ke Mas Dana.
2: Kalau Jawa itu ada serung.
4: Serung itu apa tuh?
2: Ya, kalau ada daun apa, daun kulit, kulit jeruk tadi. Kalau di apa namanya ditekan gitu kan keluar apa namanya?
4: Oh, nah itu senyawa aciri itu namanya.
2: Nah, itu kalau orang Jawa bilang serung.
4: Serung ya itu ya. Jadi bau aromanya ya, gitu.
2: Betul.
4: Ya. Itu kalau kena mata dia perih sekali.
2: Perih sekali itu dan rasanya pahit luar biasa itu.
4: Tapi itu untuk membunuh kuman gitu. Makanya kalau itu direbus dia akan keluar gitu.
2: Ya.
4: Ya serung ya namanya.
2: Serung ya.
4: Serung.
2: Ya. Kalau dikasih mata kan pedes gitu juga.
4: Pedes sekali.
2: Nah
4: ya.
2: Itu. Kalau isinya sih enak aja, mau aku nih. Oke. Terima kasih begitu untuk Bapak Kuslan yang ada di Lampung ya, Pak ya. Oke, kemudian yang mungkin pertanyaan yang berikutnya ini ada Pak siapa ini ya? Oh, Pak Narto ada di Lampung juga ini. Saya sakit hernia. Dulu sudah operasi tapi sekarang kambuh kembali. Apa yang bisa kulakukan? Yang bisa aku meracik sendiri. Terima kasih ini untuk Bapak Narto ya dari Lampung ini.
4: Iya.
2: Jadi pernah sakit hernia ini, Dokter.
4: Iya, jadi kalau hernia itu digolongkan menjadi penyakitnya adalah tumor ya.
2: Oh gitu.
4: Hernia dengan tumor sama gitu.
2: Oh gitu ya.
4: Jadi
2: hernia itu tumor.
4: Iya, jadi dia kalau dipotong dia muncul lagi, dipotong muncul lagi gitu.
2: Tumbuh lagi gitu ya.
4: Karena akarnya tertinggal di dalam darah gitu ya.
2: Oh gitu.
4: Jadi ini tidak bisa akan dipotong begitu saja. Potong sebenarnya dipotong ini adalah mengelabui mata gitu ya. Dia rata pada permukaannya. Wah aku sembuh. Padahal cuma diratakan pada permukaannya. Dia akan gitu. Muncul kembali.
2: Terus kembali gitu. Gitu.
4: Ya,
2: gitu. Makanya ini juga seperti ini.
4: Ya.
2: Karena dia pernah operasi, tapi sekarang kambuh kembali. Ya, ini Dok, gimana mengatasinya?
4: Nah,
2: Dok?
4: Cara mengatasinya yang bisa membunuh akar-akar sel liar di dalam darah. Ya, daun kamboja 3 lembar.
2: Daun kamboja.
4: Iya.
2: Oke.
4: Terus kemudian daun waru lengis, itu waru yang ukuran daunnya kecil, batangnya merah.
2: Waru
4: itu,
2: lengis.
4: Nah, itu ambil 5 lembar.
2: 5 lembar.
4: Ambil bawang bombay separo.
2: Bawang bombay separo ya.
4: Iya, bawang bombay separo. Dan ambil lagi daun sirih hijau sebanyak 4 lembar.
2: Daun sirih hijau.
4: Nah, direbus dengan air 5 gelas, sisakan 2. diminum pagi dan sore. Terus ini dilakukan sampai itu kempes, gitu ya. Gitu ya. Sampai itu mati, gitu akarnya. Nah, misalnya matinya sudah 15 hari ya kita berhenti di 15 hari, gitu ya Bapak ya.
2: Oke.
4: Nah, selama mengkonsumsi ini, Bapak jangan memperkaya lemak. Dia malah mempersubur kalau Bapak memperkaya lemak seperti santan, sop, soto dan sebagainya. Soto gitu. Ya, itu dia memperkaya, dia mempersubur gitu ya.
2: Favorit nih soto ini untuk anu lemak ya.
4: Iya.
2: Oke ya. Itu untuk pertanyaan yang sudah dijawab untuk Bapak Narto ya, yang dari Lampung. Dengan siapa Bapak?
4: Halo.
2: Akbar Rohmanto. Di mana?
6: Panjangerja Pundong.
2: Di Pundong.
4: Pundong Bantul ya.
2: Ya betul.
6: Saya mempunyai gejala asma. Siap saya obati.
4: Iya.
6: Kemudian gimana? Sembuh. Dan
2: kambuh lagi.
6: Sebulan sekali kambuh lagi.
2: Oke. Asma. Oke, intinya asma ya Pak Akbar ya.
6: Ya.
2: Oke, di Pundong Bantul. Terima kasih untuk Pak Akbar ya di Pundong Bantul. Ini keluhannya adalah asma nih dok ya.
4: Iya. Oke. Nah, ini orang-orang seperti ini yang perlu kita perhatikan ya, kita bantu gitu ya.
2: Iya.
4: Jadi ini sudah terlalu banyak obat kimia. Jadi begitu dia minum sembuh, kemudian kambuh lagi.
2: Kambuh lagi gitu ya. Oke. Nah, ini kimia.
4: Ini ya. Okay. Siapkan catatannya Pak Akbar ya.
2: Iya. Oke. Untuk asma. Ya,
4: untuk asma. Kemudian ambil daun turi.
2: Oh iya.
4: Yang kembangnya merah.
2: Oh yang kembangnya merah, bukan yang putih. Oke. Okay. Daun turi.
4: Daun turi kembang merah. Jadi ambil satu genggam ya kira-kira ya. Ini kita gabungkan dengan daun putri malu. Secukupnya juga. Ya. Terus ketumbar. 20 biji
2: ketumbar. Iya.
4: Terus ambil lagi kulit jeruk nipis sebanyak 3 jeruk, buang isinya, ambil kulitnya kemudian direbus. Jadilah ini obat asma.
2: Gitu ya.
4: Gitu ya, Bapak ya.
2: Oke, semua bisa didapat ini. Jadi bisa untuk Pak Akbar ini daun ya,
4: daun turi
2: ya.
4: Ya.
2: Daun turi yang kembang merah ini.
4: Kembang merah.
2: Kemudian putri malu, kemudian putri ketumbar malu. 20 biji, kemudian juga kulit jeruk.
4: Iya.
2: Jeruk nipis ini ya.
4: Iya.
2: Semua direbus ya.
4: Betul.
2: Oke, ini bisa untuk obat asma.
4: Iya. Kalau ini terlalu susuk napasnya, maka kita butuhkan tumbuh-tumbuhan yang ada senyawa potasiumnya. Itu berarti ada di rambut jagung, Bapak ya.
2: Oh, gitu.
4: Nah, rambut jagung ini bisa mengobati asma karena ada kandungan potasiumnya. Ini luar biasa kalau rambut jagung gitu ya.
2: Iya, oke.
4: Okay. Nah,
2: tadi bisa ditambahkan ini ya.
4: Bisa ditambahkan, betul.
2: Diantaranya sudah disampaikan tadi, kemudian tambahannya adalah rambut jagung.
4: Rambut gitu jagung, ya. Ya.
0: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan dioven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
7: Saya bingung dan penasaran penyakit epilepsi.
0: Epilepsi itu adalah penyakit di mana otot selalu kejang, tegang, dan mengeras. Menurut dokter herbal Hasan Sabilah, epilepsi disebabkan oleh kurangnya di dalam metabolisme vitamin B1, vitamin B6, B12, oksigen, protein, dan potasium. Semua itu menurut beliau bisa diatasi dengan produk G1000 Puspita Raja Herbal. Sahabat-sahabatku, Fans Hasan Sabila, epilepsi digambarkan sebagai orang yang pingsan, mengeluarkan busa di mulutnya, dan kejang. Tetapi kejang otot pada kaki, pinggang, leher, dan tangan yang terjadi berulang-ulang kali dalam jangka panjang. Hal ini disebut epilepsi. Bagi mereka yang pingsan, vertigo, hilang keseimbangan badan, pusing-pusing berkepanjangan, produknya adalah G1000.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
0: Tahu kan, di Indonesia ini terdapat sekitar 210.000 penderita mata katarak baru yang muncul setiap tahun. Di antaranya terjadi karena mata kabur, mata katarak, dan mata glukoma, yang artinya mata menjadi gelap total. Nah, untuk kali ini sebaiknya kita mengenal dulu tentang struktur mata. Yang pertama, alis. Alis ini berfungsi pada organ tubuh manusia sebagai penghalau air keringat agar tidak masuk ke bola mata, dikarenakan air keringat ini bisa berakibat menipisnya sel protein pada lensa mata. Yang kedua, kelopak mata. Pada kelopak mata, di balik kelopak mata ini terdapat lemak yang berfungsi sebagai pelumas ketika orang berkedip, maka tidak akan terjadi lengket atau rekat. Yang ketiga, bola mata. Pada bola mata terdapat warna putih dan hitam. Nah, kedua warna ini dilapisi dengan sel protein agar mata nampak segar, cerah, dan bersih. Akan tetapi sel protein bisa mengalami kerusakan dengan cara menggumpal. Gumpalan tersebut dinamakan katarak. Yang keempat, di belakang bola mata pada posisi alis ini terdapat kantong lakrimalis yang menyimpan oksigen yang berfungsi untuk lensa mata. Kekeringan oksigen berakibat orang menjadi gelap total, disebut penyakitnya sebagai glukoma. Yang kelima, mata membutuhkan secukupnya beta karotin, vitamin A, protein, lemak, dan oksigen. Dan yang terakhir, yang keenam, menipisnya beta karotin dan vitamin A mengakibatkan mata menjadi kabur. Saya, Dr. Andus Hasan Sabilah, menemukan senyawa tersebut yang berada pada buah labu. Labu kuning atau dikenal juga dengan waloh kuning. Ya, di dalam waloh kuning ini ternyata kandungan tersebut percis sama yang dibutuhkan oleh mata, seperti beta karotin, lemak, protein, dan vitamin A. Sedangkan oksigen saya dapatkan berada di lumut air yang mengalir, menempel pada batu-batu air yang mengalir. Kedua bahan tersebut telah kami uji coba kepada penderita mata kabur, mata katarak, dan glukoma. Menurut saya, uji coba khasiat ini sangat memuaskan penderita bebas dari mata kabur, katarak, dan glukoma. Saudara, sahabat, dan mitra pendengar yang kekasih, kini tidak perlu pusing lagi. Puspita Raja Herbal telah memproduksi khusus untuk mata kabur, mata katarak, dan mata glukoma berbentuk kapsul. Kami memilih berbentuk kapsul karena senyawa yang ada di dalam herbal bisa diikat dengan media serbuk. Selanjutnya, ketika dikonsumsi oleh penderita, pada ujung tenggorokan setelah melalui enzim ludah, kapsul akan memecah dengan sendirinya membawa senyawa obat. Selanjutnya akan diproses oleh 4 organ seperti darah, hati, limfa, dan usus 12 jari. Nah, bagi penderita katarak, ini katarak secara berangsur-angsur akan meleleh dan digantikan oleh regenerasi protein baru. Begitu juga pada glukoma dan mata kabur. Semakin jelas, semakin terang, dan normal kembali nantinya. Salam Formulator, Dr. Andus Hasan Sabilah, Puspita Raja Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.
0: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
7: Med 9 itu apa ya?
8: Med 9 itu ada yang menyebutnya Med 9. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit produknya Med 9.
1: Puspita Raja Herbal.

0: Sampai ketemu lagi dengan Dialog Kesehatan bersama Dr. Herbal Hasan Sabila.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah.

0: periksa saya, jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
2: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
5: You are listening 100% Music

0: 2B Lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: GRC Nonstop Dangdut Enak.

0: Sahabat fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan dioven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: Med 9 itu apa ya?
2: Med 9 itu ada yang menyebutnya Med Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit produknya Med 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat, hasilnya ya untuk rakyat.

Good and Nan. GRC, Nonstop dan Good and Nan.

0: Duke and Nan.
1: Wih, bentar lagi kita mau lulusan nih. Habis ini, kamu mau kuliah di mana?
2: Aku nggak kuliah, Gin. Aku mau nikah aja. Soalnya aku takut ntar jadi perawan tua kalau nggak cepet-cepet nikah.
1: Deh, hari gini masih mau nikah muda. Nggak zamannya, Wih. Kuno. Kuliah dong biar sukses. Lagian, nikah muda itu beresiko loh.
2: Resikonya apa, Gin?
1: Resikonya, karena masih labil ekonomi dan mental, sering terjadi KDRT dan perceraian. Terus, terjadi kematian ibu melahirkan pada usia muda, maupun bayi yang dilahirkannya. Mau kamu kayak gitu itu, Wih?
2: Ih, serem. Nggak mau, Gin. Ya udah deh, aku mau kuliah aja kalau gitu, biar lebih terencana semuanya.
3: Yang penting sekolah.
4: Generasi berencana menikah ideal untuk usia wanita minimal 21 tahun dan pria minimal 25 tahun. Iklan ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda.
0: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
5: Halo fanku Hasan Sabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu. 2. Ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang satu gelas diminum pagi hari dan yang satu gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Fan Hasan Sabila. Kita ketemu di lain kesempatan.
6: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: Bisa didapatkan di Radio KRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
8: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sangat-Sangat di Sangat-Sangat. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
6: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
0: GRC, Nonstop Dangdut, and Now.

0: Ben Hasan Sabila, saatnya kita akan berpisah dan kita akan ketemu di lain kesempatan. Akan tetapi, jangan khawatir, fanku, sahabatku, saudaraku, di mana produk-produk Hasan Sabila yang berbicara dan menyembuhkan seperti sarap kejepit. Produknya adalah Med 9. Mata glukoma, obatnya adalah Gekom. Mata kabur, mata katarak, mata berlemak, obatnya adalah Colheb. A2 sebagai pendamping jika kita mengobati mata. Diagri adalah obat untuk mengatasi dan menghentikan penyakit diabetes. Konon kabarnya, Diagri cepat mengeringkan pada luka dan menurunkan gula dalam darah. Berbicara tentang stroke, produknya adalah Blin. Akan tetapi, jika kita bermasalah pada kanker, tumor, prostat, hernia, kelenjar getah bening, amandel, polip, maka produknya adalah Brico. Jika kita bermasalah pada lingkar pinggang, sakit, ototnya kencang, seperti orang tua jalannya, orang Jawa bilang boyoan, maka produknya adalah Piris. Jika kita mengalami kaki geringgingan, kesemutan, bahkan sampai telapak kaki terasa kebal, kebas, maka untuk mengatasi itu, produknya adalah Yosi. Kemudian, produk yang berhubungan dengan lemak, kolesterol, kita tahu bahwa jahatnya kolesterol bisa menyumbat pada pembuluh darah otak dan pembuluh darah mata, sekaligus dia bisa menyerang pada pembuluh darah jantung. Produknya adalah Planatur. Akan tetapi jika kita otot selalu kram, tegang, kemudian terjadi juga epilepsi, berbuih pada mulut, maka produknya adalah G1000. Semua produk Puspita Raja, saya memberikan jaminan kepada fans saya, maka mereka pasti akan selamat dari penyakitnya. Oleh karena itu, senangnya saya menyajikan produk-produk karena fan saya patuh di dalam aturan minum. Ingat, setiap produk Puspita Raja, 3 kapsul pagi, 3 kapsul malam hari. Jadi, sehari 2 kali minum. Sahabatku, ingat, hidup sehat secara alami, karena alamlah yang bersahabat dengan kita. Sehatnya kita secara alami sama dengan memperpanjang usia. Begitu sahabatku, di lain kesempatan saya akan hadir kembali dengan materi yang berbeda. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana.

0: Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74, 0812-56-24-74.

Good and Nan. GRC, non-stop dan Good and Nan.

0: Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir, Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, nomor 38, di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.
2: Hai sahabat, tahu gak sih, kecantikan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagem, atau di apotek terdekat yang ada di wilayah sahabat. Info detail produk dan pemesanan, hubungi call center kami di 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Hey, jangan kaget, macet KFJ ini aja.
1: Ya, bener banget. Nemenin macet di jalan atau aktivitas sehari-hari kamu di GRJ-in aja.
2: Radio GRJ, live on TikTok.
1: Kini Radio GRJ juga bisa kamu simak di TikTok. Kamu ketik Gembira Raya Jaya dan jangan lupa juga di follow ya. Nah, sekarang kamu sudah bisa dengerin Radio GRJ lebih baik dan nantikan kami siaran selama 24 jam.

0: Sahabat pendengar, kini saatnya Dokter Herbal, Formulator Herbal, Bapak Herbal Indonesia telah menemukan resep spesial sakit pinggang, otot perut, dan otot belakang yang banyak diderita kaum remaja maupun orang tua.
1: Duh, aku duwe loro sakit pinggang. Kuwi jenenge boyokan alias loro boyok. Heh, aku tuh sakit pinggang tau. Lah iya, itu namanya sakit boyok, bahasa Jawanya tau.
2: Sakit boyok dan sakit pinggang itu sama artinya tau.
0: Ingat saudaraku, obat herbal untuk sakit pinggang dan boyokan namanya Piris. Fans Hasan Sabilah, apakah Anda tahu sakit pinggang disebabkan karena Irritable Bowel Syndrome atau IBS? Artinya gangguan fungsi pencernaan. 2. Adanya endapan batu ginjal. 3. Sakit lambung. 4. Sering terjadi kram otot pada perut dan lingkar pinggang. 5. Perut buncit dan obesitas. Dan 6. Awal gejala syaraf kejepit. Begitulah info dari Dokter Herbal Bapak Herbal Indonesia Hasan Sabilah. Sakit pinggang jika tidak segera diatasi dapat membuat si penderita menjadi bungkuk dan tidak kuat berjalan untuk membawa badan.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek sangat-sangat di sangat-sangat. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi

0: Anugerah Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
1: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
2: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
3: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio KRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
5: Belanja apa Bu hari ini?
6: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
5: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
6: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio KRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
7: Kista merupakan tumor jinak yang berisi cairan ataupun kumpulan darah yang berbentuk seperti buah bertangkai. Pada dasarnya, kista dapat tumbuh di bagian tubuh manapun, seperti di paru-paru, usus, kulit, otak, dan tidak terkecuali pada indung telur atau ovarium. Kista pada ovarium ditenggarai menjadi kasus kista terbanyak. Kista ovarium adalah kantong berisi cairan yang terbentuk di dalam ovarium. Tiap wanita memiliki dua indung telur atau ovarium. Satu di bagian kanan dan satu lagi di kiri rahim. Ovarium sendiri memiliki fungsi untuk menghasilkan sel telur tiap bulannya, serta memproduksi hormon estrogen dan progesteron.
8: Saya Yani, penderita kista. Dengan diberikannya resep air kelapa gading selama 1 bulan, ternyata dapat menyembuhkan penyakit kista. Selama ini saya menderita selama 4 tahun. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Hasan Sabila Puspita Raja Herbal telah menemukan resep untuk kanker, tumor, kista, amandel, prostat, kelenjar getah bening yang bernama Brico. Saran saya kepada sedulur-sedulur jika menderita sakit kanker tumor, kista, obatnya adalah Brico yang diproduksi oleh Puspita Raja Herbal.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Fan Hasan Sabila, jika kita menderita kista, mium, tumor, kanker mata, prostat, kelenjar getah bening, maka kita membutuhkan senyawa-senyawa alkaloid terpenoid. Itu adalah salah satu senyawa yang mampu membunuh sel yang hidup di dalam darah. Kenapa bisa tumbuhnya sel? Banyak sekali faktornya. Salah satu adalah tingkat bakteri yang berlebihan di dalam darah. Yang kedua adalah karena virus dan pecandu obat narkoba. Hal ini tidak bisa kita atasi, belum yang kita terganggu dengan radikal bebas. Apakah radikal bebas? Yaitu senyawa-senyawa yang beredar bersama udara. Itu adalah radikal bebas yang tidak mampu kita untuk menghindar. Saudaraku, kalau kita terkena kanker tumor kista, maka solusinya adalah bunuh kanker itu, bunuh tumor itu dan kista dengan senyawa-senyawa seperti saya sebutkan di atas. Ternyata senyawa itu ada tumbuh-tumbuhan yang sudah tersedia, tinggal dikonsumsi, dan itu bisa menyembuhkan bagi penderita. Seperti Ibu Yani tadi, menggunakan degan kelapa gading, airnya diminum setiap pagi, ternyata bisa membunuh dan membersihkan kista. Kenapa kista bisa sembuh? Kista karena adalah penyakit menstruasi yang tidak terkendali, tidak terukur, yang durasi menstruasinya tidak dapat kita tentukan. Kadang muncul menstruasi sebulan dua kali, kadang 3 bulan sekali. Ini bahaya terjadinya kista. Mengatasinya dengan kelapa gading, minum airnya setiap pagi selama 1 bulan. Pusing untuk mengatasi kanker dan tumor? Puspita Raja bersama timnya telah meneliti. Keluarlah produknya yang bernama Brico. Ini adalah spesial mengatasi kanker, tumor, kista, kelenjar getah bening, dan benjolan-benjolan yang muncul pada tubuh kita. Itu saran saya, sahabat pendengar Hasan Sabila, Fan Hasan Sabila. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Bisa di

0: siaran di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Van Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
4: Halo fanku Hasan Sabila, ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu, 2 ambil kunyit 3 siung, yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang 1 gelas diminum pagi hari dan yang 1 gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Van Hasan Sabila, kita ketemu di lain kesempatan.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
0: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Kabar Sehat G1000 bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
4: Menurut kajian saya, epilepsi itu radang saraf otak. Sedikitnya oksigen, ketegangan otot berulang-ulang, kejang, pingsan berkepanjangan, epilepsi, kurangan oksigen, vitamin B12, protein, senyawa sterol. Epilepsi bisa disembuhkan. Dari Puspita Raja, produknya namanya G1000, generasi sel 1000 sel. Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi. Pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol. Dari Puspita Raja,
6: G1000, POM TR 183-318-981.
4: Produknya namanya G1000.
5: Demikian tadi Kabar Sehat bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
0: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0.

0: berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
1: Halo fanku Hasan Sabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu. 2, ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang 1 gelas diminum pagi hari dan yang 1 gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Fan Hasan Sabila, kita ketemu di lain kesempatan.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran, Apotek Sangasanga, dekat Pasar Sangasanga, Apotek Anggana Jalan Provinsi Sungai Meriam, Apotek Lojanan Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta nomor 23 Lojanan Ilir, Apotek Aksa Jalan Cipto Mangunkusumo depan Masjid Asyuhada Sengkote Lojanan Ilir, Apotek Selili Jalan Sejati Sungai Kapi cabang Sungai Keledang melalui Bapak Sutino Jalan Hasan Basri Gang Datu Umar RT 10 nomor 38, di Radio Gembira Raya Jaya Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
6: Sahabat, fans Hasan Sabila dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabila. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
7: MED 9 itu apa ya?
8: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
6: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit produknya MED 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-794, 0812-56-24-794. 0813-2474-7494.
9: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya

0: untuk rakyat.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Van Hudson Sabila, saatnya kita akan berpisah dan kita akan ketemu di lain kesempatan. Akan tetapi, jangan khawatir, fanku, sahabatku, saudaraku, di mana produk-produk Hasan Sabila yang berbicara dan menyembuhkan seperti sarap kejepit. Produknya adalah Med 9, mata glukoma, obatnya adalah Gekom, mata kabur, mata katarak, mata berlemak, obatnya adalah Colheb. A2 sebagai pendamping jika kita mengobati mata. Diagri adalah obat untuk mengatasi dan menghentikan penyakit diabetes. Konon kabarnya, Diagri cepat mengeringkan pada luka dan menurunkan gula dalam darah. Berbicara tentang stroke, produknya adalah Blin. Akan tetapi, jika kita bermasalah pada kanker, tumor, prostat, hernia, kelenjar getah bening, amandel, polip, maka produknya adalah Brico. Jika kita bermasalah pada lingkar pinggang, sakit, ototnya kencang, seperti orang tua jalannya, orang Jawa bilang boyoan, maka produknya adalah Piris. Jika kita mengalami kaki geringgingan, kesemutan, bahkan sampai telapak kaki terasa kebal, kebas, maka untuk mengatasi itu, produknya adalah Yosi. Kemudian, produk yang berhubungan dengan lemak, kolesterol, kita tahu bahwa jahatnya kolesterol bisa menyumbat pada pembuluh darah otak dan pembuluh darah mata, sekaligus dia bisa menyerang pada pembuluh darah jantung. Produknya adalah Planatur. Akan tetapi jika kita otot selalu kram, tegang, kemudian terjadi juga epilepsi, berbuih pada mulut, maka produknya adalah G1000. Semua produk Puspita Raja, saya memberikan jaminan kepada fans saya, maka mereka pasti akan selamat dari penyakitnya. Oleh karena itu, senangnya saya menyajikan produk-produk karena fans saya patuh di dalam aturan minum. Ingat, setiap produk Puspita Raja, 3 kapsul pagi, 3 kapsul malam hari. Jadi, sehari 2 kali minum. Sahabatku, ingat, hidup sehat secara alami, karena alamlah yang bersahabat dengan kita. Sehatnya kita secara alami sama dengan memperpanjang usia. Begitu sahabatku, di lain kesempatan saya akan hadir kembali dengan materi yang berbeda. Saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Van Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fannya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
2: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Dimana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas, inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang, dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke, saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke, tersedia di apotek dan di radio.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
0: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga, di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi

0: Van Hafensabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
1: Halo fanku Hasan Sabila, ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu, 2 ambil kunyit 3 siung, yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang satu gelas diminum pagi hari dan yang satu gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Van Hasan Sabila, kita ketemu di lain kesempatan.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada.

0: Enta, mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan dobel, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, betul, pecah, kayak gitu nih Pak Nge.
0: Enta, POM TR 1933341
3: alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta, mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan dobel, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta,
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi di mana
5: bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
0: Kabar sehat G1000 bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
7: Menurut kajian saya, epilepsi itu radang saraf otak. Sedikitnya oksigen, ketegangan otot berulang-ulang, kejang, pingsan, berkepanjangan. Epilepsi, kurangan oksigen, vitamin B12, protein, senyawa sterol. Epilepsi bisa disembuhkan. Dari Puspita Raja, produknya namanya G1000, generasi sel 1000 sel. Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi. Pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol. Dari Puspita Raja,
0: G1000, POM TR 1833189 81.
7: Produknya namanya G1000.
0: Demikian tadi kabar sehat bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat zuhur untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotik terdekat. Apotik Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotik 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran, Apotik Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotik Anggana Jalan Provinsi Sungai Meriam, Apotik Lojanan Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir, Apotik Aksa Jalan Cipto Mangunkusumo depan Masjid Asyuhada Sengkote Lojanan Ilir, Apotik Selili Jalan Sejati Sungai Kapi Cabang Sungai Keledang melalui Bapak Sutino Jalan Hasan Basri Gang Datu Umar RT 10 Nomor 38 di Radio Gembira Raya Jaya Jalan Kasubun Dalam RT 14 Nomor 32B Ruko Ramagiam Lantai Dasar Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.

susu kambing Etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing Etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing Etawa bubuk organik. Susu kambing Etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing Etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kels Tubendalem RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56-24-7494. Susu kambing Etawa Begipa. Susu kambing Etawa bubuk organik.

susu kambing etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kel Sebendalam RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56-24-7494. Susu kambing etawa Begipa. Susu kambing etawa bubuk organik.

0: You are listening
1: 100% Music Station.
2: Gembira Raya Jaya.
3: Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM. Kita mengikuti langkah acara selanjutnya di Golden Memory. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 104,3 radionya orang Samarinda.

warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat GRJ, salam jumpa lagi. Ya, siang hari ini kita kembali bersama di Golden Memory GRJ. Kembali hadir untuk menemani suasana siang sampai menjelang jam 3 sore. Kita akan bersama untuk menikmati lagu-lagu yang penuh dengan kenangan golden bagi sahabat semuanya. Oke, siang hari ini Ari seperti biasa ditemani sama Puspita Raja.

0: herbal ya, tanpa rekan yang kemarin sore. Ya, kembali ke selera asal tentunya. Oke, terima kasih untuk sahabat semua yang siang hari ini sudah kembali stay di 104,3 FM atau di audio streaming GRJ yang ditebar suaranya dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B di Kota Samarinda. Kebersamaan kita diawali dengan sebuah tembang manca yang wah ini tahun 60-an ya. Gak apa-apa. Engelbert Humperdinck, Love Me With All Of Your Heart, merupakan penyanyi asal Inggris, tapi dia punya nama ini Jerman sebenarnya ya. Ya. Nah, ceritanya nama aslinya penyanyi pop ini adalah Arnold George Dorsey. Nah, ia mulai memakai nama panggung Engelbert Humperdinck pada tahun 1965 atas saran manajer. Nah, karena manajer yang kasih saran ya. Nama tersebut diambil dari seorang komposer Jerman yang terkenal dari abad ke-19, yakni Engelbert Humperdinck yang menciptakan opera Hänsel und Gretel. Nah, itulah sekilas tentang Engelbert Humperdinck yang nama panggungnya diambil dari seorang komposer opera asal Jerman oleh penyanyi pop Inggris Arnold George Dorsey, itu nama asli lahirnya. Ya, termasuk juga nama baptisnya ya. Adapun lagu-lagunya yang cukup terkenal sahabat lewat balada romantis seperti Release Me, The Last Waltz, kemudian dia punya gelar atau julukan The King of Romance atau Raja Romance. Tentu sahabat bisa menikmati lagu-lagu di Golden Memory yang dari 50 sampai 90 hari ini ya. Oke, maksudnya tahun 1950 sampai 1950-an. Kalau yang 2000-an up, tentu nanti di hari Jumat dan Sabtu. Dan perjalanan karir musik dari Engelbert Humperdinck ini, kalau pengen rinci ya silakan browsing aja sendiri ya. Aku mau cerita yang lain aja nih, karena siang hari ini teman-teman di Bandpage GRJ sudah pada gabung. Terima kasih ya, udah menyapa juga ini teman kita siapa aja itu ya yang gabungan di sini. Tentu kita akan, kok ada suara, oh ada suara di sini yang Engelbert Humperdinck. Iya. Oke, dan di Penswets ada siapa aja yang sudah menyapa di awal. Ada Abah Wesel di Samplangan Gianyar Bali hadir. Waduh, selamat siang nih ya untuk Abah Wesel di Samplangan Golden Memory. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang juga untuk Abah Wesel. Bang Ari, selamat bertugas, sampai tuntas ya dong. Mudah-mudahan semua lancar ya. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Abah Wesel doanya ya. Kemudian lagi untuk yang berikutnya di sini ada yang gabung juga nih kayaknya nih ya. Oke, kita akan sapa untuk sahabat kerja yang lainnya yang ada di Bandpage GRJ. Ada Aisyah Bunaiis. Ya, Aisyah Bunaiis, assalamualaikum, siang Bang Ari ya. Waalaikumsalam, siang juga untuk Aisyah Bunaiis yang request lagu Hanya Satu, judulnya Satu Kata. Oh, lengkapnya Hanya Satu Kata mungkin ya. Hari Mukti, seorang penyanyi yang sekarang sudah jadi apa, pemubalik ya. Mubalik, iya betul. Salamnya untuk semua aja yang lagi stay di 104,3 FM. Bang Ari, makasih, mbak tugas, sehat selalu. Wassalam, sama-sama. Iis juga sekeluarga, semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan ya. Oke, luar biasa. Berikutnya di Bandpage GRJ kita ketemu dengan Dewi Sagittarius. Ini dua nama ini sangat setia banget pokoknya di rancang acara GRJ. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Request lagunya Di Balik Cahaya Ada Dia. Lady Avista yang nyanyiin ya. Oh, siap. TKB ya. Terima kasih juga untuk sahabat GRJ yang sudah menyapa di Penspets. Penspetsnya hari ini tanpa audio ya. Mohon maaf. Oke, dan berikutnya kita ketemu dengan siapa nih? Oh, Malik, ada Malik. Malik di Pondok Giri Indah. Selamat siang, Om Mari. Nggak request lagu ya? Nggak usah deh. Bad Finger, judulnya Without You. Makasih, Om. Oke, makasih juga, Malik. Nanti lagunya terakhir-terakhir aja, Malik, ya. Oke. Assalamualaikum, Mas Ari. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Baik saja, dari Bu Sri di Makroman. Alhamdulillah ketemu lagi di Golden Memory. Saya mau diplaykan lagu Karisma Cinta dari Dewi Yul dan Bruri Marantika. Lagunya disalamin buat Pen GRJ yang lagi rehat, buat Bang Ari dan apa Bang Aladin gitu ya. Mungkin maksudnya semoga sehat dan tambah ganteng. Ya, gantengnya buat Aladin aja. Aladin hari ini ya tempo kemarin ya kebetulan aja gitu ya, tentatif dia. Oke, makasih untuk menyapa juga rekan Aladin yang kemarin nongol di Goda. Oke, wassalam, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu Sri di Makroman. Info Bang, ada apa nih? Kebakaran tadi pagi depan Poltek Samarinda seberang. Tadi pas lewat OTW Tenggarong. Loh, sekarang udah di mana? Di Tenggarong rupanya nih, lagi monit ya. Oke. Ya pokoknya kalau lewat audio streaming di mana aja, pokoknya di belahan dunia ini bisa dengerin nih GRJ ya. Separuh bumi bisa dengerin asal pakai audio streaming. Itulah teknologi luar biasa sekarang itu ya. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi. Sapaannya Om Mari, gasan Nenek Ros, anak Cina, anak Belanda. Ah, maksudnya apa nih, Malik? Oh, pantun maksudnya. Oh, ngasih pantun. Ya. Ini ada karusnya nih. Karusnya lagi duduk di sofa, terus pegang radio dengerin. Ini stikernya gitu ya. Oke deh, makasih buat Karos. Kemudian ini lagi di Tenggarong ada acara keluarga ya, Bu Sri Makroman. Iya. Oh, jadi sambil dengerin GRJ di Tenggarong. Wah, aman kalau Tenggarong aja. Mana Muara Kaman ke 10 aja. Pokoknya kalau pakai streaming lewat semua itu. Ya, itulah canggihnya teknologi ya. Oke, selamat ngumpul sama keluarga tentunya buat Bu Sri. Jangan lupa nanti kalau pulang dibawain kresek isiin ya. Enggak, bercanda aja ya. Alhamdulillah ada Aisyah Bunda Is. Iya dong, Is setia dengan GRJ Bang. Tapi lihat penyiarnya juga. Oh gitu, iya. Kalau cocok liur aja ya. Jangan minggat pian ya Bang dari GRJ. Sudah sepi di Luakulu, sepi gak ada dengerin celoteh Bang Ari katanya gitu ya. Ya insya Allah aku gak kemana-mana. Pokoknya ya di tempo hari aku memang di luar Samarinda ya kan. Ya merantau di seputaran Kaltim aja. Tapi ya di daerah hutan gimana. Ya, makasih perhatiannya Mbak Aisyah. Mampir Bu Sri ke rumah kalau masih di Tenggarong. Nah, ini ada tawaran nih buat Bu Sri kalau lewat itu ya, Lokulu. Nah, coba dikontak aja Aisyahnya. Pasti ya nggak tahu jamnya janjian aja lah diatur gitu ya, mampir di tempatnya Aisyah di Lokulu. Kan dari Tenggarong kalau pulangnya ke mana Makroman kan pasti lewat itu, lewat tepian itu, nggak mungkin lah muter lewat mana, lewat jalan tol lewat ring roadnya Tenggarong Samarinda, jauh muternya lah. Oke, itu mudah-mudahan di copy sama Bu Sri tawaran dari Aisyah Bunda Is ya. Aku dulu tahun berapa itu kalau ke Lokulu tuh ada yang daerah situ ada banyak orang jual kelapa gitu ya. Senang aku kalau ke Tenggarong mampir dulu situ. Wah, minum air kelapa seger rasanya. Nah, Malik ini kada nyimak rupanya di mana ada kebakaran Omari. Tadi pagi si apa Bu Sri lewat di depan Poltek, katanya di daerah situ ada kebakaran gitu loh. Wah, Malik ini rupanya rodok bolot juga nih. Itu ya Malik, biar gak salah info tadi pagi. Kalau sekarang udah alhamdulillah udah apa sedang gak ini lagi, gak ada kebakaran lagi ya. Memang musim panas nih, aduh ngeri banget dah. Lanjut lagi Kak Ros duduk manis di depan radio GRJ. Oh, gak usah di depannya, dudukin aja radionya Kak Ros ya, gak apa-apa. Cuma gak boleh dibuangin gas kalau dudukin radio, nanti meledak radionya ya. Assalamualaikum hadir atu, oh atu hari, permisi numpang lewat aja, isi absen dulu di radio GRJ ya atu hari. Iya, oh, ini juga ini cucuku yang paling tua bangke ini, paling ini cucuku yang pertama ini, luar biasa ini. Oke, dan mana Malik tertawa, Ika, Ika jangan bolot-bolot Lik lah. Kemudian lo ini ada Bu Sri yang lagi OTW, pakai mobil apa ini, mobil tingkat apa bis ini, waduh, ya sudah, terima kasih. Nah, Bu Sri, semoga perjalanan nanti pergi pulang dari Tenggarong aman lancar ya. Alhamdulillah, akhirnya bisa hadir ke acara keluarga di Tenggarong. Oke, kita ke online dulu, ada yang manggil-manggil nih. Ya, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Raja herbal.
0: Rajanya obat herbal, obat jamu herbal ya, bukan obat ya, jamu herbal ya.
1: Iya.
0: Oke, Puspita Raja Herbal. Oke, dengan siapa nih? Aku lupa nih.
1: Ipin di Juanda, Bang.
0: Oh, Ipin, ya, Ipin di Juanda.
1: Ipin Nandu, kan suaranya Bang Ari-Ari loh, aku gabungan.
0: Aku belum hafal lagi. Takutnya aku tadi tuh bilang topik gitu loh, sekalinya Ipin ya.
1: Tapi amunnya Karos gabung apal aja Bang lah.
0: Oh, kalau Karos itu soalnya cucuku pertama itu yang paling tua bangke, nah itu jadi kan mungkin salah. Oke, untuk Ipin apa kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik aja nih Bang.
0: Baiklah, syukurlah, baik-baik semuanya. Senang juga dengarnya tuh ya. Oke. Kemudian mau salam sapa dan request lagu apa nih kira-kira Malik? Malik
1: lagu
0: sih.
1: Lagu Sleng aja Bang.
0: Lagunya Sleng. Wah, kamu senang selengean ya?
1: Judulnya Terlalu Manis Bang.
0: Terlalu manis.
1: Ya. Untuk dilupakan.
0: Terlalu manis itu kalau sering-sering bahaya, bisa diabetes itu. Itu bukan aja makan minum yang manis-manis, melihat orang yang manis-manis juga itu bisa mengandung gula juga. Yang jelas bisa beliuran, ya kan?
1: Kalau manis, kalau seorang orangnya sudah manis, jangan minum manis-manis, nanti tambah manis.
0: Iya, kalau yang sudah manis, minum yang manis-manis, biar aja dirubungi semut nanti.
1: Salam dulu Bang ya.
0: Silakan Vin.
1: Ya, salamnya buat Abang Taufik Diantar ya, ada Mama Alvin. Ada Kak Ros di Bengkuring, ayo Kak Ros, gabung Kak Ros. Ada Depi Sayang juga, ada Bang Rian Roket, ada Bang Sepul Koko, ada Bu Sumisran juga, ada siapa lagi ya, ada Bunda Nurul, Bunda Ayulin juga, dan Bunda Iis juga. Bunda Iis itu di mana rumahnya bang?
0: Rumahnya aku taunya di sekitaran Luwak Hulu, kalau alamat persisnya nggak tahu aku. Ya misalnya jalannya, RT-nya nomor berapa, nah itu kada tahu aku. Iya.
1: Oh iya. Buat Bunda Iis juga, buat Isna juga di Lebakung nih ya, lama juga tak terdengar nih. Ya, mudah-mudahan sehatan juga. Ada lagunya kalau bang?
0: Oh ada, tenang aja. Nanti bersama si siapa nih? Drummernya Sleng ya, yang nyanyi.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Saya buat Putra nih, Putra yang ada di mana tuh, di Antasari ya, cuma di Suryanata Gang 1 ya.
0: Iya iya. Teman kah? Temannya Wipin kah?
1: Hah?
0: Teman-teman di darat kah? Apa teman di udara aja?
1: Ada. Cuma baru denger ini aja. Cuma
0: oh
1: kan
0: iya.
1: Gang 1 tuh kan aku sering lewat situ bang.
0: Iya iya iya. Gang 1. Oh. Okay.
1: Dan itu, dan situ juga ada langganan nasi gorengku juga di situ.
0: Oh. Iya dah.
1: Nanti gorengnya nyaman gitu.
0: Iya. Aku dulu aja masih di PS sering lewat situ. Kalau sekarang udah enggak di PS lagi, jadi jarang sudah lewat situ. Banyak situ yang orang jualan makanan enak-enak kok. Oh, iya.
1: Iya, di Suryanata dijual, apalagi jual 8 tempatku nih, Bang. Orang berjualan di sini mulai pagi sampai malam.
0: Iya, di situ banyak apa? Warganya yang ini ya, yang apa instan, jadi malas memasak, beli aja di warung. Ya kalau nggak ada yang beli kan kasihan yang orang jualan ya kan.
1: Ya. Oke, buat Bang Arinya selamat bertugas bang ya.
0: Oke, makasih Pin di Juanda udah sempat menyapa di Golden Memory siang hari ini.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, keluar jiwa Bang Ari Habibnya. Iyalah, kan aku tuh normal toh, ya. Is Bang Malik, makasih sapaannya Bunda Luin, Mama Apit, Om Kodat. Om Kodat, kok dua kali Om Kodatnya nih? Depi, Umi Dila, Upin Ipin, Karian, Roket, Hari, Ipin, semuanya. Atau Hari, selamat tugas. Ya. Dari Karos ya deh, makasih ya Karos udah sempat menyapa juga. Siapa lagi berikutnya yang online di belakang Upin? Ipin. Ulun belum haji mari, kalau bolot sudah haji. Iya iya iya. Ikam biar kada haji kan kalau nyandak bolot kam. Ya selamat siang Puspita Raja Herbal.
2: Jamu berbicara, jamu berbicara Raja Herbal, kami datang mamanya ada Atu Ari. Di siang hari ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Ipin, ada Kak Ros ya. Bentar lagi ada Atau Dalang nanti ini ngebel. Iya. Asal jangan Kak Ros, yang asli aja yang ngebel nanti. Wah, ngomel aja itu.
2: Kalau yang asli itu bahasanya begini. Apa kabar Atu Ari?
0: Iya, baik.
2: Langsung apa karosnya yang asli langsung keluar bahasa Malaysia.
0: Iya, bahasanya bahasa.
2: Atu, anu, ngari Arab Islam tu bisa ah?
0: Tak bisa.
2: Tak bisa.
0: Tak bisa.
2: Aku kebodoh.
0: Mau lagu apa yang di request Karos?
2: Mau lagunya. Tahun berapa nih? Lupa.
0: Panbers. Lagunya siapa?
2: Nggak, ini lagu tahun berapa Bang Ari?
0: Ya ini tahun sebelum Masehi ya. Ya biasa kalau dari Senin sampai Kamis itu lagunya di bawah tahun 1990 ya.
2: Oh ya. Lagunya Jamal Mirdad masuk kan itu?
0: Jamal Mirdad masuk. Yang mana judulnya?
2: Judulnya apa itu, Pak?
0: Hah? Judulnya apa?
2: Judulnya apa itu itu? Selain apa ya itu ya? Dingin ya?
0: Dingin. Dingin itu es judulnya.
2: Nggak, itu apa aja
0: namanya
2: judulnya bang?
0: Oh iya deh, nanti ya aku panggilkan Jamal. dipanggil Kak Ros. Nah,
2: ya, pakai dulu sebentar ya, habis itu bobo manis.
0: Ya, lagunya tuh ada hati selembut apa? Selebur jadi debu.
2: Lagu yang itu aja.
0: Hati lembut. Iya sudah. Terus?
2: Lagunya buat Om Kodak ya. Lagunya buat Om Kodak.
0: Iya, bilangnya tuh modalnya lagi.
2: Buat tadi ya, terus buat ini Bang Wisman. Buat baby sayang. Abis itu abah berencapuk. Abah cukup. Sama oma, sama Mbak Iis, Wedra.
0: Iya.
2: Itu sama Abang Ali, Ali Baba ya?
0: Oh, Ali Baba, iya.
2: Nah, Ali Baba yang kemarin, Bang Eskain, Bang Aladin.
0: Iya, kok sama-sama ini.
2: Iya, aja. Salah sedikit, ngomong, salah, gitu loh, gitu.
0: Iya, salah.
2: Namanya Bang Aladin, nanti siaran lagi, nanti sore.
0: Iya, enggak tahu. Itu kan cuma kemarin.
2: Itu kan rame.
0: Tamu. Tamu tidak diundang kemarin itu, ya kan?
2: Itu tidak ya. Ya wes saja. Atau artinya selamat bertugas. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ros. Ini dari Malik katanya. Ulun kalau dengar nenek, nenek Ros, jadi ingat nenek Ulun yang meninggal katanya gitu. Malik yang ngucapin tadi ya, Bang, pian salah ngomong masa di bawah tahun 1900 dasar lidah loh, kan aku ngomong sama Ros bukan sama sampean. Kemarin juga Mama Wik bilang Mama itu Chan ketahuan tueknya loh ya apa sih maksudnya ora jelas iki. Ya deh, satu lagi kita sapa untuk yang online. Halo Puspita Raja Herbal.
3: Halo, assalamualaikum. Jamu Puspita Raja Herbal, kami enggak kemana-mana tapi kami selalu ada di mana-mana.
0: Mantap, dengan siapa di mana?
3: Dengan Lina.
0: Lina di mana nih Lina?
3: Di Sutami. Iya.
0: Sutami, oh dekat sini aja di Sungai Kunjang ya.
3: Sungai Kunjang, iya benar.
0: Itu di daerah pergudangan itu.
3: Boleh request Bang?
0: Boleh, request lagu apa ini? Lagunya yang di 1990-an ya. Ya betul ya.
3: 90-an. Apa ya?
0: Jangan yang 2000 kalau 2000 nggak masuk format nanti ya?
3: Ya udah, Nia dan Niati aja.
0: Nia dan Niati.
3: Ini Ratih Purwasih aja deh.
0: Oh Ratih lagi, nggak berubah lagi nih?
3: Enggak,
0: udah. Ratih Purwasih yang apa judulnya?
3: Kau tercipta bukan untukku.
0: Kau tercipta bukan untukku ya, oke, ya.
3: Ya udah, salam buat semuanya aja ya. Buat abangnya, salam kenal, selamat bertugas. Kalau pulang hati-hati, terima kasih banyak. Lagunya ditunggu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya makasih. Ya aku lah hati-hati lah ya. Kalau jalan, turun tangga aja aku hati-hati dah. Lantai 3 ke lantai 1 pelan-pelan, bepingkut aku. Ada wani nanti. Ya terima kasih Lina di Sutami. Sementara yang online sabar dulu ya, kita sesi berikutnya aja lagi sambung karena sudah ada 3 yang request nih. Nah mudah-mudahan nih lagunya sempat tampil semuanya nanti. Ari balik lagi ke mana nih? Ke Penpet ada Miss Ranican. Assalamualaikum Bang Ari, Golden Memory Miss Ranican hadir. Bang Ari, terima kasih. Waduh, luar biasa Miss Ranican. Kemudian di belakangnya Miss Ranican ada siapa lagi nih? Assalamualaikum. Siang Golden Memory ya, selamat siang Mama Apik di Cendana lagunya Dot Jangan-jangan. Salamnya buat Puja dan semua sahabat GRJ aja. Bang Ari matugas, makasih. Ya, makasih juga untuk Mama Ican ya. Nah. Oke deh. Emang aku ada salah nyebut Mama Mama Apik ya, jadi Mama Ican. Jadi ingat Misran Ican aku tuh. Mungkin ya bisa aja salah sebut ya. Oke, terima kasih untuk yang koreksinya gitu loh. Kemudian bilanglah lagu di bawah tahun 2000 kayak masa di bawah tahun 1900. Manggil Mama Apik itu loh kok jadi Mama Ican. Umay lidah ada betulang. Ya kalau lidah betulang itu namanya keras. Nah, ya deh, makasih ya. Yes. Oke, gitu. Nah suaraku ini harus minum ini. Ah ya ya. Oke, udah ada siapa lagi ini? Nah barusan Mama Ican. Aku ingat si Misran Ican jadi nyebutnya Mama Ican nih. Ya Mama Apik gitu loh ya. Mama Apik, sorry Mama Apik kalau salah. Nah, Mama Apiknya nggak ada protes nih. Isnya yang protes nih. Wah memang nih. Ketekin telinganya nih. Wis. Aduh. Apalagi nih? Ya udahlah. Kita mau ini aku mau playkan lagunya siapa dulu ya. Tadi itu ada yang request lagunya si siapa? Hanya satu kata. Nah, ini aja dulu. Yang online atau ditunda aja dulu nih ya, yang penpet biar yang online. Tapi lagu yang online belum masuk playlist nih. Ya sabar dulu ya. Kita langsung yang ke ini aja yang gampang nih. Mudah-mudahan lagunya siapa nih si Ipin. Ipin, lagunya Ipin ini mau kita tampilkan nih, yang judulnya apa tadi itu? Terlalu manis. Nah, terlalu manis nih. Bahkan sari manis aja nih. Minum sari manis maksudnya lah. Slang, slang, slang. Di mana slang nih ya? Dan ada slang nih. Aduh, di mana? Nah, ini belum ketemu di sini slangnya. Nah, mudah-mudahan ada slang. Slang. Nah, kada ketemu. Ya dah. Harusnya nih lagunya Ipin duluan ditampilkan, tapi karena sesuatunya agak mucil. Jadi, ya mohon maaf aja dulu nih ya. Lagunya Ipin agak kepending. Coba di sini kita panggil slang. Nah, slang mau enggak? Slang yang tampil terlalu manis. Nah, seleng terlalu manis nih biar Ipin duluan lagunya is pending aja. Kasian deh lu, makanya biar cepet online ya. Terlalu manis sudah siap untuk kita mainkan Ipin di Juanda. Ini lagunya duluan ya. Ayolah kasih lah, lambat ini. Rido genjreng-genjreng.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa didapatkan di beberapa apotek terdekat di wilayah Sahabat. Apotek Sebulu, Jalan Mulo Arman, SP1 Sebulu. Apotek Anggana, Jalan Poros Anggana, samping Bank BRI, Sungai Meriam, Anggana. Apotek Sanga-Sanga, Jalan Dr. Wahidin, Sanga-Sanga. Apotek Sungai Meriam, Jalan Poros Anggana, samping Indomaret. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, di dekat Simpang 4, Simpang Pasir Palaran. Apotek Manjur, kilometer 1, dekat Simpang 3, Samarinda Tenggarong, Balikpapan. Info detail produk dan pemesanan bisa menghubungi call center di 0812-5624-7494. 0812-5624-7494 atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Subun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Rama Game, Kota Samarinda.
1: Cuma di 104,3 yang banyak puterin musik hits. Radio GRJ lah yang full nonstop 24 jam. Dengerin 104,3 Gembira Raya Jaya FM Kota Samarinda.

0: Sudah ada 3 nomor yang menghiasi kebersamaan kita di Golden Memory. Tadi ada lagunya dari request Ipin, Slang, Terlalu Manis. Wah, ada Rido tuh, Rido orang sama Rinda tuh di Borgos itu. Tapi aku yang lebih akrab dengan kakaknya sih. Karena waktu ya namanya kakaknya gimana seadanya pasti lebih kecil gitu ya. Oke, bersama kakak dan Abde juga si Bim-Bim ya tadi dari Slang. Oke, kita juga udah tampilkan request lagunya Aisa Bunda Iis tadi, Hanya Satu Kata, Hari Mukti. Oke, dan Lady Abisa dengan Di Balik Cahaya Ada Dia. Oh, Di Balik Cahaya Ada Dia, biasanya Di Balik Pintu Ada Dia, Di Balik Udang Ada Peye, Di Balik Batu Ada Gajah, ini Di Balik Cahaya Ada Dia. Siapa itu dia? Oke, Dewi Sekretaris, makasih juga ya udah selalu gabung di GRJ, di Golden Memory maupun juga di Goda. Oke, kita akan sapa dulu nih yang online, siapa nih? Halo, selamat siang Golden Memory.
1: Ya, mau kusih.
0: Iya, Puspita Raja Herbal dengan. Halo.
1: Ya.
0: Dengan siapa, di mana? Mas Slamet.
1: Betul.
0: Wow, Mas Slamet, iya deh. Di Arek Anang Hasim ya, Mas Slamet ya. Oke.
1: Iya, termane.
0: Heeh. Mas Slamet nih mau dengerin lagunya siapa nih?
1: Inka Kristi aja, Bang.
0: Inka Kristi ya?
1: Ya.
0: Inka Kristi.
1: Yang sama Aminya, Ami itu.
0: Cinta Kita mungkin itu ya.
1: Ya,
0: oke. Okay. Ya, Ami Syed ya. Tahun 7 berapa ya?
1: Salamnya Bang ya.
0: Salam silakan.
1: Salamnya buat Bang Ipin. Bang Alia, Mbak Elin, dari si sayang juga Bang Arman.
0: Yep.
1: Bang Jirak Amai. Bang Topan, Bang Sebu Koko juga, ada Pak Martin, dari Sekindam, Pak Seri juga. Bang Topat, Bang Udin juga, Bang Kodrat, Bang ya. Burhan.
0: Bang Kodrat lagi ngopi dia tuh. Itu aku dikirimi, ya. Aku dikirimi fotonya aja itu memang.
1: Why?
0: Lagi ngopi, kopi ginseng lagi. Wih. Kalau bisa dicampuri akar rumput pisang ya, nah, itu lebih bagus lagi tuh. Belum pernah tahu kan? Kopi ginseng
1: di
0: jam.
1: Bapak itu mengir ya?
0: Hah, ditambahin.
1: Iya.
0: Iya.
1: Tapi dicuci bersih dulu malah.
0: Iyalah.
1: Iya.
0: Kemudian
1: ya. Bang Topan, terus juga buat Bang Tejo juga ya. Ya, Bang Dikmat sama Derinanya, ada juga Dede Bisayang juga. Juga ada Karos juga,
0: Karos.
1: Tidak lupa nanti pantunnya.
0: Jangan ketinggalan tuh Karos itu ya.
1: Atau pantun.
0: Oh, gitu. Itu cucuku paling tua Bangke itu ya.
1: Saya buat Nenek Adi siapa tamu monitor juga ya, dan semuanya aja Bang Adi dan Seto Alapian dan keluarga aja Bang Adi. Terima kasih Bang Ari.
0: Terima kasih Rian yang ada roketnya ya. Oke. Udah gabung di siang hari ini di Golden Memory. Campur mengkudu bagus juga. Loh, itu mengkudu itu atau pacekap itu obat herbal yang paling bagus itu. Jangan salah kah ya. Alah, maksudnya Bang, Di Balik Cahaya Ada Dia. Oh, itu maksud. Tapi tidak menyinggung masalah itu kok tadi. Lagu religi ini bisa dibilang katanya. Oh, iyalah. Kalau aku bilang ini lagu alam gaib ya. Aisyah Bunda Is ya. Udah aku teruskan tadi ya. Oke, kemudian. Oh, jadi little-nya bos. Wah, hebat sekalinya. Iya, yeah, yeah. Oke, dan kemudian lagi ini. Di. Oh, ada Mbak Mumun. Nah, Mbak Mumun katanya mau dengar ada lagu Slang. Wah, requestnya lagu.

0: slang mawar hitam. Waduh, mawar kok seneng mawar yang hitam? Susah memang carinya mawar hitam, yang ada tuh mawar merah, mawar putih gitu ya, mawar yang apa, kuning itu. Kamu kok senengnya mawar yang hitam? Wah, seneng mawar hitam. Ingat lagunya siapa tuh? Ya tip apa ya, mawar hitam reggae. Oke, Bang Mumun di warung lalapan GP di lantai 132B. Ya deh, mudah-mudahan hari ini, siang ini tetap ramai ya, yang datang menikmati santap siang di warung lalapan GP. Wah, Juli and Pipin. Wah, itu ownernya ini. Mbak siapa, Bayu juga ya, Ibu juga selamat siang dan selamat melayani tamu-tamunya yang pada bersantap siang nih. Sibuk nukar ini Bang, ading yang nyuruh. Oh, nukar berapa? Oh, wow, banyaknya ikan. Nukar apa ini? Nyuruh tapi gasan aku ini hendak nukar sinso lagi. Ya ya ya. Wih. Wah, itu hati-hati perambahan hutan ya. Oke, aku sapa dulu nih yang online. Selamat siang. Golden Memory.
1: Selamat siang Bang Ali.
0: Iya, selamat siang. Oh, ini kayaknya JB ini ya. Joko Boy ya. Kan? Wah, Joko Boy alhamdulillah bisa nyambung lagi nih. Lagi di mana nih Joko Boy? Lagi di tempat tugas atau di mana?
1: Di Muara Kaman.
0: Di Muara Kaman, jauhnya?
1: Jauh Bang Ali.
0: Waduh, lagi ada tugas rupanya ya.
1: Iya.
0: Oh, iya ya, oke oke. Selamat bertugas saja untuk Joko Boy. Hati-hati ya. Jangan ya. Main-main di sungai kalau ada Bu Aya, kalau ada Pak Aya enggak ada apa-apa ya.
1: Iya, ya, Bang Ari.
0: Tapi di hulu lagi kering nih ya. Daerah aku ya, lihat
1: lagi tohol lahan mana Bang Ari.
0: Iya, aku lihat informasi Danau Melintang itu kayak padang apa, padang lapangan luas, airnya enggak habis. Ada, kemana airnya? Dia ada jukutnya lagi sudah.
1: Iya. Nah, biawan Bang Ari.
0: Bu, biawan banyak ya? Wah. Oh, mantap dong.
1: Teman gue lagi pasang ringgi, mahan di sana, di yeah. Pulau Semayang, Danau Semayang.
0: Iya, yeah, punya Pulau Semayang juga surut juga nih airnya nih ya. Oke.
1: Okay. Surut Danau Bang Ari.
0: Iya. Yeah, yeah. Oke, okay, Joko Boy, mau request lagu apa nih? Atau ngikut aja lagunya?
1: Lagu ngikut aja Bang Ari.
0: Siap.
1: Bang Ari.
0: Mantap, mantap. Oke. Okay.
1: Ah, buat Iqbal, buat Tahok, buat Ismail.
0: Iya.
1: Buat hasilnya, buat semuanya aja, dari
0: apa saja pengaruhnya. Oke, siap-siap untuk Joko Boy ya.
1: Aku kita kerjanya herbal.
0: Mantap ya.
1: Baik-baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Om Joko Boy. Wah, ini wah, ini kawaku bahari bah, luar biasa ini Om Joko Boy ini ya. Oke, dan selanjutnya di belakang Joko Boy ada siapa lagi? Selamat siang. Halo?
2: Yang Puspita Raja Herbar.
0: Wah, ini kalau ini Saiful Kok. Kamu ingat loh Joko Boy. Kada ingat nih bisa.
2: Lain, Saiful. Lain.
0: Hah?
2: Lain tadi tuh.
0: Siapa tadi tuh?
2: Orang Muara Kaman.
0: Oh, Muara Kaman. Kalau Muara Kaman tuh tapi lain busu anu lah, siapa?
2: Ya itu sudah.
0: Busu
2: Boy lain.
0: Busu siapa? Busu Aguk kah siapa tadi? Iya dah. Ya pokoknya barang aja sudah, lagunya umpatan aja tuh. Oke. Okay. Oke, okay, Saiful Koko mau request lagu apa nih?
2: Sama tadi Lanto Selamat tadi tuh.
0: Lagunya?
2: Enggak, yang sebelum misal tadi Lanto Selamat.
0: Si anu Rian ya?
2: Ya, Rian.
0: Rian Roket. Nih itu di Kenari.
2: Aku lagunya Sophie aja, I Love You.
0: Sophie, I Love You. Oke.
2: Okay.
0: Yeah. Iya. Mau sapa malam sapa silahkan. Ya.
2: Ya untuk Joko Boy kalau masih di Samarinda aja selamat siang aja.
0: Oh, ya kalau tugas ya pasti di Samarinda lah. Ya.
2: Lawas kan beda pertama jurnya.
0: Oh, ya kalau carinya tuh di Poltabes Samarinda ada itu. Ya Joko Boy.
2: Iya.
0: Yeah.
2: Dulu rancak mendapatnya tuh.
0: Ah ah ah. Oke. Okay. Itu aja.
2: Ada Bunda Yuni.
0: Ah, Bunda Yuni ya. Lagi
2: Bunda Yulin, ada Dikmar, ada Lina juga ya. Ada Lina Aliang. Ada Bunda Nani, ada Mama Apik.
0: Heeh.
2: Ada Ipin tadi ya.

semua rekaman apa tadi ya. Oke, jadi nanti sesi berikutnya ya kita buka lagi untuk online. Hari balik lagi untuk ke Penspets nih. Kalau di Penspets ada siapa nih? Ada Mama siapa nih? Mama Apik. Oh, Mama Apik lagunya jangan-jangan sabar dulu ya. Kemudian Miss Ranichan lagunya ngikut aja. Lanjutnya Hadihat. Assalamualaikum bubuhannya dan penyiar Hadihat di Swiss sama dari seberang lagunya Teti Kadi Kisah Indah. Wah. Wow. Kisah sedih, selamat bernostalgia. Ya, mudah-mudahan nanti dapat bagian juga dari Dewi Sagittarius. Makasih lagunya. Dan berikutnya dari siapa lagi? Bunda Is, lagunya sudah tadi ya. Oke, kita balik lagi ke WA. Untung tadi itu Mama Ican. Kalau Mama Ican, nah itu untung Mama Ican. Mengingat Misran Ican ya. Oke, dari Malik, kemudian siapa lagi nih, Kak Ros. Terima kasih sapaannya Joko Boy dan Saiful Koko. Nah, oke. Dan berikutnya dari Ngeri Jua, kawal kita nang sekung itulah, Bung. Ini lagi nonton Dracin. Wah, itu kalau nonton Dracin kan mulai star bisukan tuh, habis sarapan, merokok, nonton sudah, Dracin. Sampai kena maghrib, habis maghrib tuh, masih juga, kecolinya ngantuk. Ngantuknya bisa guring. Oke, Om Kodrat ya. Dan berikutnya dari siapa nih? Ada, oh ya, nih kalau boleh minta nomor WA-nya. Bunda Is ya, tuh dari Bu Sri di Makram di Biar nanti kalau pas dari Tenggarong kan tinggal kontakkan aja. Kalau bisa mampir ke kediamannya Bunda Is gitu. Ya, itu kalau datang tamu disajeni ya kan. Oh, potong kan bebek angsa lah. Jangan masa ayam terus. Mana Bang Kodrat? Itu barusan muncul Bang Kodrat tadi. Aku dikirimnya kopi saya. Tolong mangga dijagain lah. Nah, ampalamnya banyak ternyata. Ibu, labat lo. Kamu kan bisa naik bang. Oke, terima kasih sahabatnya Joko Boy, sebelum koko dari Karos ya udah tadi ya. Berikut lagi Mumun tadi ya. Mumun sabar dulu ya lagunya Mun ya. Oke, mudah-mudahan warung lalapan GP tetap ramai selalu, banyak yang menikmati santap siang nih ya. Kemudian lagi ada siapalah yang belum aku sapa. Sudah. Oh, sudah kontekan Bang. Mbak Sringnya sibuk selamatan 100 hari kakak beliau. Oh, gitu. Ya ya, nanti ya kontek-kontekan aja ya. Silakan silaturahmi gitu ya. Ya. Nanti Is potong bebek angsa loh. Oh, masa motong ayam aja. Tenang aja. Ada Mas Eko, wah ya, kalau perlu nanti dipotongkan kambing, ya kambing banyak kan sana, kambingnya tetangga. Ada. Omong-omong, Jula Kamai hilang belawasan Maria, apa ini pajak Mari? Aku ada tahu infonya itulah. Nah ya, mungkin ya lagi sibuk aja. Amun handak dinaikin si Hirang di bari obat goreng dulu jadi nyaman menaikan. Iya. Iya, ikam matur aja. Wah, belum gede mentokku, Bang. Oh, mentoknya masih kecil-kecil ya sudah. Nanti kambing aja, kambing ya. Kalau enggak dipotongkan kambing jangan singgah Bu Sri. Masuk bertamu aja nak. Nantangin minta potongkan. Ya kalau aku yang datang ke wadah Mas Eko, pasti Mas Eko potongkan kambing ya Mas Eko ya. Ya tapi gak tahu kambingnya tetangga mana yang diambilkan. Aduh. Dan kemudian Bang Ari aja, wes sembarangan aku yang dipotong. Oh, gak bisa. Melayu, aku melarikan diri lah. Oke, mentokku ada dua, Bunda Is. Maukah? Nah, oh iya Kodrat nih, dia...

Cara mentok itu bagus di mana, di tepi sungai Karamumus, dipasangin kayak keramba gitu kan. Baru mentoknya cuma dua aja. Dua, kalau mandi sore sama-sama kodrat itu, ya kan, air pasang. Tapi kalau enggak ada air pasang, enggak ada airnya, sungai Karamumus kering. Oke deh, kita akan nikmati dulu lagu-lagu yang udah di request sama si siapa tadi itu ya, Karos, lagunya Jamal Mirdad, Hati Lebur Jadi Tepung. Waduh. Nah, kemudian nanti ada lagunya siapa lagi ini, Bruri Marantika, Dewi Yul sama Karisma Cinta nih ya. Oke, dan ada Dot. Nah, jangan-jangan itu lagunya yang di request sama Mama Apik. Nah, kalau Mama Ican lain lagi tuh, bininya Miss Rani Chan. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya. Yang lainnya sabar dulu ya, tunggu giliran untuk request lagunya. Mudah-mudahan bisa terus kita hadirkan. Dan ya, aku mau nyapain dulu nih buat mamanya Metek nih yang ada di LBS ya. Nah, sambil dengerin atau sambil rehat nih. Ya, nanti mungkin begawian lagi ya kan. Nah, selamat rehat. Mudah-mudahan tetap selalu semangat dalam beraktivitasnya. Oh, aku tahu gaya Bang Ari duduk di studio itu pasti di sekeleneng mejoiku. Loh, ya apa sih, pasti sekele. Oh, sekele mejo. Ya enggak lah, aku duduk, wah kursinya nih aku dibelikan bos kursi yang bagus nih, yang wah enggak tahu nih mereknya, mahal nih, 3 jutaan satu nih. Kalau yang lain pakai, enggak boleh nih pakai ini, kursi ini. Istimewa ini bos. Oke, yuk kita nikmati Jamal Mirdad, lagu Nostalgia Kita di Golden Memory.

0: sahabat, tahu gak sih, kecantikan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruko Ramagem, atau di apotek terdekat yang ada di wilayah sahabat. Info detail produk dan pemesanan hubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Duduk, ntar lagi. Canggih, PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
2: Hehehe, sorry.
1: Wih, canggih, PS baru, beli ya?
2: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang bener. Ini ngerental, beb.
1: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
2: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
3: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4, dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan Kels Tubun Dalam RT 14, nomor 32B Ruko Ramagem. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
1: Aduh, canggih.
2: Aku belum selesai main.

0: 103,3 FM Gembira Raya Jaya di Golden Memory sudah bersama DOT. Jangan. Ya untuk Mama Pik yang udah request, kemudian tadi juga ada lagu yang udah di request sama Kak Ros Jamal Mirdad, Hati Lebur. Hati Lebur jadi tepung apa nih? Ya deh. Dan juga Karisma Cinta tadi, Bu Sri di Makroman yang saat ini lagi di Tenggarong OTW, ada acara keluarga, bisa sambil menikmatin juga ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Kemudian kali ini kita mau tampilkan lagu yang di request sama si Lina di Sutami. Waduh, kelamaan nih ya gilirannya. Sabar, maaf ya untuk Lina di Sutami. Oke, ada yang telepon nggak? Nggak ada. Oke. Kemudian juga tadi apa ya, Aryan Roket tadi ya kalau nggak salah, yang lagunya Inka Christy, Wah Cinta Kita. Oke lah. Dan ya berikutnya lagu yang lainnya menyusul. Oke, untuk Mumun ya. Mumun juga nih, selamat siang aja nanti Mawar Hitamnya bersama. Loh, kok Mawar Hitamnya nih dari Seleng loh ya. Mawar Hitam tuh masa ada dari Seleng, yang ada Tip X itu ya. Seleng Mawar Hitam, aku cariin ya. Ada gak Mawar Hitam dari Seleng? Mawar Hitam Tip X ini, yang ada Mawar Merah Tip X. Wah, Mawar Merah nih Mumun nih ngarang-ngarang aja nih. Oke, kita sapa dulu untuk yang online. Selamat siang GRJ.
1: Siang Bang Ari.
0: Iya, selamat siang Bu Nani.
1: Ya, di Anu Pinang Seribu.
0: Iya, Pinang Seribu. Panaskah di sana, hujan?
1: Pun kada.
0: Oke.
1: Untung aja.
0: Oke, Bu Nani mau request lagu apa? Mudah-mudahan sempat nanti lagunya.
1: Aku takun dulu. Bos Haji Iwan ini anak Ibu Rusdia, lain lah.
0: Lain.
1: Bos baru.
0: Iya, bos baru ini. Bu Rusdia itu kedada ngarannya, yang ngarannya Iwan kedada. Ketetangganya jadi, ada ngarannya.
1: Jadi bosnya bos Banjar kalau
0: gitu. Iya, bos baru ya. Oke. Okay.
1: Orang Banjar lah, Jawa Banjar kalau apa lagi?
0: Rasanya orang Banjar juga eh. Ya cuma
1: Bang Ari, umat takun Bunda Iis ini yang di Cendana dulu kah?
0: Kalau kada salah, iya rasanya di Cendana dulu. Di mana rumahnya tuh? Pokoknya di Cendana lah. Kenal kah pian sama Bu Iis? Nah ini pindahnya di Lokulu.
1: Ulu minta lagu nih Bang Ari.
0: Ya lagunya siapa Bu Nani?
1: Kus Plus Bunga di Tepi Jalan ada lah.
0: Ada Kus Plus.
1: Bunga di bingkis nih.
0: Oke, silakan.
1: Buat Mama Apik, Bunda Aisyah Iis, Bunda Yulin, Bunda Dewi Balikpapan, Bunda Sri Makroman, Bunda Selamat pulang ke Samarinda.
0: Ya.
1: Ilnur, Devi Sayang, Rina Aceh, Dewi Sadita, Dede Metek, Tanterus, Bunda Nurul, Cinta Dian, Bunda Sumiati, Ica Tenggarong, salam kompak persahabatan selalu dari Bunda Nani di Pinang Seribu. Buat Pak Ari, makasih banyak, ditunggu lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nani di Pinang Seribu. Ya, atas nama Dede Metek, aku ucapin terima kasih. Dan mudah-mudahan mamanya Metek lagi dengerin ya. Oke, dari Kak Ros, terima kasih lagunya atau hari. Ya sama-sama. Kemudian daguku amun kada sempat kada usah diplaikan kada bapak. Ya memang kada sempat. Ikam ini banyak cuan ini. Wah belanjaannya, wih banyaknya item 1, 2, 3, 4, 5. Wih, waduh ini berjuta ini. Waduh, ngirimnya pakai drone aja kena drat ke sana lah. Dari Bu Sri, makasih lagunya udah diputerin. Dan terima kasih juga buat Bunda Nani sapaannya nih. Oke, nah tuh lagi dengerin sini, biar di Tenggarong pokoknya dengerin GRJ itu, ah no problem lah. dan maware gosong penghari digoreng menjadi item. Iya, kayak sekarang itu apa ya, kangkung digoreng terus dimakan tuh ya apa rasanya, aku enggak bisa. Tapi di warungnya Mumun enggak ada itu yang apa, kangkung digoreng itu, yang digoreng tempe, ya kan, ayam, ikan. Nah itu cocok, mata kangkung digoreng itu loh, terus dipangan rasanya opo. Ya Bunda Nani dulu di Cendana. Nah ini dari Is, Bunda Nani ini dulu di Jalan Dr. Stomo Gang Tanjung. Oh, Dr. Stomo, masa itu Jalan Dr. Stomo Gang Tanjung? Gang Tanjung itu di Jalan Agus Salim kalau nggak salah. Tapi nggak tahu lah kalau memang ada di Gang Tanjung. Sekarang tinggal di Luakulu Bunda Nani, saya Bunda Isnya ya. Nah itu. Oke, kemudian ada siapa lagi nih? Oh, Bunda Ayulin. Nah, Bunda Ayulin kada mau ketinggalan juga. Assalamualaikum Puspita Raja Herbal, Bang Ari GRJ dari Bunda Ayulin KM 1 Luajanan Barito, Kamis 23 Juli. Bang Ari, walau tanggal mulai menua, tapi Bang Ari masih bisa wah, pokoknya tersenyum aja terus. Kalau bisa kada kada boleh umpat tuha juga. Melungsungi apa? Oke, Bunda Ayulin mau senggol dulu buat Bang Dikmar, Bang Hadi di Swiss, Samsul Hidayat, Bang Taufik Ida Palopo, Bang Saiful Koko, Mas Wahyu LBS, Mas Wahyu di studio. Ya, terima kasih. Kemudian Bunda Is, Bunda Nani, Bang Dikmar, dan semua yang lagi di GRJ, salam sehat, kompak selalu. Lagu ngikut aja dari rekan-rekan ya. Oke, terima kasih untuk Bu Ayulin. Kemudian buat Bang Ari, terima kasih aja, sehat umur panjang, banyak rezekinya, amin. Tetap semangat, merdeka, amin. Ya dah, mudah-mudahan hasil panennya juga Bu Ayulin ya. Wah, kalau lengkengnya panen nih, wah bisa kita bawa karung nih, drat. Lojanan. Bujur dulu Bunda Isni tinggal di Cendana karena mucil, lalu wae nyepindah pekekek. Oh, ini provokator. Kotret nih. Ndak lah ya, orang Bu Is itu tetangga yang baik gitu loh. Oke, lanjut lagi. Assalamualaikum Kai Ari, Jia request lagu I Have Nothing, Diana Ross. Terima kasih Kai. Salam juga untuk Kai Kodrat sama Nenek Iis. Nah itu. Oke, dari siapa nih, Jia yang request. Tapi mudah-mudahan kalau sempat nanti ya. Ini banyak yang masih di pending lagunya nih. Oke. Kemudian siapa berikutnya? Ada Malik. Oh yaudah tadi ya. Kemudian, nah untuk Mumun, nah Mun lagunya Mun bentar lagi Mun ya. Mawar merah Mun, nggak ada mawar hitam. Ngarang aja Mumun nih, masa selek ada mawar hitam. Aduh, aku lo ber apa nih? Bersiar sekarang di Luakulu ya. Kalau Bang, oh iya nih ya, sekarang wis jadi guru ngaji. Coba, ini kamu guru apa Drat? Oke, nah kemudian Bang Kodrat, awas lah gak ku kasih durian biar. Nah ini wis nih, dia pindah ke Luakulu tuh sekalian bikin rumah di sana, beli kebun, kebun durian ya, Wais ya. Tuh. Kalau jadi nanti panen durian kita serbu pada Mas Eko ya kan. Nah. Destais kada tahu jauh kita dereng. Karena sebentar lagi pakai kita pakai sana aja. Aduh. Kemudian lagi siapa nih? Aduh. Om Ari, coba WA GRJ diberi gambar pian atau gambar apakah gitu loh. Oh ya, kena aku beri gambarku lah. Wah, ikam kalau melihat gambarku kena terpesona ikam Malik. Banyak pohon buah aku, ini percaya aku loh kulu ya. Kebun buah untuk berapa hektar kamu nukar? Tuh, biar aja kada diberi durian, yang penting mangga Bang Ari panen. Iya. Iya duluan kita lah kalau panen mangga, apalagi ampalam, mengkudu aja suka kan. Asik kesana aja, hamuk malik anak aja. Karena teplay lagu orang nih. Aduh. Kemudian apa nih? Ah, ya Mbak Busri sudah tadi ya lagunya. Profil WA-nya, oh, iya nah, boleh dong, itu profil WA-nya GRJ ya GRJ, masa mau aku taruh situ. Wah, marahin bos aku. Lagu lu namanya jangan digantung. Malik lagunya, wah, lagu perpisahan aja kamu tulis kayak kena pohon duriannya bangking banget. Kayak makanya bangking, orang disiramnya banyu apa itu. Ya sudah, kita putar lagu aja dulu, kesian orang yang nungguin. Untuk siapa nih, Lina di mana tadi tuh, Lina di Usutami ya, di pergudangan. Ya deh, selamat bertugas saja. Kalau lagi tugas, biasanya di Usutami ini orang lagi pada kerja gitu ya. Ya teman-teman semua hati-hati kerja ya. Ya K3 utamakan keselamatan, safety gitu ya. Jangan angkat-angkat, kalau ngangkat-angkat pakai forklift gitu. Oke, Rati Purwasih, kau tercipta bukan untukku.

0: kambing etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kels Tubendalem RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56-24-7494. Susu kambing etawa Begipa. Susu kambing etawa bubuk organik.
1: Jangan kemana-mana. Untuk sahabat GRJ, kami akan kembali lagi bersama 104,3 radionya orang Samarinda.

Kamis hari ini 23 Juli 2026. Dan sebelum kita akhiri kebersamaan, ada info dari Desnaker Kota Samarinda yang mengadakan job fair, di mana makam job fair ini digelar mulai tanggal 23 hari ini sampai 24 Juli 2026. Dan waktunya pukul 10 sampai pukul 5 sore, berlokasi di Mall Samarinda Square, lantai 3 depan 21 ya. Oke, silakan untuk yang mencari bursa tenaga kerja yang digelar oleh Desnaker Kota Samarinda. Nah, sahabat GRJ yang ada di Benswet, akan hari siapa lagi nih untuk yang berkirim, ada Dayat-Dayat ya, Dayat yang kali ini katanya buat pencinta pendengar sahabat Radio GRJ Golden Memory, di mana aja berada, selamat siang, selamat beraktivitas, dan selamat beristirahat yang lagi istirahat. Yang lagi tugas ya, selamat tugas aja ya. Buat Bang Ari, selamat tugas, semoga sukses selalu. Request lagunya Beruri Marantika, makasih Bang. Ya, request lagunya gak bisa dipenuhi nih ya untuk Dayat, mohon maaf. Kemudian terima kasih juga untuk Samsul yang ada di Purwokerto, Ngadiluwih, Kediri Selatan, udah gabung di Benpet GRJ. Lanjut lagi, ada siapa nih yang belum kesapa, mohon maaf ya. Nah, ini ada lagu yang belum bisa terpenuhkan untuk Hadi Hart ya. Hadi, mohon maaf nih, yang ada di Swiss sama ada seberang, lagunya Titik Hadi udah masuk playlist, cuma waktunya, durasinya gak cukup. Maaf ya, maafkan daku. Kemudian da Depi di Indopis, lagunya Ayat Cinta Rosa. Sapa buat Bang Topan, sehat selalu Kak Rahim, selalu bahagia aja. Abah Jokoboy, apa kabar? Buat Kak Ros, salam cantik. Abang Ceng, semangat kerjanya. Bang Ipin, salam ganteng. Buat Bunda Nani, Abah Buran Habuk, Mama Apik, dan tiga jagoannya, Bang Dayat, Bunda Is, dan buat Bang Saiful Koko, Mat Bobo, Ciang aja, Om Mari, dan Om Aladin, jangan ngantuk. Kalau ngantuk ya tidur, ngapain? Nggak usah siaran, ya kan? Oke. Dan lanjutnya lagi, ada yang di WA juga nih, di Pemuda, hujan sudah mulai turun, alhamdulillah. Biar tanamanku di sana subur semua ya. Nah, ada nangka Belanda, nangka ya, info dari Om Kodrat, makasih tetaplah. Nah, kemudian di Pondok Giri Indah, hujan kemari, batal pulang ulun menjamur tilam ya. Lagu ikan mungkin batal juga Malik kai. Siannya Malik menghadangi, harap-harap tuh diharap jar Malik nih. Ya, ikam gak ada berjeki hari ini. Kemudian gak usah dipelaikan lagu Malik Bang. Nah, memang waktunya udah cukup ini dari Bunda Is nih. Nanti kukirimi foto aja ikam kalau panen lah derat cerai Aisyah. Nah, kemudian lagi apa nih, dari Busri, Bang Ari, mana foto Bang Ari? Curang kita pendengar, ada semua fotonya. Ya, aku kalau mau pasang fotoku di WA-nya GRJ harus izin bos dulu, ya kan? Nah, bos, izin bos. Nah, aku mau pasang foto yang mana nih, bos? Apa yang fotoku yang rambutku belah tengah, atau yang foto aku yang lagi kecil, lagi ngempeng? Nah, aku izin dulu sama bos. Nah, bisa, ini HP-nya GRJ kok. Kalau HP ikut seorang ya suka-suka aku lah. Ya. Oke, dan nangka Belanda sama sirsak ya, kalau iya yang sini nangka Belanda, sini nangka sirsak, ujur itu drat Malik. Om Mari request lagu ulun gasan isuk. Oh iya, siap untuk Malik, pokoknya isuk lagu pertama ikam, anu lagunya lah Malik lah, di plekan terakhir juga kalau buat Om Mari isuk pertama lagi ikam Malik ya dah. Kemudian ini aja ada yang gak ada sempat nih, lagunya siapa nih tadi tuh. Ya dah, mohon maaf lah untuk yang gak ada sempat hari ini dapat jatah. Ada, wah ini, Bu Is mau ngirimi foto sama Kodrat, foto panen, oh panen ya, kirimi fotonya ya.
pakai foto pian yang masih dalam pertumbuhan. Ya kalau iya itu kalau yang pertumbuhan aku masih ngempeng itu ya, boleh lah jadi taruh di situ. Aku izin dulu loh bos, nak bos aku pasang fotonya. Kalau yang sudah rambutku belah tengah itu aku sudah agak ganal itu sudah ya. Oke lah. Sementara sahabat Gerje, kita sudah di ujung temu. Sebul Koko, ya yang online tadi Sebul Koko terakhir sama Bu Nani juga akan sempat nih. Nah Bu Nani lagunya Bunga di Tepi Jalan akan sempat Bu Nani. Maaf lah Bu Nani, isuk lah. Mudah-mudahan isuk nih ya, Malik sama Bu Nani. Eh, tapi besok formatnya beda sudah, hari Jumat lagunya 2000 up ya. Stay Bunda.

Es bang, paling juga pohon tetangga. Iya, di sana tuh banyak aja pohon tetangga. Lapet-lapet lagi buahnya. Buah yang bilang nanam. Tapi kalau nyenukar yang sudah jadi, ya bisa jadilah. Oh kan? Oh, Mas Eko tuh dari JMB berapa M dapat bah? Ikam jangan sepelekan Mas Eko tuh, mekanik andalan. Oke, sahabat GRJ, mohon maaf, terima kasih atas atensinya. Sebentar lagi dari kawasan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 di Kota Samarinda, Ari mohon pamit bersama Puspita Raja Herbal, juga ucapin banyak terima kasih, dan mudah-mudahan kita nanti lanjut lagi bisa ketemu di Goda tentunya ya. Terima kasih buat semuanya. Mohon maaf. Berapa ember? Hikam JMB itu perusahaan tambang batu bara luas itu di Tenggarong seberang itu. Wah, gak tahu Hikam. Tenang aja lah. Aku kalau terdapat Mas Eko ini minta bagian aku. Ember bang, ya, iya, waduh, sudah lah kasih, ya dah, sembul koko nandang, lagu lah kasih, iya lah kasih, lagu ikam, sembul koko, sabar, sopi lo, iya deh, sopi, I love you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: You are listening
1: 100% Music Station.
2: Gembira Raya Jaya.
3: Dari Jalan KS Tugun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3. Langkah ke acara selanjutnya. Goyang Dangdut hanya di 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.

Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat GRJ, kita ketemu lagi di Goda Goyang Dangdut. Ubur-ubur ikan lele, gue galau lagi le. Daripada galau makan sate gule ya. Ya sambil nikmati lagu-lagu dangdut tentunya asik dah, gak ada yang galau pastinya. Oke, sahabat yang pengen gabung di fanpage boleh di WA, boleh 0822-5250-6700. Kemudian nanti yang online juga boleh di 7676-19. Kemudian yang mau gabung di Instagram, ah gak dosa dah, ya kebanyakan mabok. Ini aja sudah bebuihan ini. Ya deh, untuk sahabat yang gabung di GRJ, kalau misalnya request lagu ya nggak dapat jatah, mohon maaf ya, karena banyak yang request salah perhitungan jadinya. Oke, untuk yang di fanspage aku sapa dulu, ada siapa nih yang sore hari ini udah gabung. Ayo kasih, aduh komputernya lagi lemot juga

ada, nah udah baru muncul nih ya. Oke, terima kasih nih Samsul Hidayah di Purwokerto Ngadiluih Kediri Selatan Jawa Timur. Monitor selalu, salam buat semuanya aja. Oke, selamat sore semuanya. Makasih Samsul. Kemudian assalamualaikum Bang. Lagunya Cinta Tak Bersyarat Gea YouTube TKP. Cinta kada bersyarat nih lah. Oh iya iya iya. Ya aku coba pasangkan di playlistnya dulu nih ya, biar nanti lagunya kebagian nih. Cinta Tak Bersyarat. Syaratnya apa kan? Oh kan ada kan? Cinta.

Kita lanjut. Ada siapa nih yang gabung? Ada Aisyah Bundais, laguku takkan pisah Yeni Inka. Salamnya untuk semua aja. Makasih Bang, wassalam. Ya, mudah-mudahan sempat ini nanti ya, sebelum kita kumandang azan asar 15.45. Ada dua lagu di playlist. Oke, dan berikutnya ubur-ubur ikan lele, makan bubur sama gulai enak juga sih ya, kalau ada. Ya, tapi siapa yang mau ngasih? Yang nganter juga enggak ada. Oke, untuk berikutnya ada siapa lagi nih di WA GRJ, ada yang gabung juga nih. Ada siapa nih? Aku lagi sibuk Bang, jadi nyimak aja lagunya, ngikut aja semua. Nah, Bu Sri, iyalah Bu Sri, masa di undangan ya masih bisa dengerin aja sudah bagus itu. Pasat mayan itu. Pikirnya orang nanti sampean pakai pasang headset dengerin radio kok ke apa senyum-senyum dewe itu lo. Sangka nopo jare konane. Assalamualaikum hadir atau hari hadir. Karos isi absen dulu Radio GRJ, permisi numpang lewat sambil joget dangdut atau hari. Ya silakan joget ya, jangan kepalanya di bawah teh. Kemudian assalamualaikum Bang, lagunya Cinta Tak Bersyarat Gayubi TKB. Oh ini Dewi Sagita. Wah, double covernya di Penspet sama di WA. Sabar Dinda. Banyunya kalau pasang banyak aja lah banyu Sungai Karmungus tuh. Curiga ini banyu Karmungus tuh karing kamu cendai kayak apa itu. Oke, apa kabarnya nih Adit nih? Adit nih, wah Adit ini tinggalan batu nih. Ada dilihat-lihatin nih. Kesehatan dalam. Kemudian dari siapa lagi nih? Aisyah udah tadi ya. Nah, mudah-mudahan nanti sempat lagunya sebelum masar kok. Nah, ya deh sahabat GRJ yang saat ini sudah hadir lagi, tentunya Ari ucapin banyak terima kasih. Oh ya, tadi aku ada telepon dari Banggal. Nah, Banggal yang lagi monit juga nih kayaknya. Wih, Banggal lagi di mana nih monit posisi? Mudah-mudahan sehat selalu ya kan, bisnis Banggal lancar. Ini pemborong nih sekarang nih, wih keren lah. Oke lah Banggal lah. Mudah-mudahan dan teman-temannya siapa tuh, aku ada ingat kawali kamu tuh yang setia bujur tuh. Iya, mudah-mudahan semuanya hati-hati kerja yang safety ya kan. Nah, hati-hati kalau naik-naik ya kan, diikat tuh awaknya pakai hayar ya kan. Nah tuh kalau kader hayar pakai tali kah, ikat di leher, jadi kalau gugur ikat di jerinting. Oke, kita segera mainkan aja lagu yang udah di playlist, nanti biar semuanya pada bisa nyimak. Nah ini untuk si Dede Matic nih. Oh ya, dari mamanya Dede Matic nih. Wah, LBS hujan nih katanya. Waduh, mudah-mudahan gak hujannya deras-deras amir ya, kadang deras-deras amat gitu ya. Ini metek bulik sekolah sih ya nih kalau dijemput hujan, pakai jas hujan lah ya biar aman. Oke deh, kita segera bersama lagu yang udah ditungguin sama si siapa tadi ya, Cinta Tak Bersyarat kah? Oh iya Dewi Sagitarius, segera mainkan.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa didapatkan di beberapa apotek terdekat di wilayah Sahabat. Apotek Sebulu, Jalan Mulo Arman, SP1 Sebulu. Apotek Anggana, Jalan Poros Anggana, samping Bank BRI, Sungai Meriam, Anggana. Apotek Sanga-Sanga, Jalan Dr. Wahidin, Sanga-Sanga. Apotek Sungai Meriam, Jalan Poros Anggana, samping Indomaret. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, di dekat Simpang 4, Simpang Pasir Palaran. Apotek Manjur, kilometer 1, dekat Simpang 3, Samarinda Tenggarong, Balikpapan. Info detail produk dan pemesanan bisa menghubungi call center di 0812-5624-7494. 0812-5624-7494 atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Rama Game, Kota Samarinda.
1: GRC, non-stop dangdut and now.
2: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya

0: Ini kak kalau sudah bawain lagu, aduh asik banget deh ya. Ah, apalagi aku lihat videonya di sini. Takkan bisa, tadi udah di request sama Isa Bunda Is, kemudian juga ada Gea Yubi. Nah, ternyata Gea Yubi ini setelah aku lihat video, wah manis juga orangnya. Wah, sampai diurungi samut nah monitornya. Oke, untuk sahabat GRJ yang ada di Fanspage, ada Dayat. Dayat nih pokoknya udah tetap semangat nih, walau kada dapat tadi di Golden Memory, tetap kirim di Goda. Assalamualaikum Bang Ari, apa kabar? Alhamdulillah baik, sore ini Bang masih stabil. Masih dong, sampai jam 5 nanti. Semoga diberi kesehatan, panjang umur, dan murah rezeki ya Bang. Amin, amin. Hadir Bang Dayat DM Said 1, salamnya buat pencinta, pendengar, sahabat Pen Radio GRJ, goyang dangdut di mana aja berada. Selamat sore, selamat beraktivitas dan selamat beristirahat. Semoga semuanya sehat dan tetap semangat. Buat keluarga saya, semoga sehat selalu. Ya, gitu dong. Buat Bang Ari, selamat bertugas, request lagunya Pial-Pia Memandangmu. Aku cari-cari gak ada Pial-Pia nih. Pital-Pia malah ada. Yang mana nih maksudnya nih ya? Tapi, oh Pia Palen aja. Nah, kalau Pia Palen ada itu. Bujur itu kalau Pia Palen. Mana tadi tuh Pia Palennya tadi tuh ya. Tapi, ntar dulu ya. Nah, aku hampir pilihkan lagunya Happy. Tapi Pia Palen. Nah, kalau Pia Palen boleh lah. Ya, kita akan pilihkan untuk Dayat. Nah, sip Dayat. Oke, ada yang telepon? Jam berapa sekarang? 33, mudah-mudahan sempat ya. Oke, kita sapa dulu satu penelpon. Selamat siang, selamat sore. Digoda.
1: Assalamualaikum sore, jam berapa sekarang? Rian Roket di Kenari.
0: Iya, Rian Roket. Tadi sudah kebagian ya, lagunya ya.
1: Lagunya aja.
0: Inkat tadi. Kalau yang sekarang apa nih lagunya?
1: Kodok Hijau, Bang Ari.
0: Hah?
1: Kodok Hijau.
0: Kodok Hijau? Siapa yang nyanyi ini? Karos.
1: Ada yang kodok hijau itu.
0: Kodok hijau. Yang nyanyi siapa nih?
1: Siapa ya?
0: Nah, soalnya kalau nanti yang bawakan Karos, aku kada bertanggung jawab inilah. Kodok hijau. Atau Kodrat. Oke, salam sapa silakan.
1: Buat Bang Dayat ya, Bang Dayat juga. Ini buku aku ya.
0: Iya.
1: Satu koko terjemah lagi juga ada. Ini bisa yang juga ada Bang Topan, Bang Udin, ada juga Bang Ati, Kak Bintanya, ada Bang Burhan, Bang Sera, Bang Bismar, Gerina, Bang Tejo, atau balik ya.
0: Iya.
1: Ada Bang Topik, ada Bang Intin, ada Mbak Eli, Kak Ros.
0: Yap.
1: Baik, sudah seri dan semuanya aja yang lagi berdetar ya, kita lopet uang di Bali. Makasih Bang Ari.
0: Oke, terima kasih Rian Roket di Kenari yang udah sempat nyapain sahabat-sahabat GRJ di online 767619. Dan kayaknya biar waktunya nyukup sampai lagunya Rian, nanti kita mau tampilkan dulu Pia Palen yang udah ditungguin sama Dayat. Dayat tadi di Golden gak kebagian ya. Tapi gak patah semangat rupanya Dayat. Oke Dayat, Pia Palen nanti sama Cepra Papika dengan Memandangmu. Kemudian yang berikutnya siapa lagi tadi di Penspet selain ada Dayat yang belum kebagian, siapa lagi nih? Makasih lagunya Bang. Oke, makasih juga untuk Dewi Sagitarius, Abah Wisel yang ada di Gianyar Bali, hadir di Goda katanya. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ari, selamat bertugas sampai tuntas. Ya, siap, salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih, sama-sama. Untuk Abah Wisel yang ada di Samplangan Gianyar Bali ya. Dan berikutnya ada Samsul tadi udah ya di Purwakarta Ngadiluih Kediri Selatan Jawa Timur yang selalu monitor GRJ walaupun jauh. Jauh Jawa Timur ini gak ada parah-parahkan nih. Kalau cuma Tenggarong lewat ke RJ sekarang ini ya mainannya jarak jauh Bali, Jawa Timur ya kan. Nah jadi kalau yang di daerah-daerah Ulu Mahkam misalnya di mana, di daerah Muara Kaman, pokoknya di cover semuanya lah, alhamdulillah. Oke, untuk yang gabung di WA ada siapa ini? Kadang-kadang lagi guringan kah? Mandi dulu siap-siap. Mana nih? Oh, kenyang bang lihat orang cantik mandi dulu. Iya. Iyalah kalau di sini aku putar lagu yang nyanyi manis-manis orangnya. Bah, sampai besamut nih monitornya nih kan. Iya, paksa aku sapui samutnya nih. Oke, saya Budais. Kemudian siapa lagi nih? Karos sudah tadi ya. Oke, dan ada streaming aman bang dari Sabang sampai Merauke. Iya, alhamdulillah. Streamingnya yang satunya ada banyak, streaming GRJ itu sebenarnya banyak, cuma mungkin karena populer ya, paling Radio Garden atau Radio Indonesia itu ada semua. Mandi bang, sholat baru ngajar lah. Iya, alhamdulillah. Ih, sudah insaf lah, tobat. Ya, salam selalu buat Mas Eko, sehat walafiat Mas Eko, dan tetap tegak kokoh berdiri ya Mas Eko ya, jangan letoy sampean. Oke, kita akan bersama Via Palen dan lagunya si siapa nih, si Yeni ini. Wah, aku kalau Yeni ini kena dulian, kena lagi lah. Ini kita mau nyanyi sama Via Palen.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat asar untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah solat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan tentunya suasana sore hari ini cuacanya tidak terlalu panas. Ada mendung-mendung gitu, awan memayungi kawasan KS Tubun Dalam lantai 3 nomor 32. Oke, untuk yang masih tetap setia ya atau stay di 104,3 FM, kita ucapin terima kasih. Yang ada di fanpage ada siapa lagi nih yang masih gabungan? Hari mau sapain dulu.

demit nih. Iya, apalagi monitor kah? Nah, ini demit yang lagi bertugas nih di mana? Klinik Matahari ya. Mudah-mudahan semuanya. Oke, Mumun nasi monitor Mun. Ya, tadi ada mawar hitamnya udah kita tampil. Mawar hitam, mawar merah bersama Sleng ya. Mumun yang ada di warung mana? Aduh lali aku sampai warung GP ya. Warung lalapan GP mantul pokoknya dah. Enak ayam gorengnya nih ya. Sambelnya lagi pisma.

menyapa ada Kak Ros. Nah, dah sampai jumpa lagi atau hari, dadah. Wih, mau kemana nih? Udah pamit duluan Kak Ros, ya udah nggak apa-apa. Kita ucapkan selamat beraktivitas ya, kalau ada yang mau dikerjain gitu. Berikutnya ada Depi di Indopis, Bang Ari Gila, lagu Gila Dangdut The Virgin, makasih Bang Ari ya. Terima kasih juga untuk Depi. Dan lanjut lagi ada siapa nih? Oke, Isaac udah kabur, mau belajar, mau ngajar ya. Oke. Dan Malik juga udah kabur kan, bagian isuk aja lagi Malik lah. Iya, mudah-mudahan Malik lagi monitor. Oke, untuk yang udah request lagunya siapa tadi itu, The Virgin ya, si Devi. Ya, kita segera aja lagunya hadirkan untuk menemani suasana sore hari ini.

0: Iya, Pak Hasan ini.
1: Kabar baik ya.
0: Lama nggak kelihatan.
1: Wah, lama nggak ketemu nih. Kemana aja?
0: Oh iya, dengar-dengar Pak Hasan menemukan getah batang pisang klutuk yang bisa untuk mengencangkan kulit wajah, leher, dan tangan, kan? Ayo dong, Pak Hasan, ceritakan. Kita juga pengen denger nih.
2: Baiklah, sahabatku. Saya akan menceritakan selama ini membuat orang menjadi penasaran. Getah debok pisang klutuk ternyata bisa untuk menarik kerut bagi wajah yang berkerut. Sesungguhnya, kulit berkerut itu karena 1. Kurangnya oksigen kulit, 2. Kurangnya protein, 3. Kurangnya magnesium, 4. Kurangnya terpenoid, 5. Kurangnya steroid, dan kurangnya vitamin K. Semua itu saya lihat ada di debok pisang, dan kekurangan-kekurangannya tentunya saya cari di bahan-bahan lain seperti bunga teratai. Ternyata bunga teratai mempunyai khasiat dapat melembabkan kulit. Oleh karena itu, saya berusaha untuk menjadikan senyawa-senyawa tersebut saya sajikan kepada kaum hawa. Di mana kaum hawa pastinya mereka takut sekali berkerut, takut sekali lingkar matanya terlihat kantung mata. Saya jadikanlah racikan ini menjadi obat. Khasiatnya untuk menarik kerut pada lingkar mata, pipi, dahi, leher, dan tangan. Selebihnya dari itu, saya cukupi kelembapan pada kulitnya. Kemudian saya lengkapi lagi tingginya protein. Artinya dengan tingginya protein itu, kulit menjadi anti sinar UV. Artinya kena sinar UV tidak akan menjadi gosong atau memerah. Hasil racikan itu saya namakan produknya Hemba, yaitu produk yang bisa mengatasi kulit berkerut dan flek hitam. Itulah cerita sekedar saya menemukan senyawa yang ada di dalam debok pisang klutuk. Begitu Mas dan Mbak tadi yang dipertanyakan kepada saya, sekarang sudah terjawab. Semoga ini bermanfaat bagi kaum hawa. Terima kasih.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
5: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Duduk, ntar lagi. Ih, canggih, PS baru.
7: Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
6: Hehehe, sorry.
7: Wih, canggih, PS baru, beli ya?
6: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang benar. Ini ngerental, Beb.
7: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
6: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
8: Rama Game Station. Surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813 4797 6767. 0813 0857-9767-6767.
7: Iya. Aduh. Jangan, Canggih. Aku belum selesai main.
9: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104.3 radionya orang Samarinda.

0: lantai 3 Gembira Raya Jaya. Goyang dangdut ayo tarik ya, musik ayom kodat balip balimau atuari joget dangdut yuk karos. Waduh karos gak mau ketinggalan dia. Ya kemudian ada Bu Sri di mana posisinya sekarang Pengarong dia. Ya sambil aktivitas bersama keluarga lagi pada ngumpul nih ya. Sambil denger GRJ juga asik. Ya makasih juga Bu Sri infonya tentang insiden kebakaran tadi pagi ya ini ya. Oh iya dah. Makasih. Coba tadi pagi siarannya ya bisa info A1. Jadi di daerah mana Poltek ya ada warung yang terbakar tapi sudah diatasi tadi pagi alhamdulillah.
1: Kalau ku pandang kelip bintang nan jauh di sana.
0: Oke, sementara yang lagi asik menikmati goyang dangdut harus nelpon sudah nikmati aja lagu-lagu dangdut. Ya ini buat Banggal yang masih asik begawian sama siapa? Asistennya tuh aku gak ingat. Ya mudah-mudahan semua tugas lancar. Hati-hati jangan nyatuk paku, nyatuk tangan lah. Kuadrat lagi asiknya melanjutkan dracin. Waduh lagi kecanduan dracin. Dracin Bunda Ayulin di Kilo 1 Loajanan KM 1 Loajanan Barito. Nah mudah-mudahan masih monitor juga sore hari inilah. Oke, untuk Bu Nani di PS. Iya kada sempat lagu pian tadi Bu Nani. Ambut sempat lah. Tapi masa kada sempat terlalu pian. Lagunya Ditinggal Rapi. Ya oke boleh buat Om Godrat. Kenapa Ditinggal Rapi ini kah? Wah sakno sakno. Ya cuma lagu sekedar hiburan. Ya mudah-mudahan yang di sana kada apa baik-baik saja keadaannya, sehat walafiat gitu, didoain yang baik aja tentulah. Oke. Kemudian dari CPN ND Saka. Oh ND Saka ini yang nanti ya tambah Asoy DJ-nya nanti ya. Om Godot siap aja. Aku mau tampilkan dulu ada Bella Nova dengan kehadiranmu. Nanti lagunya Om Kodat menyusul ya. Oke, sahabat GRJ, yuk kita lanjut goyang lagi bersama Bella Nova. Kopi Dangdut, terima kasih.

0: Masih pagi nih. Pasti kebanyakan begadang nih.
1: Enak aja, lagi gak mood. Lihat aja nih kerjaan, gak ada habisnya. Belum selesai satu, lah nambah lagi.
0: Dah, biar gak stres. Nih, minum dulu susu kambing atau Begiva.
1: Hah? Apa hubungannya susu kambing sama stres?
0: Ada dong, nih dengerin nih.
2: Ketika sahabat merasa stres karena tekanan pekerjaan atau tugas yang menumpuk dengan segala deadline-nya. Ditambah lagi berbagai macam persoalan masalah kehidupan dan kelelahan. Mengkonsumsi susu kambing Etawa hangat bisa menjadi solusinya. Kandungan zinc dan magnesium pada susu kambing Etawa Begiva dapat memperkuat jaringan syaraf dan membantu mencegah penyakit yang berhubungan dengan syaraf. Mau minum susu kambing dengan rasa enak dan pastinya kaya vitamin yang baik untuk tubuh? Yuk order susu kambing Etawa Begiva di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kas Tubun Dalam RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem. Untuk informasi pembelian dan pemesanan, hubungi call center 0812-56-24-74
3: Duduk, ntar lagi. Ya.
4: Hih, canggih. PS baru.
5: Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
3: Hehehe, sorry.
5: Wih, canggih. PS baru, beli ya?
3: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang bener. Ini ngerental, Beb.
5: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
3: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
2: Rama Game Station. Surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
3: Ya. Aduh. Duduk.
5: Canggih.
3: Aku belum selesai main.
6: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya.

Si asik kita mainkan di Goda Goyang Dangdut. Nah ini baru asik nih, musiknya habis kada bekajutan. Tadi lagunya kodrek, habisnya slek. Oke lah, kita masih punya sisa waktu sekitar

bisa menemani suasana aktivitas sore Anda, yang lagi di toko, yang lagi di warung, pokoknya mudah semuanya dagangannya laris ya. Nah, dan juga yang jagai warung, kalau pembelinya sepi jangan ngantuk. Biasanya asik aja main HP kah atau dengerin musik ya. Oke, untuk Om Kodrat, waduh kesian nikam lah. Jadi merana lah kau, merana kau rasa no. Kemudian ada Aisyah Bunais, alhamdulillah.

Udah gak ada lagi ya yang di WA sudah kebagian semua. Kemudian lagi aku mau nyapain momen dulu nih

kalau belum pulang nih ya. Oke deh. Kemudian dari alhamdulillah Bunda Is sadar. Ini Jar Kondrat loh. Bais itu sebenarnya kalau lagi tergantung pergaulannya aja. Ini tuh kalau kumpulannya mucil, mucil juga. Tapi kalau karena kawalannya baik aja. Dua bungkus mumun lah. Mun Kondrat dua bungkus jar mun. Kasubon.

16.45, artinya sesaat lagi aku mau pamit lah. Nah, ya nih buat ini Pak Dede Metin udah berangkat ngaji nih hari ya. Nah, ini tinggal mamanya aja lagi sambil aktivitas. Mudah-mudahan semuanya lancar-lancar, hati-hati ya, ngintipi kompor, jangan mengikut telinganya rinjing. Wah, telinga rinjing tuh panas, kalau telinga aku diikut gak apa-apa.

katanya jangan lupa makan. Wah, mamanya Dede Metek ini nya makan kada tapi ketujuh. Baik saya, nya kalau tapi selera kalau makan tuh kada kayak Bu Anika mangyu. Makannya kenceng-kenceng. Inya makannya tapi selera. Makan yo sedikit aja. Aku aja paling yang makan banyak tuh. Dua porsi. Bukan luka. Cuma lihat. Kada usah dipikirkan jamnya, lanjut aja. Iya, sampai jam 6 loh. Sampai jam 6 gitu.

0: yang siapa atau yang lainnya aja lah.
1: Iya.
0: Soalnya Mumun lagi nyiapkan bungkusan. Oh, ini iya banyak nih orderan nih. Biasanya sampai 20 bungkus ngantar Mumun habis ya. Ada pesanan alhamdulillah. Warung lalapan GP laris ya. Pian Bang yang jumbo makannya. Oh, yang King aja. Aku makannya tuh kada seberapa takut aja yang Mumun tuh. Aku kalau makan nasinya kada bisa bertambah, cuma imbuh aja aku. Masakan nasinya nyaman nih di warung lalapan GP ini. Nasi aku yang nasinya tuh nyaman gitu loh. Tahu barasnya kah yang bagus juga, masaknya juga nih ibu yang masak nih. Aku makannya dikit Bang. Tanya bos kalau enggak percaya. Enggak, aku kada percaya. Jar bos sih itu makannya iwaknya umpal jar. Ya lagi makan mie pangsit nah Bang. Boh. Lihat nih Bang, kirimnya aku fotonya. Wah, makan mie pangsit kan anu sumpitnya jangan ingkam takut kalau anak bungkalan ya. Potai embo versus tambah aja ya. Iya, aku kok otomatis biasanya aku tuh jarang bisa nambah makan tuh kalau di warung GP ini ngasihnya tuh enak pulen gitu loh. Iya, jadi aku bisa nambah ya. Maaf ya kalau segono ente. Tempenya banyak imun lah, kena imun lah. Jangan dikit-dikit munai bah ikam nih. Pokoknya cincay aja tuh Mas Pipin lah, Mas Pipin lah. Bukan masalah lain, cuma pian lagi lapar tahu. Iya, bujur ternyata. Yang jelas tuh kalau habis siaran nih kan bah lapar pak. Oh ini loh, wah bujur dikiriminya bakulnya pangsit nih. Sian kodrat. Aku lagi makan bakso. Nah nyamannya bubun. Ya setumat lagi aku makan juga. Setumat lagi aku kami ya. Pamit. Oke deh untuk Nenek Metek tadi ya, yang di rumah lagi begawian hati-hati. Mudah-mudahan sehat walafiat selalu dan lancar bisnisnya lah. Wah mama Metek ini ya usaha catering juga. Wah kamu kalau ada acara pesan aja lah mamanya dari Metek nih. Wah cateringnya nah nyaman. Bukannya aku muji Bang, iya memang dasar bujur nyaman rasanya. Oh is deratainya makan apa bakso ya, sekalinya dikirimnya nih gambarnya nah ya ampun nah, bakso spesial. Astaga ya sudah 5 bungkus lah sekali itu, sekali makan aja itu. Astaga. Ya deh buat semuanya dari KS Tumun Dalam lantai 3 di Kota Samarinda, Digoda akan segera pamit bersama Puspita Raja Herbal dan Ari juga pamit. Insyaallah kita besok ketemu lagi ya. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan makasih drat. Kalau kada sempat kada ku bacakan nah. Yeah. Ayo sudah lah. Kada usah pamit. Iya dah. Wah, wis, dapat 100 ribu aku nah. Ayo, alhamdulillah.

cerita akhirat saja. Sudah pernah ke akhirat belum? Mau? Kalau mau saya daftar besok berangkat. Salah satu rukun iman yang 6, percaya kepada adanya akhirat. Satu saat alam ini akan hancur sehancur-hancurnya. Bumi gempa, gunung meletus, air laut tumpah ke darat. Planet-planet bertabrakan, halilintar menyambar.

namanya pengurus jadi urusan. A'lamuhum. Pak, di kampung saya ada dua orang, alimnya sama, yang mana yang jadi imam? Afsahuhum, yang lebih fasih lidahnya, yang paling pandai menyuarakan aspirasi rakyatnya, punya sense of crisis. Yang satu alim tapi pelo, yang satu alim tidak pelo, yang tidak pelo jadi imam. Kenapa? Tidak sah orang fasih bermakmum kepada imam pelo. Pak, ini imam pelo, makmum pelo semua, sah. Namanya kampung pelo. Aduh pak, ini dua orang alimnya sama, fasihnya sama, yang mana yang jadi imam? Aktsaruhum sinnan, yang lebih tua umurnya, senioritas baru dihitung. Lahirnya bareng pak. Yang mana yang jadi imam? Awaluhum hijratan, yang lebih dulu tinggal di situ, yang punya semangat nasionalisme yang tinggi, yang cinta kepada bangsa dan rakyatnya. Sudah ada imam? Sudah. Ayo azan. Apa azan itu? Proklamasi. Salat mau dimulai. Sudah azan? Sudah. Qobliyah dua rakaat. Qobliyah. Apa qobliyah itu? Dulu ada namanya panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Qobliyah. Sudah qobliyah? Sudah. Luruskan saf. Atur barisan yang lurus. Rapatkan barisan. Apa ini? Bentuk pemerintahan yang kompak, bersih, berwibawa. Jangan sesama elit saling tawuran. Luruskan saf. Lalu saf yang terdepan hendaknya diisi orang yang sedikit alim. Tidak perlu alim betul, sedikit alim. Maksudnya apa? Kalau imam keliru dia bisa tegur. Kalau imam salah dia bisa tegur. Kalau imam batal dia bisa gantikan. Ini wakil-wakil makmum. DPR, DPRD. Wakil-wakil makmum. Sudah, sudah. Ayo imam pimpin sholat. Sepakati dulu kita mau sholat apa? Rekaatnya berapa? Surah yang mau dibaca apa? Pakai sujud tilawah apa tidak? Supaya makmum tidak kaget-kagetan. Rakyat harus dikasih tahu pemimpinnya mau kemana, visinya apa, supaya makmum ikutnya ikhlas. Jelas? Hadirin yang saya hormati, kita memerlukan pemimpin yang adil, yang menaungi rakyatnya, sehingga dengan demikian nanti mereka akan dinaungi langsung oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita rakyat dan bangsa Indonesia ini pemimpin yang adil. Saya yakin perjalanan waktu akan mengantarkan kita di mana orang-orang akan terbuka topengnya, sehingga akan jelas mana pembela rakyat, mana penyengsara rakyat. Lalu sebenarnya tiap kita ini kan pemimpin. Pak lurah pemimpin di kelurahannya, pak camat pemimpin di kecamatannya, kepala suami pemimpin di rumah tangganya, anak muda pemimpin bagi dirinya. Dan setiap kita akan dimintakan pertanggungan jawab tentang apa yang kita pimpin. Marilah setiap kita berusaha menjadi pemimpin yang adil. Satu. Yang kedua, syab nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang tekun beribadah kepada Allah. Amin. Remaja adalah masa depan kita semua. Akan bagaimana Republik Indonesia, bahkan akan bagaimana Islam di Republik Indonesia 20, 30, 40 tahun yang akan datang, anak-anak kita jawabannya. Jelas? Maka menghancurkan Islam, tidak usah menyegel masjid, tidak usah menutup pesantren, tidak perlu melarang pengajian, cukup dengan meracuni remaja dan pemuda Islam, menjauhkan mereka dari agama dan ulama. Kalau mereka sudah jauh dari agama dan ulama,

tinggal menunggu pergantian generasi. Maaf, kalau yang sudah 60 tahun ke atas itu saya anggap angkatan selamat. Generasi tanda seru. Insya Allah mantap akidahnya, tidak goyah imannya. Tapi yang 30 tahun ke bawah, adik-adik saya ini, the next generation, kalian yang jadi pilot project, hey, remaja-remaja Islam, kalau mau jadi remaja dan pemuda modern, jangan dekat-dekat ke masjid kuno. Masjid khusus 70 tahun ke atas. Baca Quran, kampungan. Ngaji, urusan akhirat. Seiring dengan itu, modernisasi diartikan dengan westernisasi. Kau tidak bisa jadi pemuda modern kalau semua yang datang dari barat belum kau telan mentah-mentah. Kau harus bisa bergaul seperti orang barat, berpakaian seperti orang barat, berumah tangga seperti orang barat, makan minum seperti orang barat. Kalau nyanyi lagunya lagu barat yang orang lain gak ngerti, kamu juga gak tahu. Mengalirlah narkoba dalam segala bentuknya. Maka muncullah generasi-generasi santai, generasi-generasi salon yang mencoba mencari pelarian hanya dengan kesenangan sesaat, tapi menghancurkan masa depan yang pasti. Maka mengalirlah free love, free sex, summon living, hidup bersama di luar nikah alias kumpul. Ya sama saja, kumpul kebo, kumpul embek itu sama. Hadirin yang saya hormati, kalau sudah hancur, tinggal menunggu pergantian generasi. Oleh karena itu, adik-adik saya, para remaja, para pemuda, kalian harapan kami semua. Di pundak kalian, kami pertaruhkan hari depan bangsa dan negara ini. Hidup cuma putaran menunggu giliran. Ada saat datang, ada waktu pergi. Ada hari lahir, ada saat kembali. Ada hari dilantik, ada saat untuk menyerahkan jabatan. Hidup cuma sekadar menunggu giliran. Karena itu kepada kalian saya ingatkan satu ucapan orang bijak. Hai anak muda, berpikirlah kau di waktu pagi. Bekerjalah di waktu siang, makanlah di waktu sore, dan tidurlah di waktu malam. Berpikir di waktu pagi, belajar mumpung masih muda. Bekerjalah di waktu siang, amalkan ilmu itu setelah dewasa. Makanlah di waktu sore, hari tua tinggal menikmati hasilnya. Tidurlah di waktu malam, matilah dengan tenang. Kalau pagi kau tidak berpikir, nanti siang kau tidak akan bisa bekerja. Kalau siang tidak kerja, nanti sore mau makan apa? Kalau sore tidak makan, alamat malam enggak bisa tidur. Kalau waktu remaja, waktu muda maunya santai-santai saja, dewasanya bingung. Kalau dewasanya bingung, hari tua terlunta-lunta. Kalau hari tua terlunta-lunta, matinya menteleng. Maka lebih baik makan singkong betulan daripada makan roti mimpi. Ayo, makan singkong betulan, makan roti mimpi, lebih bagus mana? Lebih bagus makan roti betulan. Kalau perlu, lebih baik sekolah sambil dagang koran, sekolah sambil parkir mobil, sekolah sambil semir sepatu, daripada petatang peteteng tanpa prospek hari depan yang ada artinya. Inilah golongan kedua yang nanti akan langsung mendapat perlindungan dari Allah. Anak muda yang tekun ibadah. Kalau orang tua tekun ibadah, pantas. Orang tua rajin.
rajin ibadah tidak istimewa. Masya Allah Pak, itu orang tahajudnya hebat, wirid yasinnya mantap, puasanya luar biasa, zikirnya mantap. Umurnya berapa? 70. Wajar. Lalarwi sanjo. Sudah larut senja. Kalau 70 masih jadi preman, kapan tobatnya? Tapi kalau ada anak muda, darahnya masih mengalir dengan panas, keinginannya masih sejuta khayal, dia bisa salurkan di jalan Allah, itu amat disukai Allah, dan itu akan mendapat perlindungan langsung dari Allah subhanahu. Hadirin kaum muslimin di seluruh tanah air yang saya cintai, sekarang kita sampai kepada golongan ketiga yang nanti dinaungi Allah. Itu siapa? Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seseorang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Masjid memang tempat melaksanakan sholat, tapi lebih dari itu dia adalah pusat kegiatan umat. Umat Islam dengan masjid seperti ikan dengan air, tidak boleh berpisah. Sehingga ada hadis kudsi mengajarkan, inna buyuti fil ardil masajid wa inna zuwari fiha ummaruha. Rumahku di permukaan bumi adalah masjid. Orang-orang yang memakmurkan masjid adalah tamuku. Dari masjidlah terpancar semangat silaturahmi, dan itu yang sangat kita perlukan sekarang. Di tengah-tengah kerentanan kita sebagai bangsa, masjid harus jadi lem perekat. Di sini siapapun yang datang mengucapkan assalamualaikum, betul? Menebarkan salam, menebarkan rasa damai, bersalaman. Kata Nabi, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghafarallahu dzunubahuma. Apabila dua orang Islam bertemu lalu bersalam-salaman, Allah akan menghapuskan dosa yang terjadi di antara kedua orang itu. Bangsa kita sedang rentan perpecahan. Benih-benih disintegrasi bertebaran di mana-mana. Maka mari kita kembali ke masjid untuk menyusun semangat kebersamaan, meluruskan saf, merapatkan barisan, dan menterjemahkannya di luar masjid. Ini ada kaitannya dengan faktor yang keempat, yang langsung dilindungi Allah. Siapa mereka? Rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang bersaudara, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Itu akan dilindungi langsung oleh Allah di hari akhirat nanti. Dua orang bersaudara, bertemu karena Allah, berpisah pun juga karena Allah. Tadi dalam perjalanan ke sini, saya melalui sebuah desa. Masih ada sisa-sisa tawuran antar desa. Saya tidak sebutkan desanya, itu rahasia perusahaan. Saya cuma prihatin, siapa lawan siapa? Siapa yang kita bakar rumahnya? Siapa yang kita sambiti dengan batu? Siapa yang kita rugikan? Padahal urusannya kadang-kadang sepele. Di satu desa misalnya, cuma urusan kaset jadi tawuran antar desa. Ini kan hal yang sangat sepele. Padahal Nabi mengajarkan dengan keras, kalau dua orang Islam saling bertengkar, al-qatil wal-maktul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh, dua-duanya neraka. Sahabat bertanya, ya Rasul, kalau yang membunuh masuk neraka, pantas. Kenapa yang dibunuh neraka juga? Rasulullah senyum lalu berkata, yang dibunuh pun sudah punya niat membunuh. Cuma keduluan dibunuh. Andai kata tidak dibunuh, dia yang akan membunuh. Mari kita renungkan, kenapa sebagai bangsa kita seperti tercabut dari akar budaya kita? Kita jadi beringas, kita jadi brutal untuk hal yang sepele.
Yang satu teriak Allahu Akbar, yang lain teriak Allahu Akbar. Siapa lawan siapa? Dulu Bung Tomo teriak Allahu Akbar, musuhnya Londo. Sayyidina Hamzah Khalid bin Walid teriak Allahu Akbar, yang dilawan kafir. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Sekarang si Ali lawan si Hasan, Hasan Allahu Akbar, Ali Allahu Akbar. Siapa lawan siapa? Kenapa kita jadi begitu mudah menggunakan nama Tuhan untuk melampiaskan ambisi pribadi? Kenapa Allahu Akbar yang begitu sakral kita lepas cuma untuk pelampiasan sebuah dendam? Dua orang yang bersaudara, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, itu ukurannya. Kau di jalan Allah, kau saudaraku. Keluar dari jalan Allah, selesai persaudaraan sampai di sini. Hadirin, lewat mimbar ini saya kembali menekankan, mari kita pelihara kerukunan. Pertama, rukun antar umat seagama. Sesama muslim harus bersatu. Yuk, kita rukun yuk. Kita kompak yuk. Kita bersatu yuk. Sesama muslim, kaos boleh berbeda, boleh. Jaket boleh tidak sama, silakan. Paham politik boleh berbeda, boleh. Kau lewat sana, saya lewat sini, nanti kita ketemu di sana. Betul? Mari lapang dada menerima perbedaan, tetapi mengarah kepada satu tujuan yang sama. Walaupun bineka, kita ini tunggal. Seperti dilatih di masjid ini. Dua orang yang bersaudara, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Hati-hati, di masyarakat sekarang ini kan lebih banyak tukang kompor daripada tukang lem. Tahu tukang kompor? Hangati sana, panasi sini, bakar sana, sulut sini. Terbakar kita, dia lari tepuk tangan. Udah capek kita rakyat diobok-obok. Udah capek kita rakyat dialamatkan, dijadikan address. Semua kalau pidato demi rakyat, untuk rakyat, buat rakyat, padahal enggak pernah kenal sama rakyat. Kita cuma jadi alamat. Mari kita kokohkan akar kebersamaan. Kita sama-sama anak ibu pertiwi. Di negeri ini kita dilahirkan. Air negeri ini yang kita minum. Udara negeri ini yang kita hirup. Kalian remaja, kalian pemuda, lebih bertanggung jawab karena kalian anak ibu pertiwi. Hadirin yang saya hormati, maka tetaplah jaga semangat kebersamaan. Ini yang keempat. Yang kelima, rajulun zakarallaha khalian fafadat aynahu. Seseorang yang mengingat Allah dalam kesunyian, lalu berlinang air matanya. Tengah malam, dikala orang sedang tidur, dia bangun munajat. Gemersik tikar tersentuh tangan, laksana lambaian tangan malaikat maut datang hendak merenggut nyawa. Terbayang dosa yang pernah dia kerjakan, air mata berurai membasahi pipi tanpa terasa. Orang yang munajat semacam itu nanti langsung mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu. Saya pernah baca hadis kudsi, merinding bulu kuduk saya mendengar hadis kudsi ini. Terbayang Indonesia saya, Indonesia ku, Indonesia mu, Indonesia kita semua. Apa kata Allah dalam hadis kudsi? Inni la ahammu bi azabi ibadi. Kadang-kadang aku muak melihat tingkah laku manusia. Aku kepengen turunkan azab. Kalau azab turun di bumi, kita sudah merasakan banjir di mana-mana. Manado banjir, Sumatera Barat banjir, Jambi banjir, Bengkulu tanah longsor, di Purworejo
Cilacap banjir, Sukabumi gempa, Pandeglang gempa, ekonomi terpuruk, antar kampung tawuran, antar elit di atas tawuran. Hutang numpuk. 40% APBN kita ini sekarang cuma untuk bayar hutang. Itu pun dengan asumsi dolar 7.000, 9.000, artinya sekitar 50% APBN kita untuk bayar hutang. Untungnya sekarang ini yang agak menolong, harga minyak membaik di pasaran internasional. Hadirin yang saya hormati, ini lagi ngomong apa saya sih? Aku pengen turunkan azab, tetapi kata Allah, ketika aku melihat orang-orang tua yang sujud di keheningan malam, bayi-bayi tanpa dosa masih menyujud. Ada hadis kudsi mengajarkan, inna buyuti fil ardil masajid wa inna zuwari fiha ummaruha, rumahku di permukaan bumi adalah masjid, orang-orang yang memakmurkan masjid adalah tamuku. Dari masjidlah terpancar semangat silaturahmi, dan itu yang sangat kita perlukan sekarang. Di tengah-tengah kerentanan kita sebagai bangsa, masjid harus jadi lem perekat. Di sini siapapun yang datang mengucapkan assalamualaikum, betul? Menebarkan salam, menebarkan rasa damai, bersalaman. Kata Nabi, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghafarallahu dzunubahuma. Apabila dua orang Islam bertemu lalu bersalam-salaman, Allah akan menghapuskan dosa yang terjadi di antara kedua orang itu. Bangsa kita sedang rentan perpecahan, benih-benih disintegrasi bertebaran di mana-mana. Maka mari kita kembali ke masjid untuk menyusun semangat kebersamaan, meluruskan saf, merapatkan barisan, dan menterjemahkannya di luar masjid. Ini ada kaitannya dengan faktor yang keempat yang langsung dilindungi Allah. Siapa mereka? Rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang bersaudara, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Itu akan dilindungi langsung oleh Allah di hari akhirat nanti. Dua orang bersaudara, bertemu karena Allah, berpisah pun juga karena Allah. Tadi dalam perjalanan ke sini, saya melalui sebuah desa. Masih ada sisa-sisa tawuran antar desa. Saya tidak sebutkan desanya, itu rahasia perusahaan. Saya cuma prihatin, siapa lawan siapa, siapa yang kita bakar rumahnya, siapa yang kita sambiti dengan batu, siapa yang kita rugikan, padahal urusannya kadang-kadang sepele. Di satu desa misalnya, cuma urusan kaset jadi tawuran antar desa. Ini kan hal yang sangat sepele, padahal Nabi mengajarkan dengan keras, kalau dua orang Islam saling bertengkar, al-qatil wal-maktul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh, dua-duanya neraka. Sahabat bertanya, ya Rasul, kalau yang membunuh masuk neraka, pantas, kenapa yang dibunuh neraka juga? Rasulullah senyum lalu berkata, yang dibunuh pun sudah punya niat membunuh, cuma keduluan dibunuh. Andai kata tidak dibunuh, dia yang akan membunuh. Mari kita renungkan, kenapa sebagai bangsa kita seperti tercabut dari akar budaya kita. Kita jadi beringas, kita jadi brutal untuk hal yang sepele. Yang satu teriak Allahu Akbar, yang lain teriak Allahu Akbar. Siapa lawan siapa?
Dulu Bung Tomo teriak Allahu Akbar, musuhnya londo. Sayyidina Hamzah Khalid bin Walid teriak Allahu Akbar, yang dilawan kafir. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Sekarang si Ali lawan si Hasan, Hasan Allahu Akbar, Ali Allahu Akbar. Siapa lawan siapa? Kenapa kita jadi begitu mudah menggunakan nama Tuhan untuk melampiaskan ambisi pribadi? Kenapa Allahu Akbar yang begitu sakral kita lepas cuma untuk pelampiasan sebuah dendam? Dua orang yang bersaudara, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, itu ukurannya. Kau di jalan Allah, kau saudaraku. Keluar dari jalan Allah, selesai persaudaraan sampai di sini. Hadirin, lewat mimbar ini saya kembali menekankan, mari kita pelihara kerukunan. Pertama, rukun antar umat seagama. Sesama muslim harus bersatu. Yuk, kita rukun yuk. Kita kompak yuk. Kita bersatu yuk. Sesama muslim, kaos boleh berbeda, boleh. Jaket boleh tidak sama, silakan. Paham politik boleh berbeda, boleh. Kau lewat sana, saya lewat sini, nanti kita ketemu di sana. Betul? Mari lapang dada menerima perbedaan, tetapi mengarah kepada satu tujuan yang sama. Walaupun bineka, kita ini tunggal. Seperti dilatih di masjid ini. Dua orang yang bersaudara, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Hati-hati, di masyarakat sekarang ini kan lebih banyak tukang kompor daripada tukang lem. Tahu tukang kompor? Hangati sana, panasi sini, bakar sana, sulut sini. Terbakar kita, dia lari tepuk tangan. Sudah capek kita rakyat diobok-obok. Sudah capek kita rakyat dialamatkan, dijadikan address. Semua kalau pidato demi rakyat, untuk rakyat, buat rakyat, padahal enggak pernah kenal sama rakyat. Kita cuma jadi alamat. Mari kita kokohkan akar kebersamaan. Kita sama-sama anak ibu pertiwi. Di negeri ini kita dilahirkan. Air negeri ini yang kita minum. Udara negeri ini yang kita hirup. Kalian remaja, kalian pemuda, lebih bertanggung jawab karena kalian anak ibu pertiwi. Hadirin yang saya hormati, maka tetaplah jaga semangat kebersamaan. Ini yang keempat. Yang kelima, rajulun zakarallaha khalian fafadat aynahu. Seseorang yang mengingat Allah dalam kesunyian lalu berlinang air matanya. Tengah malam, dikala orang sedang tidur, dia bangun munajat. Gemersik tikar tersentuh tangan, laksana lambaian tangan malaikat maut datang hendak merenggut nyawa. Terbayang dosa yang pernah dia kerjakan, air mata berurai membasahi pipi tanpa terasa. Orang yang munajat semacam itu nanti langsung mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu. Saya pernah baca hadis qudsi, merinding bulu kuduk saya mendengar hadis qudsi ini. Terbayang Indonesia saya, Indonesia ku, Indonesia mu, Indonesia kita semua. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Inni la ahammu bi azabi ibadi. Kadang-kadang aku muak melihat tingkah laku manusia. Aku kepengen turunkan azab. Kalau azab turun di bumi, kita sudah merasakan banjir di mana-mana. Manado banjir, Sumatera Barat banjir, Jambi banjir, Bengkulu tanah longsor, di Purworejo, Cilacap banjir, Sukabumi gempa, Pandeglang gempa.
ekonomi terpuruk, antar kampung tawuran, antar elit di atas tawuran. Hutang numpuk. 40% APBN kita ini sekarang cuma untuk bayar hutang. Itu pun dengan asumsi dolar 7.000, 9.000, artinya sekitar 50% APBN kita untuk bayar hutang. Untungnya sekarang ini yang agak menolong, harga minyak membaik di pasaran internasional. Hadirin yang saya hormati, ini lagi ngomong apa saya sih? Aku pengen turunkan azab, tetapi kata Allah, ketika aku melihat orang-orang tua yang sujud di keheningan malam, bayi-bayi tanpa dosa masih menyusu, binatang ternak melata mencari makan, murkaku surut, azab aku tarik kembali. Ayo renungkan hadis ini. Allah mau marah enggak jadi, azab ditarik, kesulitan diangkat, pertolongan datang, ada yang meredam murka Allah. Allah mau marah enggak jadi. Kenapa? Orang-orang tua yang tengah malam sujud sambil berlinang air mata, itu yang meredam murka Allah. Yang ikhlas menangis kepada Allah, bukan menangis berdasarkan pesanan. Ini kan sekarang apa yang enggak bisa dipesan? Istighosah pesanan, demo pesanan, 10.000 berangkat. Ngerti apa enggak urusan, soal lain. Jadi bukan demonstran, pekerja demo. Orang tua yang ikhlas nangis kepada Allah di keheningan malam, kita hutang jasa kepada orang-orang tua yang ikhlas seperti itu. Itu yang menjaga keselamatan bangsa. Allah mau murka enggak jadi, sepanjang masih banyak orang-orang tua yang sujud di tengah malam. Amin. Yang kedua, bayi tanpa dosa masih menyusu. Tanpa dosa, binatang melata mencari makan. Sekarang bagaimana kesulitan enggak mau panjang, mengamalkan hadisnya terbalik. Yang disuruh itu orang tua tengah malam sujud, bayi tanpa dosa nyusu. Sekarang ini orang tua tengah malam nyusu, bayi tanpa dosa dibuang ke tempat sampah. Akibat pergaulan bebas, bayi tanpa dosa dibuang ke tempat sampah. Orang tua tengah malam. Hadirin, yang keenam, rajulun da'athum ra'atun zatu mansibin wa jamalin ila nafsiha faqala inni akhafu Allah rabbal alamin. Orang yang bermoral dibujuk rayu oleh perempuan cantik, lalu dia berkata, maaf, saya takut kepada Allah. Orang bermoral yang merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup, umpama waktu puasa saudara solat zuhur, sebelum solat saudara berwudu, ketika berkemur saudara korupsi, sedikit airnya saudara minum, jangankan polisi, teman wudhu sebelah pun tidak tahu kalau waktu berkemur saudara korupsi. Kenapa kita tidak mau melakukan? Ada rasa malu kepada Allah. Ini yang perlu kita tumbuh kembangkan, rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha. Orang yang bersedekah lalu disembunyikan sehingga tangan kiri tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Orang yang punya kepedulian tinggi tetapi ikhlas menolong yatim, membantu sesama dalam rangka menegakkan masyarakat yang adil dan makmur.
Mari kita mohon kepada Allah, semoga kita semua senantiasa dalam perlindungannya di dunia ini dan lebih-lebih di akhirat nanti. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashu'ana wa ta'budana wa tamim taqsirana ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli. La ilaha illallah.

0: kambing etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kel Subendalem RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56-24-7494. Susu kambing etawa Begipa. Susu kambing etawa bubuk organik.
1: Sahabat pendengar, kini saatnya Dokter Herbal, Formulator Herbal, Bapak Herbal Indonesia telah menemukan resep spesial sakit pinggang, otot perut, dan otot belakang yang banyak diderita kaum remaja maupun orang tua. Duh, aku duwe loro sakit pinggang. Kuwi jenenge boyokan alias loro boyok. Heh, aku tuh sakit pinggang tahu. Lah iya, itu namanya sakit boyok, bahasa Jawanya tahu.
2: Sakit boyok dan sakit pinggang itu sama artinya tahu.
1: Ingat saudaraku, obat herbal untuk sakit pinggang dan boyokan namanya Piris. Fans Hasan Sabilah, apakah Anda tahu sakit pinggang disebabkan karena Irritable Bowel Syndrome atau IBS? Artinya gangguan fungsi pencernaan. 2. Adanya endapan batu ginjal. 3. Sakit lambung. 4. Sering terjadi kram otot pada perut dan lingkar pinggang. 5. Perut buncit dan obesitas. Dan 6. Awal gejala syaraf kejepit. Begitulah info dari Dokter Herbal, Bapak Herbal Indonesia, Hasan Sabilah. Sakit pinggang jika tidak segera diatasi dapat membuat si penderita menjadi bungkuk dan tidak kuat berjalan untuk membawa badan.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Maryam, Jalan Provinsi, Sungai Maryam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-7494. 0812-56-24-7494.
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: kesaksian nyata pengguna teh hitam pasti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sapia.
2: You are listening 100% music.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat maghrib untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpullah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpullah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpullah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu.
1: Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
2: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
1: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
4: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
1: Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
0: Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
2: Belanja apa Bu hari ini?
3: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
2: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
3: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
4: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
0: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
5: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia. Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
0: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
5: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
2: Belanja apa Bu hari ini?
3: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
2: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
3: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
4: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
0: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
5: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat isya untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpullah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpullah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpullah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam pasti.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pasti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pasti memang jos.
5: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
6: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
7: Beh, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
8: Maafan, berita-beritanya mantap betul ini, lengkap lagi.
7: Coba kulihat. Oh, Koran Kaltim. Pantas saja, usahaku ini ada iklannya di Koran Kaltim.
8: Wih, pantas laris manis. Mantap memang.
9: Surat kabar harian Koran Kaltim. Terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur. Dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia. Mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.

Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1

0: kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Besti, minuman keluarga, sehat dan

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: You are listening 100% Music

0: belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Minum 3 kapsul pagi dan sore. Diagre
1: Puspita Raja
2: Herbal. Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-247494 0812-56-247494.
3: Puspita Raja Herbal.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Kini saatnya dokter herbal kita berbagi resep herbal. Saudara pendengar, berbahagialah kita mendapatkan seorang herbalis, formulator, dokter herbal, dan juga sebagai Bapak Herbal Indonesia yang mempunyai hobi memberikan resep kepada pendengarnya agar diproses sendiri. Sebab kata beliau, bumi pertiwi ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Maka seharusnya jika kita sakit, bisa memetik tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat. Ingin tahu siapa beliau? Dr. Andus Hasan Sabila.
3: Saya Hasan Sabila dari PT Puspita.

0: maksudnya di getah pohonnya. Sehingga saya udah meneliti ini. Cuma ini pernah ceritanya nih Mbak Ati.
1: Iya.
0: Saya uji coba dengan getah-getahan ini. Semua getah kemudian saya padukan ya, termasuk di dalamnya ada getah pohon sawo gitu ya. Nah itu saya memadukan di antara pohon getah-getahan itu, kemudian saya uji coba bagi penderita AIDS ya. Kemudian mereka dalam 3 bulan bisa bersih, kemudian bisa apa sembuh. Racun yang tadinya bersarang di dalam darah itu terbuang tuntas. Dan kemudian dilihat dalam apa namanya dalam HD cuci darah gitu ya, maka darahnya tidak mengandung lagi racun. Itu luar biasa. Akan tetapi begitu saya memproduksi, saya berpikir kalau ini permintaan internasional dunia, maka saya tidak mampu.
1: Gitu.
0: Artinya penyakit separah itu pun juga bisa kita obati gitu,
1: gitu.
0: Apalagi kalau hanya batuk, ini gitu, lagi ya. Musim-musim mendung gini
1: mendung,
0: ya.
1: Batuk,
0: hanya asam urat, itu mudah sekali bagi saya.
1: Apalagi ya, mungkin anak-anak kecil ini, mungkin yang balita-balita, mungkin ibu-ibu yang punya bayi gitu ya. Mungkin kondisi seperti ini mungkin agak sedikit riskan, mungkin batuk pilek mulai melanda anak-anak itu Pak Hasan ya.
0: Iya. Nah gitu. Kemudian baiklah, saya akan mengikuti alur saja. Sekarang saatnya musim hujan dan cuaca tidak menentu, kadang satu hari panas, kadang hujan, gitu ya. Bahkan membuat orang menjadi pilek dan batuk. Bagi ibu, persiapkan resep ini. Di saat ibu nanti kena batuk dan keluarga gitu ya, anak maupun suami, maka bisa ibu gunakan resep obat batuk yang akan saya berikan.
1: Oke, bisa dicatat Bapak Ibu, ini resep obat batuk gitu ya.
0: Iya. Yang pertama bisa ibu ambil 3 buah kencur, 3 lagi kunyit, kemudian 10 biji ketumbar. Yang terakhir ambillah daun putri malu secukupnya.
1: Iya.
0: Nah, semua bahan masukkan ke dalam panci setelah dicuci bersih. Ukuran airnya 4 gelas, jadikan 2 gelas, diminum pagi dan sore. Boleh dikasih madu, Pak? Boleh.
1: Gitu ya.
0: Kasih gula jawa? Boleh, gitu ya. Nah, ini adalah resep untuk obat batuk.
1: Jadi mudah sekali.
0: Mudah sekali. Bahkan itu di dapur ada ya. Jadi kita kadang mencari obat, pikirannya kadang bingung ya.
1: Apa obatnya?
0: Jadi ya, kalau anak kadang satu minggu sudah tidak sembuh batuknya, orang tua jadi bingung. Di sekolahan dia menjadi suaranya berisik karena batuknya, apalagi nanti suhu badannya panas gitu, orang tua jadi gelisah gitu ya.
1: Pada
0: seminggu sudah minum obat gitu. Ternyata obatnya ada di rempah-rempah dapur.
1: Rempah-rempah
0: itu
1: dapur.
0: Tidak perlu lama, dalam 24 jam dia bisa menyembuhkan.
1: Itu kehebatannya. Gitu, iya. Ini untuk jenis apapun, batuk kering, batuk berdahak.
0: Sama.
1: Untuk balita aman.
0: Aman.
1: Gitu, ya?
0: Karena dia sifatnya membunuh virus.
1: Virus ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, mungkin yang putra putrinya maupun dirinya sendiri sedang menderita batuk, 3 buah kencur, 3 buah kunyit, 10 biji ketumbar, daun putri malu secukupnya. Cuci bersih, rebus dengan 4 gelas air, sisakan 2 gelas diminum. Itu ya.
0: Betul,
1: Pak San ya?
0: Iya.
1: Itu tadi resepnya Bapak Ibu, bisa dicoba mungkin saat ini yang sedang menderita batuk gitu ya.
0: Iya. Kita akan menyimak dan akan mempelajari dan mendengarkan pelajaran penyebab glukoma. Apa sih itu Pak Hasan glukoma? Glukoma itu adalah penyakit kebutaan mendadak ya. Jadi tiba-tiba kita buta gitu ya. Hitungan buta itu tidak perlu memakan tahun-tahunan. Misalnya ya, kita sudah menderita glukoma, bulan depan atau minggu depan kita sudah terjadi mata menjadi gelap. Itu adalah karena koma. Jadi glukoma, mata yang tiba-tiba mendadak. Glukoma, konon kabarnya bahwa glukoma itu belum ada obatnya. Kalau seorang profesor meneliti tentang glukoma belum juga menemukan obatnya, dan bahkan seorang profesor itu menyatakan belum ada obatnya. Kalau seorang profesor mengatakan belum ada, spot-spot

0: iklan yang muncul dengan glukoma yang berarti itu tidak diakui oleh seorang profesor. Karena glukoma harus mengandung beta-karotin dan lulus uji dari beta-karotin. Glukoma adalah penyakit disebabkan karena di antara bapak atau keluarga bapak, tetangga bapak, saudara bapak pasti ada yang mengalami tentang penyakit glukoma. Yang pertama kita kenal dengan stroke mata. Stroke mata ini adalah pecahnya pembuluh darah pada kornea mata. Kalau sudah terjadi pecah pembuluh darah pada kornea mata, maka orang secara spontan orang itu akan gelap ya. Ini disebut stroke mata. Penyebabnya apa ya, Pak? Penyebabnya bisa di saat kecil kita sering jatuh, bisa kita pernah benturan keras, bisa karena terjadi karena kita seorang petinju ya. Nah, itu bisa terjadi stroke mata. Terus yang kedua adalah penyempitan saraf mata. Penyempitan ini begini, yang dimaksud penyempitan saraf mata, jika saraf mata itu menyempit, maka cairan oksigen tidak bisa sampai membawa oksigen tersebut ke kantong lakrimalis yang ada di belakang kornea mata. Maka karena saraf menyempit, sehingga saraf menjadi layu. Ini yang kedua. Terus kemudian yang ketiga, kehilangan cairan oksigen. Kehilangan cairan oksigen ini yang dimaksud adalah kalau kita menerima angin, menerima udara dari luar yang bisa diserap oleh kulit, bisa diserap oleh mata, ini adalah oksigen. Akan tetapi hilangnya cairan oksigen ini karena kantong lakrimalis tidak mampu lagi menampung cairan, begitu masuk keluar lagi, masuk keluar lagi, sehingga tidak mampu menampung oksigen di dalam kantong lakrimalis. Akhirnya mata menjadi kekeringan oksigen. Akibatnya apa? Kekeringan oksigen, mata menjadi gelap total. Terus kemudian yang keempat, terjadinya radang saraf mata. Radang saraf mata ini begini, Bapak. Kalau Bapak sedang naik sepeda motor tanpa alas mata atau kacamata gitu ya, sehingga Bapak pada lensa mata akan kena debu dan polusi udara. Tiap hari ini dilakukan dan bertahun-tahun, sehingga mata terjadi radang. Karena mata tadi debu dan asap menjadi gatal ketuk, kemudian dikucek. Akhirnya saraf mata menjadi tidak berfungsi. Itu karena kebiasaan kita ngucek mata, atau kalau mata gatal menggaruk-garuk gitu ya. Itu akibatnya. Terus yang kelima, akibat yang kelima yaitu karena akibat katarak. Ini banyak sekali yang kita dapatkan dari katarak. Saya tadinya, Pak, katarak, kemudian sekarang diponis saya menjadi glukoma. Betul. Secara teori betul, secara penelitian betul. Penyakit katarak bisa mengakibatkan menjadi glukoma. Ini betul. Ini tidak bisa dipungkir karena ini hasil riset, hasil penelitian ya, Bapak ya. Berarti katarak itu bahaya. Satu-satunya penyakit yang bisa mengakibatkan mata menjadi glukoma itu dari katarak. Kenapa? Saya ceritakan. Prosesnya terjadinya katarak karena ada gumpalan senyawa protein pada kornea mata. Menggumpalnya protein pada kornea mata, maka mata yang putih semakin menebal. Nah, kalau mata yang putih sudah menebal dan menutup mata, bola mata yang hitam ya, maka oksigen sudah tidak bisa masuk karena dilapisi dengan struktur protein yang rusak. Kalau ini sudah tidak bisa masuk oksigen, semua menjadi gelap. Bagaimana caranya mengatasinya? Jangan dioperasi. Kenapa? Kalau dioperasi, protein ini tidak boleh dioperasi karena protein ini keluarnya dari dalam tubuh. Dan sejak bayi kita sudah membawa protein tersebut. Ya, sampai kita terkena mata katarak di usia 50 katakanlah gitu ya. Yang berarti 50 tahun kita sudah membawa protein. Begitu dioperasi, dilepas proteinnya, setahun, dua tahun bagus, ketiga tahun gelap. Jadi akibat dari operasi katarak berakibat mata menjadi gelap total. Kenapa? Karena di lensa mata sudah tidak tersedia protein. Mm-hmm. Ya, Bapak ya. Gitu. Jadi hindarilah dengan cara-cara ini. Mm-hmm. Terus yang terakhir adalah tadi yang sudah saya sebutkan, akibat dari operasi, ya. Operasi glukoma, operasi katarak, ya, atau operasi mungkin mata stroke gitu ya. Akibat dari operasi menyebabkan mata ini akan kehilangan cairan. Akibatnya mata menjadi buta. Nah, keenam ini adalah penyebab mata glukoma. Mm-hmm. Bapak ya, mata glukoma. Kemudian saya menghubungkan dari
1: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
1: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam Besti.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
1: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
5: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
6: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Dimana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas. Inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang, dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke. Saya hanya bisa berdoa, semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke. Tersedia di apotek dan di radio.
7: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
8: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
9: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga, di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
7: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
10: Kabar buat sahabat, khususnya buat fan Hasan Sabila. Nikmati dan dengarkan.
11: Pernahkah kau coba menerkam?
12: Kita peduli, yaitu bagaimana menghadirkan pasien fan dari Bapak Hasan Sabila ke studio, ngobrol perkenalannya dengan Puspita Raja dan lain sebagainya. Dan untuk hari ini kita sudah ada Bapak Parjono dari Grogol Parangtritis ya. Pak Parjono, panjenengan menika gerahipun?
13: Ini menika darah tinggi kalih atus. Kula ajeng subuh wudu rumiyin ngertos-ngertos mboten saged ngadeg kula mbrangkang pun kepleh. Pun mboten saged mlaku. Lah menika matur nuwun saking atas kempuranipun Pak Hasa. Mugi-mugi kesanginipun ingkang gumanteng kumlo kang dilantaran nyuwun tombo mboten saged males. Mugi-mugi Gusti Allah piyambak ingkang paling berkah sedayanipun diparing umur panjang sehat.
10: Kita kisah nyata. Program ini diberikan untuk fan Hasan Sabila yang akan diajak bersama Bapak Hasan Sabila di Radio Asik ya. Bisa jumpa langsung dan ngobrol bareng Bapak Hasan Sabila.
9: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga, di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
7: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
14: Kini saatnya dokter herbal kita berbagi resep herbal. Saudara pendengar, berbahagialah kita mendapatkan seorang herbalis, formulator, dokter herbal, dan juga sebagai Bapak Herbal Indonesia yang mempunyai hobi memberikan resep kepada pendengarnya agar diproses sendiri. Sebab kata beliau, bumi pertiwi ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Maka seharusnya jika kita sakit, bisa memetik tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat. Ingin tahu siapa beliau? Dr. Andus Hasan Sabila.
15: Saya Hasan Sabila dari PT Puspita.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Saudaraku Fan Hasan Sabila, kini saatnya kita akan mengetahui tentang saraf kejepit. Saraf kejepit, kalau kita melihat dari tulang punggung, tulang punggung itu dibagi 4 bagian. Bagian atas adalah tulang cervical, yang disebut juga tulang leher. Fungsinya mengangkat kepala. Turun ke bawah bagian tengah itu adalah tulang torak. Fungsi tulang torak akan menyangga tulang dada. Ke bawah lagi tulang lumbal. Tulang lumbal akan menggerakkan semua bagian yang ke bawah termasuk kelamin dan kaki. Ini semua bisa terjadi permasalahan terjepit karena saraf sangat dempet, sangat lengket, sangat jaraknya sangat dekat dengan tulang punggung. Di samping tulang punggung, di situ ada otot. Di balik otot itu ada saraf. Tugasnya saraf menunggu perintah-perintah dari otak. Ketika otak sudah memerintahkan melalui sarafnya, sehingga organ akan bergerak dengan sendirinya. Suatu contoh, saya ingin minum, secara otomatis kaki bergerak. Tangan pun segera memegang gelas. Itu atas perintah otak. Jika perintah otak ini terhambat karena ada saraf yang terjepit, maka lokasi yang terjepit kita rasakan adalah panas, rasanya pegel dan linu, tidak kunjung tiba sembuhnya, membuat orang menjadi tidak kuat mengangkat badan. Kalau yang terjepit pada pangkal pantat, kalau kita tidak mampu lagi mengangkat badan gara-gara saraf kejepit, yang berarti saraf kejepit ini segera kita selesaikan. Apakah harus dengan dipijat, Pak Hasan? Tidak boleh. Sekali pijat, saraf semakin masuk ke dalam. Berbahaya kan? Oleh karena itu, saraf kejepit tidak boleh dipijat. Pakai apa? Cari senyawa. Apakah senyawa-senyawa yang bisa menyelesaikan saraf kejepit? Maka bersama saya Dr. Herba, atas penelitiannya, atas risetnya, kita menemukan obat-obat di mana obat itu sementara orang menanti-nanti belum juga kunjung tiba. Sekarang saatnya Puspita Raja mengeluarkan produk spesial saraf kejepit. Senyawa yang saya ambil adalah senyawa sterol. Senyawa sterol itu ada di biji kurma. Sterol itu apa ya, Pak Hasan? Sterol itu adalah senyawa alkohol tak jenuh yang sifatnya dia dapat memberi rangsangan dan panas. Kemudian saya membutuhkan karbohidrat. Karbohidrat yang saya ambil adalah dari biji salak. Karbohidrat itu fungsinya apa, Pak Hasan? Fungsinya karbohidrat, dia memberikan rangsangan dan dia memberikan stamina kepada saraf. Ketika dua senyawa ini saya gabungkan, kemudian dia berproses di dalam darah dan dia memberikan pemanasan, yang satu memberikan energi, kemudian dia akan menarik dari lokasi yang terjepit. Pada saat itu juga manusia yang kasus saraf terjepit sembuh. Butuh lama, Pak Hasan? Tidak. Kenapa butuh lama? Kasihan yang sakit. Hitungan hanya 1 minggu, 2 minggu, paling lama 1 bulan sembuh. Kenapa harus lama-lama? Saraf kejepit ini sakitnya, penyakitnya bisa sampai 3 tahun, 7 tahun, bahkan sampai 15 tahun. Ada, saya punya pasien sampai 17 tahun. Produknya namanya apa, Pak Hasan? Oksa. Oksa itu singkatan dari otot kelenjar saraf. Ini spesial untuk mengatasi saraf terjepit. Saraf terjepit bisa terjadi pada bagian leher, bisa terjadi pada bagian tulang belikat, bisa terjadi pada tulang lumbal yaitu pinggang, bisa terjadi pada pantat. Semua yang terjadi penyakit saraf kejepit pada lokasi-lokasi tersebut rasanya panas dan nyilu sepanjang hari. Pesan saya, selama mengobati saraf kejepit, semua makanan yang mengandung panas ini dilarang. Apa saja? Tape, daging kambing, alkohol, rokok, ini dilarang ya. Kemudian ada durian, ini tidak boleh ya. Ada jahe, ada merica, ini juga tidak boleh. Semua yang berhubungan dengan yang merangsang saraf, di mana makanan-makanan itu akan menimbulkan reaksi panas pada darah, maka ini dilarang. Kenapa? karena senyawa tadi baru bekerja di dalam darah, maka jangan ikut campur gitu ya. Kalau bahasa kita, lu jangan ikut campur, gue lagi kerja kan gitu. Nah, itulah cara kerja saraf kejepit di dalam metabolisme. Obatnya apa tadi ya Pak San? Oxa. Ingat, Oxa spesial saraf kejepit. Itulah produk dari Puspita Raja. Glukoma ini penyebabnya adalah 1. Penggunaan mata terlalu berlebihan. Misalnya tidur cukup hanya 3 jam, sisanya melek, atau ronda, atau begadang, atau depan TV, atau nge-game, terlalu berlebihan. Yang kedua, kekurangan oksigen di dalam sel darah merah. Yang ketiga, karena penderita mata katarak. Jadi mata katarak bisa berlanjut atau setelah katarak dioperasi, kemudian satunya bisa terkena glukoma. Yang keempat, penderita diabetes. Yang kelima, pecandu alkohol. Nah, alkoholik nih ya, banyak mereka yang datang konsultasi ke saya, Pak, saya tadinya peminum, Pak, sekarang saya buta. Itu pecandu alkohol. Yang keenam, yang terakhir adalah karena banyak menggunakan obat pusing kepala. Hati-hati, obat warungan ya. Pusing kepala bukan karena kita terus beli obat sembuh, besok beli lagi sembuh gitu ya, sehingga ketergantungan. Ini berarti ada penyebab gitu ya. Penyebabnya apa? Yaitu tadi, salah satu bagian tadi adalah kekurangan oksigen di dalam sel darah merah. Setiap siapa saja yang kekurangan oksigen pasti akan merasakan pusing dan glier. Bahkan orang mengatakan ini adalah vertigo. Hati-hati dengan ini ya. Ini ada 6 masalah di dalam tubuh kita yang bisa menyebabkan kita terjadi glukoma. Oleh karena itu hati-hati, glukoma ini bukan penyakit keturunan. Nanti orang tuanya buta, anaknya gak mau, gak ada yang ngelamar, takut nanti keturunannya seperti bapaknya. Tidak, ini bukan penyakit turunan ya. Ini kekurangan 6 tadi. Dari ke-6 tadi kita petik satu persatu ya. Seperti diabetes. Nah, kalau memang diabetes ini adalah penyakit gen keturunan, tapi katarak ini bukan penyakit keturunan, kekurangan oksigen ini bukan penyakit keturunan. Ini karena bangsa kita sudah mengabaikan hijau daun dan buah-buahan. Kalau kita sudah menghindari buah dan hijau daun, secara otomatis darah kekurangan oksigen. Gitu ya. Jadi gejalanya sebenarnya gampang kita tangkap. Saya tidak senang dengan buah. Saya tidak senang dengan sayur, hijau daun. Tiba-tiba mata saya berkunang-kunang. Tiba-tiba mata saya kabur. Ini tanda-tanda akan munculnya glukoma. Kalau sudah begitu, segera kita mau konsumsi banyak buah dan sayur. Inilah tanda-tanda ini kalau kita bisa menyikapi secara bijak, sehingga kita akan selamat dari penyakit glukoma. Oleh karena itu, hasil penelitian kami dari Puspita Raja Team, glukoma ternyata bisa disembuhkan dengan senyawa-senyawa gabungan. Jadi kita komben dengan senyawa beta karotin, lemak, kemudian saraf kita gabungkan. Ternyata ini mampu mereka, hasil riset kami mampu untuk memulihkan mata glukoma. Glukoma sudah terjadi di usia 13 tahun. Sekarang usianya sudah 46 tahun. Artinya dia sudah mengalami kebutaan 30 tahun. Dengan 2 bulan saya tangani, sekarang sudah bisa melihat warna hijau, warna merah, warna putih, warna kuning. Alhamdulillah, membantu mereka yang tadinya buta kemudian ingin melek lagi. Allah mengizinkan, ternyata orang yang buta bisa saya selamatkan. Oleh karena itu, sebagai pencipta obat, nanti akan diminta pertanggungjawabnya di akhirat. Banyak saya memberikan resep-resep yang mereka sendiri, yang tadinya sakit lambung, miom, kemudian mereka yang vertigo, kemudian mereka memproses sendiri. Sekarang mereka sudah sembuh, dan bahkan mereka melewat WA mengucapkan terima kasih. Pak, saya sudah menderita lambung 6 tahun yang lalu. Setiap pengobatan mana saja yang menarik saya datangi, belum juga sembuh. Tapi kenapa saya memproses resep yang diberikan Pak Hasan, baru sekali kok saya sembuh? Kok ajaib sekali ini Pak? Kenapa saya kok tidak dari dulu kenal sama Pak Hasan? Ya saya aja talkshow di radio baru-baru saja. Miom dan kista menghambat sel telur, maka sulit untuk hamil. Yang berarti yang disembuhkan adalah penyakitnya dulu, miom atau kista. Caranya bagaimana penyembuhannya Pak Hasan? Apa resepnya? Air kelapa gading dan degannya dan dagingnya. Kelapa muda yang jenisnya gading, kecil, kuning, belah, ambil airnya, keruk dagingnya, diminum dan dimakan dagingnya di pagi hari. Khusus pagi hari. Malam tidak boleh, siang tidak boleh, harus pagi hari. Miom dan kista akan terbawa kotoran tersebut, penyakitnya keluar melalui urin. Berapa lama Pak Hasan? Selama 15 hari. Kalau memang sudah keluar kotorannya berupa darah kental, dan di USG lagi melihat adakah sisa miom atau kista di dalam dinding rahim. Kalau masih ada berarti bisa dilanjutkan sampai 1 bulan. Puspita Raja tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Sekarang yang akan saya berikan adalah resep asam urat. Resep asam urat, ambil 2 siung bawang putih, 7 lembar daun kayu putih, 1 genggam daun meniran. Yang terakhir, temulawak. Ambil 1 siung, diiris-iris, kemudian direbus. Caranya adalah direbus dengan air 4 gelas, disisakan 2 gelas, diminum. Yang 1 gelas untuk pagi hari, yang 1 gelas untuk malam hari, selama 8 hari. Mengkonsumsi ini, merebus sendiri, maka asam urat akan reda dan sembuh. Kalau sudah sembuh di 4 hari, yang berarti kita tidak perlu lagi meneruskan sampai 8 hari. Resep ini bisa digunakan bagi mereka yang menderita asam urat, baik dewasa maupun orang tua. Tinggal kita rebus, maka asam urat pun segera akan sembuh. Sekarang yang akan saya berikan adalah pengobatan diabetes. Ternyata mereka mencoba menurunkan kadar gulanya. Kalau terus-menerus menurunkan kadar gula, efek dari itu terjadilah pembengkakan otot pada jantung karena tumpukan gula masih banyak di dalam darah. Kalau tumpukan gula terjadi kental di dalam darah, jantung mengompa darah sangat lelah. Dipaksakan untuk diturunkan kadar gulanya, sementara pembuluh darah pada jantung masih menyempit. Kalau itu menyempit, kemudian dipaksakan dengan obat penurun darah yang bengkak otot jantung. Untuk menyelamatkan ini, kita harus berdasarkan golongan darah. Bagi diabetes, golongan darah A yang diganggu pada golongan darah A adalah mata, jantung, ginjal, sel kulit. Yang terakhir adalah pembuluh darah otak. pembusukan pada bagian kaki, pada bagian tangan sering terjadi ini pada golongan A. Pada golongan A, riskan untuk terjadi stroke. Oleh karena itu, Anda tahu semua bahayanya diabetes berdasarkan golongan darah. Terus bagaimana ya Pak Hasan cara mengatasinya? Gampang. Selama 1 minggu, kentang diparut. Kupaslah kentang, rendam 10 menit, kemudian diparut. Kasih air sedikit, peras, kemudian diminum. Selama 1 minggu, caranya seperti itu. Minggu kedua, ganti. Pakai labu kuning atau waloh. Sama prosesnya. Kupas kulitnya, langsung diparut, kasih air sedikit, peras, kemudian diminum selama 1 minggu. Kentang dan labu kuning berfungsi untuk menekan darah, gula di dalam darah, kemudian dia memberikan protein, lemak, karbohidrat, beta-karotin, maka mereka tidak mungkin akan terjadi pecahnya pembuluh darah. Maka penderita diabetes golongan darah A tidak mungkin akan pembusukan pada kaki, apalagi terjadi di amputasi, bahwa di situ kaya protein. Karena protein itu bisa meregenerasi sel, baik sel mata, sel jantung, sel kulit, pembuluh darah. Diabetes berdasarkan golongan darah, produk Puspita Raja, mereknya Diagre, menyembuhkan diabetes yang lebih efektif berdasarkan golongan darah. Maka kalau kita melihat di botolnya ada tulisan Diagre, di bawahnya ada tulisan A, B, O, dan AB. Itu menunjukkan golongan darah. Minumlah kapsul Diagre dari Puspita Raja. Berbeda-beda di dalam cara menangani diabetes berdasarkan golongan darah. Minumlah kapsul Diagre dari Puspita Raja. Kalau kita melihat bahwa struktur di dalam tubuh terdapat urat, otot, saraf. Yang kita cari permasalahannya adalah apakah bermasalah pada ototnya, pada sarafnya, atau pada urat. Ketiga masalah ini tidak bisa kita jadikan satu harus sembuh, karena masing-masing saraf, otot, dan urat membutuhkan senyawa asupan yang berbeda. Contoh, untuk saraf membutuhkan vitamin B1, B6, B12. Itu saraf. Vitamin ini ada di ubi kayu, ada juga terdapat di biji petai Cina, terdapat juga di labu air. Ambillah salah satu, misalnya labu air. Parut labu air sepanjang 15 cm, peras, minum airnya. Itu seartinya kita sudah memberikan asupan vitamin-vitamin tersebut ke dalam tubuh untuk saraf. Ubi kayu dikupas, diparut, kasih air matang, kemudian diminum. Di situ kita sudah mendapatkan vitamin. Ini bermanfaat bagi saraf. Nah, pertanyaan ibu, apakah ini jenis saraf terjepit? Kalau pernah terjadi benturan atau jatuh, sangat mungkin 70% analisa saya ini terjadi saraf terjepit oleh otot. Produk kita namanya Oxa.
2: Kalau tadi ubi kayu diparut ya Pak ya?
1: Diparut.
2: Kalau misalnya khasiatnya direbus itu?
1: Beda, nggak keluar.
2: Oh gitu.
1: Ya nggak keluar. Yang keluar karbohidrat nanti.
2: Baik.
1: Saya lebih senang disibukkan dengan konsultasi. Buat saja saya sibuk, tanya terus. Pagi, siang, malam, tanya.

ada di mana-mana. Sekarang yang akan saya berikan adalah resep asam urat. Resep asam urat, ambil 2 siung bawang putih, 7 lembar daun kayu putih, 1 genggam daun meniran. Yang terakhir, temulawak. Ambil 1 siung, diiris-iris, kemudian direbus. Caranya adalah direbus dengan air 4 gelas, disisakan 2 gelas diminum. Yang 1 gelas untuk pagi hari, yang 1 gelas untuk malam hari, selama 8 hari. Mengkonsumsi ini, merebus sendiri, maka asam urat akan reda dan sembuh. Kalau sudah sembuh di 4 hari, yang berarti kita tidak perlu lagi meneruskan sampai 8 hari. Resep ini bisa digunakan bagi mereka yang menderita asam urat, baik dewasa maupun orang tua. Tinggal kita rebus, maka asam urat pun segera akan sembuh. Puspita Raja tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Sekarang yang akan saya berikan adalah pengobatan diabetes. Ternyata mereka mencoba menurunkan kadar gulanya. Kalau terus-menerus menurunkan kadar gula, efek dari itu terjadilah pembengkakan otot pada jantung, karena tumpukan gula masih banyak di dalam darah. Kalau tumpukan gula terjadi kental di dalam darah, jantung mengompa darah sangat lelah. Dipaksakan untuk diturunkan kadar gulanya, sementara pembuluh darah pada jantung masih menyempit. Kalau itu menyempit, kemudian dipaksakan dengan obat penurun darah yang bengkak otot jantung. Untuk menyelamatkan ini, kita harus berdasarkan golongan darah. Bagi diabetes, golongan darah B riskan dan lemah pada pankreas. Yang kedua, sangat lemah pada sendi. Yang ketiga, ginjal. Yang keempat, jantung. Dan yang kelima, bagi penderita golongan darah B yang diganggu lambung. Maka penderita diabetes golongan darah B sering mengeluarkan keringat dingin, pusing, sesak, geringgingan, matanya pet-petan. Ini golongan B. Oleh karena itu, resep yang harus dimasukkan ke dalam tubuh si penderita ini pun harus berbeda. Maka kita harus memperbanyak pembuangan racun melalui urin agar pankreas bisa bekerja lagi. Bagi penderita diabetes golongan darah B, banyak merebus. 1. Tempuyung 7 lembar. Terus yang kedua, temulawak 1 siung. Yang ketiga, umbi dewa. Umbi dewa bagi 4, ambil 1/4. Semua bahan tersebut setelah dicuci bersih, kemudian dimasukkan ke dalam panci, direbus dengan air 4 gelas, sisakan 1 gelas. Setelah dingin, minum. Sisanya buang, besok buat lagi. Maka di dalam 10 hari kalau memang diabetes kita sudah normal, ginjal kita sudah sehat, pankreas kita sudah normal kembali, maka resep ini simpan baik-baik. Kita nanti kambuh di dalam 1 tahun, 2 tahun kambuh lagi, maka resepnya ini bisa digunakan kembali. Bersama resep tadi, saya menganjurkan produk dari Puspita Raja, namanya Diagri. Minumlah kapsul Diagri dari Puspita Raja. Diabetes berdasarkan golongan darah, produk Puspita Raja, mereknya Diagri dari Puspita Raja. Miom dan kista menghambat sel telur, maka sulit untuk hamil. Yang berarti yang disembuhkan adalah penyakitnya dulu, miom atau kista. Caranya bagaimana penyembuhannya, Pak Hasan? Apa resepnya? Air kelapa gading dan degannya dan dagingnya. Kelapa muda yang jenisnya gading, kecil, kuning, belah,
ambil airnya, keruk dagingnya, diminum dan dimakan dagingnya di pagi hari, khusus pagi hari. Malam tidak boleh, siang tidak boleh, harus pagi hari. Miom dan kista akan terbawa kotoran tersebut, penyakitnya keluar melalui urin. Berapa lama Pak Hasan? Selama 15 hari. Kalau memang sudah keluar kotorannya berupa darah kental, dan di USG lagi melihat adakah sisa miom atau kista di dalam dinding rahim, kalau masih ada berarti bisa dilanjutkan sampai 1 bulan. Puspita Raja tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Sekarang yang akan saya berikan adalah resep asam urat. Resep asam urat, ambil 2 siung bawang putih, 7 lembar daun kayu putih, 1 genggam daun meniran. Yang terakhir, temulawak. Ambil 1 siung, diiris-iris, kemudian direbus. Caranya adalah direbus dengan air 4 gelas, disisakan 2 gelas diminum. Yang 1 gelas untuk pagi hari, yang 1 gelas untuk malam hari, selama 8 hari. Mengkonsumsi ini merebus sendiri, maka asam urat akan reda dan sembuh. Kalau sudah sembuh di 4 hari, yang berarti kita tidak perlu lagi meneruskan sampai 8 hari. Resep ini bisa digunakan bagi mereka yang menderita asam urat, baik dewasa maupun orang tua. Tinggal kita rebus, maka asam urat pun segera akan sembuh. Sekarang yang akan saya berikan adalah pengobatan diabetes. Ternyata mereka mencoba menurunkan kadar gulanya. Kalau terus-menerus menurunkan kadar gula, efek dari itu terjadilah pembengkakan otot pada jantung, karena tumpukan gula masih banyak di dalam darah. Kalau tumpukan gula terjadi kental di dalam darah, jantung mengompa darah sangat lelah. Dipaksakan untuk diturunkan kadar gulanya, sementara pembuluh darah pada jantung masih menyempit. Kalau itu menyempit, kemudian dipaksakan dengan obat penurun darah yang bengkak otot jantung. Untuk menyelamatkan ini, kita harus berdasarkan golongan darah. Bagi diabetes, golongan darah O yang diganggu adalah tulang, sendi, sahwat bagi pria. Kalau bagi wanita, maka hormon kewanitaan menjadi lesu, menjadi dingin, tidak bernafsu. Menangani diabetes bergolongan darah O, memperbanyak kalsium. Kenapa? Karena tulang, karena sendi. Golongan darah O, banyaklah konsumsi petai Cina, mandingan atau lamtoro. Sebanyak 40 biji mandingan, cuci bersih, masukkan ke dalam panci, 40 biji, ditambah dengan bawang bombay 1/4. Potong kecil-kecil bawang bombay, masukkan ke dalam panci, kemudian direbus. Dengan air 3 gelas, sisakan 1 gelas, diminum. Cukup sekali, pagi atau di malam. Setelah minum ini, lanjutkan dengan minum kapsul dari Puspita Raja spesial diabetes bergolongan darah O. Mereknya adalah Diagri. Minumlah kapsul Diagri dari Puspita Raja. Berbeda-beda di dalam cara menangani diabetes berdasarkan golongan darah. Minumlah kapsul Diagri dari Puspita Raja. Diabetes berdasarkan golongan darah, produk Puspita Raja, mereknya Diagri dari Puspita Raja. Untuk menurunkan obesitas karena faktor makan ya, pola hidup yang keliru gitu ya, sehingga kita berkembang terus jadi gemuk gitu ya. Caranya, pisang kepok yang putih di blender
dikasih air dan madu, diminum di pagi hari tanpa sarapan. Di dalam pisang sudah khasiatnya atau senyawanya. Di dalam pisang itu terdapat 1. Karbohidrat, gula, lemak, dan kalsium. Oleh karena itu, ini sama pengganti nasi. Jadi tidak perlu sarapan. Puspita Raja tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Sekarang yang akan saya berikan adalah resep asam urat. Resep asam urat, ambil 2 siung bawang putih, 7 lembar daun kayu putih, 1 genggam daun meniran. Yang terakhir, temulawak. Ambil 1 siung, diiris-iris, kemudian direbus. Caranya adalah direbus dengan air 4 gelas, disisakan 2 gelas diminum. Yang 1 gelas untuk pagi hari, yang 1 gelas untuk malam hari, selama 8 hari. Mengkonsumsi ini merebus sendiri, maka asam urat akan reda dan sembuh. Kalau sudah sembuh di 4 hari, yang berarti kita tidak perlu lagi meneruskan sampai 8 hari. Resep ini bisa digunakan bagi mereka yang menderita asam urat, baik dewasa maupun orang tua. Tinggal kita rebus, maka asam urat pun segera akan sembuh. Sekarang yang akan saya berikan adalah pengobatan diabetes. Ternyata mereka mencoba menurunkan kadar gulanya. Kalau terus-menerus menurunkan kadar gula, efek dari itu terjadilah pembengkakan otot pada jantung karena tumpukan gula masih banyak di dalam darah. Kalau tumpukan gula terjadi kental di dalam darah, jantung mengompa darah sangat lelah. Dipaksakan untuk diturunkan kadar gulanya, sementara pembuluh darah pada jantung masih menyempit. Kalau itu menyempit, kemudian dipaksakan dengan obat penurun darah yang bengkak otot jantung. Untuk menyelamatkan ini, kita harus berdasarkan golongan darah. Bagi diabetes, golongan darah AB. Golongan darah AB yang diganggu adalah 1. Kandung kemih. Nah, ini sering anyang-anyangan nih AB ini. Kemudian sendi. Nah, sering pada lutut, pada jari-jari seperti cekat-cekut, seperti rematik, padahal itu bukan rematik, bawaan dari penyakit gula. Setiap resep yang saya berikan tidak bisa ditukarkan dengan mereka. Misalnya, golongan darah B bertukar resep dengan darah O. Ini sudah berbeda senyawa yang masuk ke dalam tubuh. Maka mereka yang berbeda senyawa tidak mungkin akan kita temukan kesembuhannya. Sebentar-bentar kambuh, maka seumur hidup dia akan minum obat diabetes. Untuk darah AB, melihat dari kandung kemih dan sendi, yang harus kita lakukan adalah ambil labu siam, kupas dulu kulitnya, rendam, larutkan getahnya, parut. Yang kedua, ambil kunyit 1, cuci bersih, potong-potong, masukkan juga ke dalam panci. Yang ketiga, ambil daun meniran, jenisnya rumput, namanya meniran. Ambil 1 genggam meniran, bersihkan, masukkan ke dalam panci. Ini adalah obat diabetes mereka yang bergolongan darah AB. Kemudian direbus dengan air 3 gelas, sisakan 1 gelas, kemudian diminum. Setelah 10 menit jaraknya, minumlah kapsul Diagri dari Puspita Raja. Diabetes berdasarkan golongan darah, produk Puspita Raja, mereknya Diagri dari Puspita Raja. Berbeda-beda di dalam cara menangani diabetes berdasarkan golongan darah. Minumlah kapsul Diagri. Sesungguhnya wanita takut sekali wajahnya menjadi suram, flek hitam, apalagi berkerut. Sebenarnya kulit
wanita membutuhkan 5 senyawa: kolagen, protein, lemak, karbohidrat, dan magnesium. Kelima ini bisa berangsur tipis. Sebenarnya, senyawa-senyawa yang saya sebutkan tadi sejak kita lahir itu sudah terbawa. Mulai aus karena pola makan, pola hidup akan mempengaruhi sehingga kulit menjadi berubah warna atau tumbuh flek hitam, bahkan berjerawat. Bersama saya, Dr. Herbal Hasan Sabila, memberikan tips untuk kaum hawa, yaitu mengencangkan kerut wajah, menghilangkan flek hitam, bahkan menghilangkan jerawat. Resep ini sudah teruji coba. Dia tahan sinar UV. Saya mengajak mereka yang sudah menggunakan resep ini kemudian bermain di pinggir pantai selama 2 jam tanpa perubahan warna kulit wajah, tanpa gosong, tanpa memerah. Inilah resepnya. Ambil separuh buah alpukat yang matang, keruk dagingnya, masukkan ke dalam blender. 2 sendok susu bubuk, masukkan ke dalam blender. Yang ketiga, ambil 2 sendok lagi madu, masukkan juga ke dalam blender. Tanpa dikasih air, kemudian di

jus. Setelah hancur, menyatu, tuangkan ke piring. Putih telur ayam kampung campurkan ke adonan tadi. Aduk dengan sendok sampai merata, kemudian dimaskerkan wajah dan leher. Kalau masih tersisa, bisa disimpan di lemari pendingin. Efek dari ini, semua senyawa yang saya sebutkan tadi, maka akan kita dapatkan kencang, anti plek hitam, bahkan jerawat yang membatu yang membesar menjadi kering. Resep ini memang saya tujukan kepada kaum Hawa. Saya tahu persis bahwa seorang wanita sangat takut dengan kerusakan wajahnya. Maka kalau sudah menjalankan resep ini seminggu dua kali, jangan terlalu sering-sering. Tiap hari ini tidak boleh, seminggu dua kali saja ya, selama satu bulan. Kalau memang sudah berubah dan mulai bercahaya, kemudian mukanya mulai bersinar, hentikan. Gunakan lagi kalau kita membutuhkan. Resep ini tidak sulit dicari bahannya. Di mana-mana ada. Dan murah. Ternyata membuat wanita cantik cukup dengan separuh alpukat. Fen Hasan Sabila. Saya akan menyampaikan tentang diabetes. Diabetes adalah penyakit keturunan genetik, di mana penyakit genetik ini dia tidak akan putus begitu saja. Dari nenek turun ke orang tua kita, kemudian turun ke kita sendiri, turun ke cucu kita sendiri, sehingga dia tidak akan berakhir. Kenapa? Ini yang disebut gen. Gen itu bawaan dari darah dan daging. Oleh karena itu, gen diabetes selalu mengalir sampai ke ujung, tidak akan berakhir. Saya menemukan resep untuk diabetes. Jika kita menderita diabetes, maka penyelesaiannya harus kita melihat si penderita disesuaikan dengan golongan darah. Sehingga penderita golongan darah A, B, O, dan AB, masing-masing organ yang diganggu adalah berbeda. Suatu contoh, golongan A yang diganggu adalah mata, jantung, ginjal, usus 12 jari, sel kulit. Sedangkan golongan B yang diganggu adalah pankreas, jantung, ginjal, sendi, syahwat. Kemudian kita beralih kepada AB yang diganggu adalah sendi dan kandung kemih. Golongan darah O yang diganggu adalah tulang, syahwat, dan kandung kemih. Tentunya berbeda-beda bukan? Yang artinya setiap mengobati diabetes harus berbeda juga tentang senyawa yang dimasukkan ke dalam tubuh. Golongan A banyak membutuhkan protein. Golongan AB banyak membutuhkan kalsium. Sedangkan golongan B banyak membutuhkan senyawa-senyawa yang berhubungan dengan ginjal. Kenapa? Karena yang diganggu adalah pankreas. Kalau ginjal kita selamatkan, berarti ginjal mampu mengeluarkan kelebihan gula dibawa melalui urin. Kemudian golongan darah O yang kita selamatkan adalah kandung kemih. Karena setiap penderita golongan darah O, penderita diabetes, pasti yang diganggu adalah tulang, kandung kemih, dan sendi. Maka tulang yang rasanya linu itu bukan karena rematik, tapi memang bawaan dari penyakit diabetes. Saya sekarang menunjukkan. Golongan darah A berhubungan dengan kentang diparut, kemudian peras airnya diminum selama satu minggu. Minggu berikutnya, waluh kuning atau labu kuning diparut, peras airnya, minum.

Rebus pisang krutuknya cukup satu, potong-potong bersama ma biji mandingan atau petai cina rebus. Dengan air 3 gelas sisakan 1 gelas kemudian diminum. Kemudian yang AB, maka AB kita selamatkan dari sendi dan kandung kemihnya. Maka rebuslah kumis kucing dan daun kayu putih. Ambil daun kayu putih sebanyak 7 lembar, kumis kucing sebanyak 10 lembar. Rebus, kasih bawang putih 1. Selesailah urusan diabetes. Produk Puspita Raja khusus untuk diabetes namanya Diagri. Maka Puspita Raja mengeluarkan produk khusus diabetes yang bergolongan darah. Golongan darah AB, golongan darah A, B, dan O namanya Diagri.

0: minum 3 kapsul pagi dan sore. Diagre
1: Puspita Raja Herbal. Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Semoga sahabat saya Fen Hasan Sabila selalu sehat.
4: Selalu sehat alami. Sampai ketemu lagi dengan Dialog Kesehatan bersama Dr. Herbal Hasan Sabila.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.

0: Raja Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio GRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sangat-Sangat di Sangat-Sangat.

0: Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Produk Mikrosolar
3: untuk gagal ginjal dan cuci darah.
2: Minum 3 kapsul pagi dan sore.
4: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
2: Minum produk

0: Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah, lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
0: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio KRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
5: Van Haven Sabila, yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
6: Halo Van Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes dan pengapuran. Saya senang sekali kepada Van saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya, silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah, ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio GRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
8: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran, Apotek Sangasanga, dekat Pasar Sangasanga, Apotek Anggana Jalan Provinsi Sungai Meriam, Apotek Lojanan Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir, Apotek Aksa Jalan Cipto Mangunkusumo depan Masjid Asyuhada Sengkote Lojanan Ilir, Apotek Selili Jalan Sejati Sungai Kapi Cabang Sungai Keledang melalui Bapak Sutino Jalan Hasan Basri Gang Datu Umar RT 10 Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya Jalan KS Tubun Dalam RT 14 Nomor 32B Ruko Ramagiam Lantai Dasar Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
9: Sahabat, fans Hasan Sabila dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabila. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan dioven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
10: Med 9 itu apa ya?
11: Med 9 itu ada yang menyebutnya Med Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
9: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit produknya Med 9.
2: Bisa didapatkan di Radio GRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
12: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
3: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan BST ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil BST ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas BST sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas BST ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan BST ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan BST ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya karena aman dan berbahan alami.
8: Teh kesehatan BST isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
13: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan.
6: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Fan Hasan Sabila.
14: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
12: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda. Samarinda.
15: Susu kambing Etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing Etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing Etawa bubuk organik. Susu kambing Etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid,

0: Berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
2: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.

0: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, betul, pecah kayak gitu nih Pak ya.
0: Enta POM TR 1933341
3: hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi
5: bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: You are listening 100% music.

0: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: MED 9 itu apa ya?
2: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya MED 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
5: Puspita Raja Herbal.
4: Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: You are listening 100% music.

0: Happy Asmara. Lagunya sesuai dengan namamu. Spesial malam ini Kediri digoyang.
1: Asik.
0: Salam dan doa buat Baby. Bila tak ada lagi cintamu yang

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
1: Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
0: Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
1: Tumben Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
3: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger. Fresh badannya.
1: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: You are listening
1: 100% Music Station. Gembira.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Tumben Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
5: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
4: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
6: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung koroner atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
2: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
1: Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
0: Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: You are listening 100% music.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
1: Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
0: Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: GRJ, non-stop dangdut and now.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: GRJ, non-stop dangdut, enak.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.

0: Al-Quran Surat Al-Isra ayat 42 sampai ayat 77.
1: Sanggahan-sanggahan terhadap orang-orang yang mempersekutukan Allah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan, dan Dia Maha tinggi dengan ketinggian yang tiada bandingnya.

Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Orang-orang kafir tidak dapat memahami Al-Quran.

Dan apabila kamu membaca Al-Quran, kami adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat suatu dinding yang tertutup, sehingga hati mereka tidak dapat memahami Al-Quran sebagai hukuman atas kekafiran mereka.

Dan kami adakan tutupan pada hati mereka dan sumbatan pada telinga mereka agar mereka tidak dapat memahami Al-Quran. Dan apabila kamu menyebut Rabbmu saja dalam Al-Quran, menyeru untuk mentauhidkannya, mereka berpaling ke belakang karena benci.

kami lebih mengetahui bagaimana mereka mendengarkan. Sewaktu mereka mendengarkan engkau wahai Muhammad, mereka mendengarkanmu bukan dalam rangka mendapatkan petunjuk. Dan kami lebih mengetahui sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang-orang zalim itu berkata, kalian hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang terkena sihir, sehingga akalnya kacau.

Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan untukmu, wahai Muhammad. Mereka berkata bahwa Muhammad adalah tukang sihir, penyair, atau gila. Karena itu mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan yang benar. Cara bagaimana membantah keingkaran kaum musyrikin.

0: Dan orang-orang musyrik berkata, apakabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru?
1: قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا.
0: Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, jadilah kalian batu atau besi, niscaya Allah mampu mengembalikan kejadian kalian sebagaimana semula.
1: أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ.

Atau jadilah kalian suatu makhluk yang menurut akal kalian sulit untuk dapat dibangkitkan hidup kembali, niscaya Allah mampu untuk menghidupkannya kembali. Maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang akan membangkitkan kalian adalah Zat yang telah menciptakan kalian pertama kali. Maka mereka akan menggeleng-gelengkan kepala mereka kepadamu karena mengolok-olok dan merasa aneh, seraya berkata, kapan itu akan terjadi? Katakanlah waktunya sudah dekat.

0: yaitu pada hari dia memanggil kalian untuk keluar dari kubur. Lalu kalian mematuhinya sambil memujinya, dan kalian mengira karena kedahsyatan hari kiamat bahwa kalian tidak tinggal di dunia kecuali sebentar saja.
1: وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

Dan katakanlah kepada hamba-hambaku yang beriman, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang baik dalam pembicaraan di antara mereka. Jika mereka tidak melakukan hal itu, sungguh setan akan menimbulkan perselisihan dan permusuhan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia.

Rob kalian lebih mengetahui tentang kalian, wahai manusia. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia akan memberi rahmat kepada kalian. Dan jika Dia menghendaki, pasti Dia akan mengazab kalian. Dan kami tidaklah mengutusmu, wahai Muhammad, sebagai penjaga bagi mereka.

0: بعد وآتينا داود زبورا.
1: Dan Rabbmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi, dan sungguh telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan kitab suci Zabur kepada Daud.

katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik itu, panggillah mereka yang kalian anggap sesembahan selain Allah. Niscaya mereka tidak kuasa untuk menghilangkan bahaya dari kalian dan tidak pula memindahkannya.

orang-orang yang mereka seru itu, yakni para nabi, wali-wali, dan malaikat, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka dan saling berlomba siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah. Mereka mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sesungguhnya azab Rabb-mu itu sesuatu yang pantas ditakuti. Kaum yang ingkar pasti mendapat hukuman.

Dan tidak ada suatu negeri pun yang penduduknya kafir serta mendustakan Rasul, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami azab penduduknya dengan azab yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfudz.

dan tidak ada yang menghalangi kami untuk menurunkan mukjizat-mukjizat seperti yang diminta oleh kaum musyrikin, melainkan karena mukjizat-mukjizat seperti itu telah didustakan oleh orang-orang terdahulu, lalu mereka pun dibinasakan karenanya. Dan telah kami berikan kepada kaum Samud unta betina sebagai mukjizat yang jelas, tetapi mereka menganiaya unta betina itu, lalu mereka pun kami binasakan. Dan kami tidak menurunkan mukjizat bersama para rasul atau ayat, melainkan untuk menakut-nakuti.

Dan ingatlah, ketika kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, sesungguhnya ilmu dan kekuasaan Rabbmu meliputi seluruh manusia, dan kami tidak menjadikan pemandangan yang telah kami perlihatkan kepadamu pada malam Isra wal Mi'raj melainkan sebagai ujian bagi manusia. Siapa yang beriman dan siapa yang kafir, dan begitu pula pohon zakum yang terkutuk yang disebutkan dalam Al-Quran, dan kami menakut-nakuti kaum musyrikin dengan azab dan ayat-ayat, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka. Permusuhan dan godaan setan terhadap manusia yang menyebabkan kekufurannya.

Dan ingatlah, tatkala kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian semua kepada Adam. Lalu mereka sujud, kecuali iblis. Dia berkata karena angkuhnya, apakah aku akan sujud kepada makhluk yang engkau ciptakan dari tanah?

Iblis berkata kepada Allah dengan didasari kekufurannya, "Terangkanlah kepadaku, inikah orangnya yang engkau muliakan atas diriku? Sungguh jika engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat, niscaya benar-benar akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil."

Allah berfirman mengancam iblis dan para pengikutnya. Pergilah, barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh neraka jahanam adalah balasan kalian semua sebagai suatu pembalasan yang cukup.

Dan hasunglah siapa saja yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukanmu yang berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki, dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak, serta beri janjilah mereka, padahal tidak ada yang dijanjikan oleh setan kepada mereka, melainkan tipuan belaka.

0: عَنْهُ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا.
1: Sesungguhnya hamba-hambaku yang beriman lagi taat kepadaku, kamu tidak dapat berkuasa untuk menyesatkan mereka, dan cukuplah Rabbmu sebagai penjaga hamba-hambanya yang beriman dari tipu daya setan. Peringatan-peringatan tentang nikmat Allah dan beberapa kejadian pada hari kiamat.

Rob kalianlah yang melayarkan kapal-kapal di laut untuk kalian, agar kalian mencari sebagian dari rezekinya. Sesungguhnya Dia Maha Penyayang terhadap kalian.

0: ربتم وكان الإنسان كفورا.
1: Dan apabila kalian ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilanglah semua yang biasa kalian sembah kecuali Dia. Tetapi ketika Dia menyelamatkan kalian ke daratan, kalian berpaling dari Allah, dan manusia itu sangat mengingkari nikmat-nikmat Allah.

maka apakah kalian lalai dari azabnya sehingga merasa aman bahwa Allah tidak akan membenamkan sebagian daratan bersama kalian, atau dia menimpakan atas kalian hujan batu dari langit sehingga membunuh kalian. Kemudian kalian tidak akan mendapatkan seorang penolong pun.

Atau apakah kalian merasa aman terhadap Allah, padahal kalian telah kafir kepadanya, bahwa Dia tidak akan mengembalikan kalian ke laut sekali lagi, lalu meniupkan atas kalian angin topan yang dahsyat, yang menghancurkan semua yang dilewatinya, lalu Dia menenggelamkan kalian disebabkan kekafiran kalian. Dan kalian tidak akan mendapati seorang penolong pun untuk menolak siksaan kami.

Dan sungguh telah kami muliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan, serta kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.

Ingatlah, pada hari kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya yang mereka ikuti ketika di dunia. Maka barang siapa yang diberikan kitab catatan amalnya di tangan kanannya, maka mereka akan membaca kitabnya itu dengan penuh gembira dan sukacita, dan mereka tidak dikurangi sedikit pun dari pahala amal-amal soleh mereka.

Dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti ia akan buta dari mengenal jalan ke surga dan tersesat dari jalan hidayah. Perlawanan terhadap Nabi Muhammad akan gagal seperti terhadap nabi-nabi dahulu.

dan mereka hampir memalingkan kamu, wahai Muhammad, dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar kamu membuat-buat suatu kebohongan atas nama kami dengan sesuatu yang tidak kami wahyukan kepadamu. Dan jika engkau lakukan apa yang mereka inginkan itu, tentulah mereka mengambilmu sebagai sahabat yang setia.

Dan sekiranya kami tidak meneguhkan hatimu di atas kebenaran, niscaya kamu hampir-hampir condong sedikit kepada mereka.

Jika engkau wahai Muhammad condong kepada orang-orang musyrik itu sedikit saja, tentu akan kami rasakan kepadamu siksaan dua kali lipat di dunia ini dan siksaan dua kali lipat sesudah mati. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami.

dan sungguh mereka hampir membuatmu gelisah di negeri Mekah untuk mengusirmu darinya. Dan kalau hal itu sampai terjadi, niscaya mereka tidak akan tinggal di Mekah setelahmu, melainkan sebentar saja.

0: Itulah ketetapan Allah, yaitu membinasakan setiap umat yang mengusir Rasulnya dari tengah-tengah mereka, dan tidak akan kamu dapati perubahan atas ketetapan.
1: Dari Jalan KS Tubun Dalam, nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.

efek buruk tidur terlalu lama. Pendengar yang berbahagia, secara umum tidur adalah cara terbaik untuk memulihkan kondisi tubuh agar jadi lebih bugar, khususnya ketika tidur di malam hari. Untuk bisa beraktivitas esok hari, tentunya kita membutuhkan tidur yang berkualitas. Kurang tidur bisa membuat kita sulit berkonsentrasi, menghambat kreativitas, sampai memicu timbulnya penyakit-penyakit tertentu. Namun, pendengar, terlalu banyak tidur juga menimbulkan efek yang kurang lebih sama dengan kurang tidur, sama-sama buruk bagi kesehatan. Oleh karena itu, usahakan tidur yang cukup, tidak kurang dan tidak lebih dari waktu yang dibutuhkan. Pendengar, pada dasarnya waktu tidur kita bergantung pada usia dan tingkat aktivitas yang kita lakukan. Akan tetapi, ada juga orang yang menderita hipersomnia. Apa itu hipersomnia? Hipersomnia yakni istilah untuk orang yang memang memiliki gangguan medis berupa durasi tidur yang lama, sehingga perlu penanganan supaya gangguan ini tidak berlanjut. Hipersomnia membuat orang perlu tidur sangat lama, yang tidak digantikan dengan tidur siang. Maka dari itu, ketika tidur malam, orang yang menderita hipersomnia butuh waktu yang lebih lama dibandingkan orang normal. Kemungkinan penyebab lain dari terlalu lama tidur bisa karena zat-zat tertentu, seperti alkohol dan beberapa obat resep. Kondisi medis lainnya seperti depresi bisa menyebabkan orang terlalu lama tidur. Terlepas dari sebab-sebab tersebut, yang jelas tidur terlalu lama tidak baik bagi kesehatan kita. Idealnya, tidur orang dewasa di malam hari adalah 5-7 jam lamanya. Jika lebih dari itu, maka hendaknya kita bisa mengubah kebiasaan tersebut. Tahukah pendengar bahwa ternyata kelebihan tidur memiliki efek yang buruk, yakni memperbesar resiko terkena penyakit berbahaya dan gangguan kesehatan. Di antara penyakit-penyakit yang bisa timbul karena terlalu banyak tidur adalah, yang pertama, kelebihan tidur bisa menyebabkan penyakit diabetes. Nah pendengar, beberapa studi menyebutkan bahwa orang yang tidur terlalu lama atau kurang tidur cenderung memiliki resiko yang besar terkena penyakit diabetes. Selain itu, terlalu banyak tidur di setiap harinya bisa menyebabkan penyakit jantung. Kemudian, gangguan kesehatan yang kedua akibat terlalu banyak tidur adalah gangguan cepat lupa. Nah, pendengar yang berbahagia, perlu diketahui bahwa tidur baik untuk memperkuat kemampuan dalam mengingat atau memori. Namun, jika kita tidur lebih dari 9 jam per hari, maka kita justru akan merasakan dampak sebaliknya. Tidur berlebihan atau terlalu lama akan memperlambat fungsi sel otak sehingga memperlihatkan tanda-tanda kepikunan. Selanjutnya, efek negatif dari tidur.

tidur, metabolisme tubuh berjalan lebih lambat. Sehingga ketika tidur terlalu lama, cepat atau lambat kita bisa terancam obesitas. Dalam sebuah studi, orang yang tidur terlalu lama beresiko 21% terkena obesitas atau kegemukan. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa berhenti dari kebiasaan tidur lama, khususnya bagi orang yang sudah memiliki kebiasaan tersebut? Mungkin awalnya sedikit sulit, tapi kalau kita bisa memulainya secara perlahan, kita pasti bisa menjalaninya. Mulailah dengan mengatur jam tidur, dan pastikan bangun di jam yang sudah ditentukan. Kita bisa memasang alarm untuk tahap awal, dan insya Allah jika hal tersebut berlanjut setiap hari, maka bisa menjadi kebiasaan yang tidak berat untuk dilakukan. Jadi pendengar, mungkin tidak mengapa jika sewaktu-waktu kita memiliki jam tidur yang lama. Jika memang itu dibutuhkan karena aktivitas yang berat. Akan tetapi jika itu menjadi kebiasaan, maka tentu bisa berpengaruh pada kesehatan kita. Itulah beberapa bahaya buruk dari tidur terlalu lama. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tips mengatasi insomnia. Pendengar yang berbahagia, pernahkah Anda mengalami susah tidur? Susah tidur atau insomnia adalah suatu kondisi di mana seseorang mengalami gangguan tidur berupa susah tidur atau tidur tidak nyenyak. Insomnia bisa terjadi pada anak-anak, orang dewasa, atau orang lanjut usia. Akan tetapi, menurut penelitian, pengidap utama insomnia adalah orang dewasa yang memiliki tingkat stres tinggi dan pola hidup yang tidak teratur. Pendengar yang berbahagia, perlu diketahui bahwa insomnia itu banyak macamnya. Ada yang susah tidur ketika hendak memulai tidur, jadi seseorang sulit untuk mulai tidur. Kemudian ada juga seseorang yang sering terbangun ketika tidur, sehingga mengganggu kualitas tidurnya. Selain itu pendengar, perlu diketahui bahwa berdasarkan penyebabnya, insomnia dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan penyebab psikologis dan penyebab medis. Jika penyebabnya adalah psikologis, maka harus ditangani oleh seorang psikiater. Sedangkan jika penyebabnya berupa medis, maka menjadi ranah dokter medis. Ada banyak sebab kenapa seseorang mengalami insomnia. Yang pertama, insomnia disebabkan karena stres dan depresi. Nah, pendengar, biasanya orang yang stres dan trauma akan mengalami susah tidur. Ini terjadi karena dirinya memiliki beban pikiran sehingga mudah cemas dan menyebabkan tidur kurang tenang. Selain itu, rasa sedih, putus asa, dan perasaan negatif lainnya menyebabkan seseorang sulit memperoleh tidur yang maksimal. Kemudian penyebab yang kedua dari insomnia adalah karena penyakit kronis yang diderita. Seseorang terkadang sulit tidur karena penyakit kronis yang dideritanya. Contohnya, penyakit yang ada hubungannya dengan kualitas tidur adalah penyakit diabetes, sakit ginjal, dan penyakit kronis lainnya. Kemudian penyebab yang ketiga dari insomnia atau susah tidur adalah karena pengaruh obat-obatan yang diminum atau dikonsumsi. Nah, pendengar, seseorang yang sedang menjalani pengobatan terhadap suatu penyakit yang ia derita terkadang mengacaukan susunan saraf pusat sehingga menimbulkan efek samping susah tidur. Kemudian penyebab insomnia yang kelima adalah pola makan yang buruk. Seseorang bisa mengalami susah tidur karena melewatkan makan malam atau makan menjelang jam tidur. Padahal idealnya,

Ketika kita hendak tidur, perut kita tidak dalam keadaan lapar. Juga sebaiknya perut tidak dalam keadaan penuh. Oleh karena itu, hindari makan sesaat sebelum tidur. Kemudian penyebab yang keenam dari sulit tidur karena mengkonsumsi kafein, nikotin, dan alkohol. Pendengar, kafein biasanya terdapat dalam produk kopi dan teh, sementara nikotin terkandung pada rokok. Nah, kafein, nikotin, dan alkohol memiliki kandungan stimulan yang menyebabkan seseorang terjaga lebih lama. Khusus pada wanita, insomnia juga bisa saja terjadi karena perubahan hormon progesteron yang menurun ketika menstruasi. Menurut ahli kesehatan, perubahan hormon ini terjadi ketika wanita berada dalam masa menstruasi, hamil muda, dan memasuki siklus menopause. Kemudian timbul pertanyaan, lalu bagaimana cara mencegah insomnia? Caranya adalah dengan tidak melakukan aktivitas atau mencegah sebab-sebab insomnia yang telah kita sebutkan di awal. Jika insomnia terus mengganggu dan sulit disembuhkan, maka ada baiknya mengkonsultasikannya ke dokter atau psikiater. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barusan banyak WhatsApp yang masuk, mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
1: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Fen Hasan Sabila.
2: Puspitaraja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Serius banget sih, tahu deh yang mau nikah. Udah sampai proses apa?
3: Iya nambah, pusing sendiri jadinya. Untuk persiapan dan sebagainya, bisa diserahkan ke WO sih. Tapi, ini masih ngelengkapin pemberkasan, sama nentuin tanggal yang tepat.
2: Jangan lupa, LC Mil Capin ya. Sertifikatnya syarat loh buat daftar nikah.
3: Hah? LC Mil Capin? Apa itu mbak? Baru dengar?
4: LC Mil Capin adalah singkatan elektronik siap nikah dan siap hamil calon pengantin. Selain itu, ada aplikasinya juga loh, namanya LC Mil. Aplikasi ini wajib dimiliki dan diisi oleh setiap calon pengantin. Kita infoin deh, gimana cara registrasi dan mengisi kuesionernya. Pertama, mengunduh atau mendownload aplikasi LC Mil di Play Store atau App Store. Kedua, daftar akun atau registrasi dengan mengisi biodata umum seperti nomor dan foto KTP serta alamat sesuai KTP. Ketiga, verifikasi akun melalui email yang didaftarkan. Keempat, masuk ke aplikasi atau login. Kelima, mengisi kuesioner berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan di Faskes, kemudian melihat hasil kuesioner serta unduh sertifikatnya. Lalu, serahkan sertifikat ke kantor kelurahan sebagai syarat pendaftaran di KUA dan di Sdukcapil setempat. Selebihnya, LC Mil juga berisi konten edukasi terkait persiapan menikah dan hamil untuk calon pengantin. Ayo download LC Mil sekarang! Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan DPPKB Kota Samarinda dan Radio Gembira Raya Jaya.

0: musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan
3: Sapi. Jalan KS Tubun Dalam, nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.

0: Simulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya, dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
1: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya. Silakan buat sendiri. Yaitu ambil 1 kepiting, yang kedua ambil 5 biji salak, yang ketiga ambil 15 kapulaga, dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga, di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-247494, 0812-56-247494.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
6: Belanja apa Bu hari ini?
7: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
6: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
7: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
8: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
9: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio KRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
10: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Habis Vita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk, mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
3: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Van Hasan Sabila.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Kabar sehat G1000
6: bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
7: Menurut kajian saya, epilepsi itu radang saraf otak. Sedikitnya oksigen, ketegangan otot berulang-ulang, kejang, pingsan, berkepanjangan. Epilepsi, kurangan oksigen, vitamin B12, protein, senyawa sterol. Epilepsi bisa disembuhkan. Dari Puspita Raja, produknya namanya G1000, generasi sel 1000 sel. Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi. Pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol. Dari Puspita Raja,
8: G1000, POM TR 183318981.
7: Produknya namanya G1000.
6: Demikian tadi kabar sehat bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
9: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana.

0: sahabat, tahu gak sih, kecantikan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan, tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruko Ramagem, atau di apotek terdekat yang ada di wilayah Sahabat. Info detail produk dan pemesanan hubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Di Jalan KS Tubun Dalam, nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
2: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Pembangunan.
5: Wih, bentar lagi kita mau lulusan nih. Habis ini kamu mau kuliah di mana?
6: Aku nggak kuliah, Gin. Aku mau nikah aja. Soalnya aku takut ntar jadi perawan tua kalau nggak cepet-cepet nikah.
5: Deh, hari gini masih mau nikah muda, gak zamannya wi, kuno. Kuliah dong biar sukses. Lagian, nikah muda itu beresiko loh.
6: Resikonya apa, Gin?
5: Resikonya, karena masih labil ekonomi dan mental, sering terjadi KDRT dan perceraian. Terus, terjadi kematian ibu melahirkan pada usia muda, maupun bayi yang dilahirkannya. Mau kamu kayak gitu itu, wi?
6: Ih, serem. Gak mau, Gin. Ya udah deh, aku mau kuliah aja kalau gitu, biar lebih terencana semuanya.
7: Yang penting sekolah.
8: Generasi berencana menikah ideal untuk usia wanita minimal 21 tahun dan pria minimal 25 tahun. Iklan ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda.

Cinta adalah kondisi di mana kebahagiaan itu ditemukan. Dan aku sangat bersyukur Tuhan telah pertemukan kita. Bertemu denganmu adalah takdir yang tak pernah kita tahu. Hari ini sampai esok,

0: Hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
1: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam pasti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Pasti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pasti memang jos.
3: Teh kesehatan Pasti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
5: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah, lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494. 0812-56-24-7494.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
6: Serius banget sih? Tahu deh yang mau nikah. Udah sampai proses apa?
7: Iya nambah, pusing sendiri jadinya. Untuk persiapan dan sebagainya, bisa diserahkan ke WO sih. Tapi ini masih ngelengkapin pemberkasan sama nentuin tanggal yang tepat.
6: Jangan lupa LC Milcapin ya. Sertifikatnya syarat loh buat daftar nikah.
7: Hah? LC Milcapin? Apa itu mbak? Baru dengar.
8: LC Milcapin adalah singkatan elektronik siap nikah dan siap hamil calon pengantin. Selain itu ada aplikasinya juga loh. Namanya LC Mil. Aplikasi ini wajib dimiliki dan diisi oleh setiap calon pengantin. Kita infoin deh, gimana cara registrasi dan mengisi kuesionernya. Pertama, mengunduh atau mendownload aplikasi LC Mill di Play Store atau App Store. Kedua, daftar akun atau registrasi dengan mengisi biodata umum seperti nomor dan foto KTP serta alamat sesuai KTP. Ketiga, verifikasi akun melalui email yang didaftarkan. Keempat, masuk ke aplikasi atau login. Kelima, mengisi kuesioner berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan di Faskes, kemudian melihat hasil kuesioner serta unduh sertifikatnya. Lalu, serahkan sertifikat ke kantor kelurahan sebagai syarat pendaftaran di KUA dan di Sdukcapil setempat. Selebihnya, LC Mill juga berisi konten edukasi terkait persiapan menikah dan hamil untuk calon pengantin. Ayo download LC Mill sekarang! Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan DPPKB Kota Samarinda dan Radio Gembira Raya Jaya.

0: Beh, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
1: Maafan, berita-beritanya mantap betul ini, lengkap lagi.
0: Coba aku lihat. Oh, koran Kaltim, pantas aja. Usahaku ini ada iklannya di koran Kaltim.
1: Wih, pantas laris manis, mantap memang.
2: Surat kabar harian Koran Kaltim terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia, mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.
3: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan.
4: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Van Hasan Sabila.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Van Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
4: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Di mana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas, inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang, dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke, saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke, tersedia di apotek dan di radio.
7: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
8: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B,
9: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74.
7: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi

0: diabetes.
1: Minum 3 kapsul pagi dan sore. Diagri.
0: Puspita Raja Herba. Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Kids di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda. 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sasi.
3: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
5: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya, silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.